0: lagu tempat nama Dino Ragu ada dari Pogan ya. Jom tadi yang sudah ada My Minute Repas Pukul Mai Isan Isan jadi gibabe di drama segmen meja meja ngopi tadi Isan Isan Noti di drama segmen Maka Kremo Hasta. Ya, topik tadi Isan Isan Noti smoky atau berdepan dengan urah rakah dari beken reti iditi mun adi udah tuas, adi udah nyeraju, adi suka tikam belakang, adi suka suka pengadong, adi suka dan perkara adi dah betul, kami barami biar tanah pengadong, sakit sakit tung tung tung sedian, suka berdusta lah,
1: suka suka ni ya. Suka ngakar-ngakar lah.
0: Benda gendik dengan dia suka ngakar daya, nipu daya. Jadi smoky atau berdepan dengan urah ni mana. Jadi ni so, dengan tadi ya Christopher Nile. Anang begitu atik cara ku lah ke. Ku rasa paling kena berdiam diri ada sebab kemoy daya anak tuas ngak atak saya menjak anak tu meurahi ke. Pak kembali berdiam diri tuas anak detui ke ya.
1: Betul. Bagi aku sama lagi. Bagi aku benda saja daripada cerita berpanjangan. Pandanya atau silung nak hanya ujung nak.
0: Betul.
1: Bagi benda saja mungkin healing-healing sekadar saja lah.
0: Betul ya. Mai kadang-kadang lagi tika kami atau berdepan ngelak di tuas. Kami atau pun ni dah suak ke jadi makin menjadi-jadi
1: ke USN makin bahas lah
0: adik-adik reti betul mon tinggal apui na inyo deh makin jadilah apui na pak kami tinggal apui na berjago jadi piit
1: pagu benda saja berdiam diri sajalah daripada kita menyebarkan perkara-perkara dah kayak betul-betul sen lah.
0: Okey, jadi anda Christopher Nile adi nang ada berdiam diri ada amai sak perkara anda dah makin teruk jadi. Jadi pak sungguh mana mungkin gerang atak re berdepan dengan urah manusia adi mun pengadong ka manusia adi suka ni dengan manusia adi suka tapi kesempatan mun cuto atau puan nang daya anda kena ati ni kena jadi atau nyibudo aye mohon atau masam-masam kena atau mai tak ati ngah aye udah dong nipu
1: jadi, ada lagi jangan ambil kesempatan musim ya
0: jadi smoky atau menguruskan urah-urah mohon ati jadi bisa telefon ke di nombor 25650 25640 kas menaga komen
1: komen di Facebook YFM Media mana kita boleh komen terus di Facebook YFM Media juga terima kasih lagi bagi bila kita ada gaping minat RTM klik ya ada berupa GT ya kerana ambil di Bandarai Kuching di masa tidak jerebu
0: apa jerebu ya
1: masa jerebu menipan bagi bila kita ada Johor masuk Bumi Kenyalang dapat lagi keping ya minan RTM klik di dapi-dapi sebab kita ada masa itina. Baik dan masuk Singapura dapat keping.
0: Asar atau bian aplikasi RTM klik atau dapat kedai Hawaii FM beri so kiki di orang.
1: Abu mencuba?
0: Mana
1: cuba ya?
0: Dapat
1: ya.
0: Okey, jadi dapat perjuangan komen di Facebook YFM Bidaya ya. Jadi perjuangan Ragut Pramanta ya.
1: Bisa balik Ellen
0: Ellen Gerongan Api Jawa Odo.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.
3: Jess, oh Jess, jamai, nang ada peraan leptun bat gonan, iti haru wak gumu dah selimut, wat kia sehat.
4: Oh ni noh ni, aku mau jai ke mokat, tengah guru ti, no kopi, oh ni.
3: Bah gele, oh ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh, banang covid, covid medoi, banang ogi case virus influenza, tiap mu umboh vaksin.
4: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
3: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
4: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
3: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pada lebih sehat.
4: Itu hewat ino. Jogging out ne. Odak adopnya sehat. Pakai kajon re. Kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukadu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
3: Eh alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dap ku jalan.
4: Yo, naik nge.
5: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
4: Mutih les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
6: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa ni no murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Ragu soal Aliza Suzina, ragu ada dan Jebeng. Okey, jadi pagi baba di dalam segmen Makan Krimo Khas tadi Isan-Isan Noti, topik pagi tak munki atau ngurus urah manusia di bengan baik tak utak urah manusia di masa-masa magi di kaki panas baran, agi di kaki merajuk, agi di kaki tikam belakang.
1: Betul. Ada dia suka daru-daru, agi di cepat-cepat nak ada cepat meletup.
0: Agi di kaki kaki ambil peluang masa-masa ya. Ya, jadi
1: macam-macam sebenarnya ulah manusia sebenarnya.
0: Jadi tak tinggal dawa dengan tak ada lagi telefon tak di YFM bidaya di anote. Okey, jadi
1: hello.
0: Hello.
2: Juga ni hello. Selamat pagi.
1: Mide
0: sem. Aha, selamat Isan-Isan. Jadi Mide.
2: Oi.
0: Ani agak jerbu di seburan Mide.
2: Oh, tebar-tebar.
0: Tebar.
2: Ramai no di ni di dereda tu mah di kala begin kapok kami muda tatuk. Muda tatuk tebar-tebar.
0: Jadi pakai sering betul lah. Kak dapat kiri.
2: Aku mun aku muna kurwa ben aku pakai ani sunglass. Agi sunglass aku tak kudah rajin. Dah aku rajin pakai sunglass. Sorry ya deh. Rajin dah aku pakai ni pelitup muka.
0: Aha. Okey, jadi Mide lagi dengan topik tadi anoti kami Mide.
2: Agi aku dengar pasar Arab kena manusia.
0: Jadi
2: ini Arab kena manusia. Garang. Jadi kami nak ke persentage de. Arab manusia 60%. Jadi kena manusia baru 40%. Ah, 40%. Jadi mana sana ada dalam dua muka memang tak ada pualah semoga-moga serta berjalan ke depak tu itu daura sebagai dalam dua muka tak syahadat ya ane gagonga syahadat ya gagonga mana ya saya ide jadi dia saya tapi tiap peduli ini dengan ataupun close enggak ya buat tak tahu sajalah tak banyak tak ada detection nang ayo ready ani ayo ni kita mana ayo kom no double crosser ti ayo dega kena okay. Double crosser ti enam gaya.

0: Yeah, betul.
1: Aku include dia ko. Tak manusia memang bergede dengan dosa. 60 tejah kunang 60% kuno ngak anak Sarah ngak Arab. 40 ada kena kambai ego. Kambai di JF atau di JMU sejuk anak singanang lah. Mana ya?
0: Betul. Atau manusia
1: tak? Dia kuda bisa kubur explain Arab tak lah. Dia ramai kami kuda kubur explain yang tak dari pamba bak bergorot dengan me.
0: Betul.
1: Bayu putih, bayu putih. So tapi tak masakan yang dipanas barat nah mun panas barat tak banyak tak ada ngro jadi ya teh adep tak jadi mangsa
0: ane me dinang ke 2 mil teja
1: adep tak jadi mangsa kabe ye po mun ayo nang aro kayu ha daya ada panas barat mesti ya biasa personal altitude ani altitude di ayo ande ayo kan menang walaupun Isara ada besar dong tegur dia besar dong tegur ayo dari Isara babe gaya dia senang dari mengadep dia dari Isara mana ayo dari depan sebarat ke kami me na menanggur Indonesia ayo me bago Indonesia mite buka ilah ni kapan kayu pan ni kita amen puat mengait panas barat bisa ada dia ni lah ada nguruh
0: tanah ada
1: nak dia.
0: Bedai menang ada ke?
1: Tu ni bedai menang walaupun ayo Sara. Poin tak baga. Muna tak muna nyam tak ada dengan saya sana di munana nah. Poin ngan baga. Jadi sana di indai urahana petik cuma tim point ni, petik layout. Out of point. Ayo fikir ada menang. Pakai ia dah menang. Ia dah menang. Memang menang ayah. Masa kami rekaban nga berkai, nga berpukut rek mana kita kena dia tak bu. So tak rek beragat mana kita. Sebab ngadap berpukut mana ngadap berkut mana kita ataupun dari dua kali dia mah ngadap metuguk anak buku nga ruas. Betul ayah. Tak ayah. Ayah meh. Mana yang beragam lah petak tengah ni begini hidup petak adibu petak menang sebab petak dah kelek kenyam ni mendap
0: betul amai muntik dah mide dah dah sarah nengaku ada penasarah amai dah serti kami nengaku ada penasarah kena rugi ati rugi ajeh dah
1: ya tapi terus ni mana ada besar dari panas barat ada ayah dia lebih bisa dong negol. Dia bisa dong negol. Dia bisa. Ada pihak dari betul. Ada pihak dari menang. Nah, ya.
0: Okey, jadi terima kasih gerang di komen Mide. Jadi aku sabar nang Mide memang angin salam dia. Angin salam gerang Mide.
1: Oh yes. Aku angin salam aduh rimah ka angan dua di konti. Ya. DJ F in the house. Ya, DJ Mel kom nebara DJ tak di beken di section YFM budaya kom nebara geng-geng awah kom nebara peminat-peminat radio station YFM budaya di dan sudah dengar aku gen salam jadi mana tak ruah si baik si tak ruah mana dia pakai pelitup muka sebab indeks saki aku kris IPU baba mon ni kena dengar kurang dah ni kena okay. Gig dah habis so dan sudah dengar harap tak dia senang sihat kak ceria selalu. Okay, bye-bye.
2: Okay,
1: terima kasih.
2: Okay,
1: bye-bye.
2: Okay. Terima kasih, Mide.
0: Jadi, anak dengan tak Mide Sam.
2: Yeah.
0: Adi, ingin buat pikir pasal topik tadi Isani Sana Nautik. Ya.
2: Sekali kita bertugas dengan sikap manusia ti, dia suka daru, suka mudah cerita-cerita dekat betul. Tentu nak akhir ni kena dah pengalaman bila kita ya itu gak dengan keadaan ataupun situasi dan munti ya
0: ramai makin bege dengan ada ngata bergaul makin bege urah ngerana ya jadi kesabaran nang memang bege berata di seru berdepan sen kira nang urah adi nemu nanti okey jadi kita

0: Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pidek puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Okey, jadi jam tadi sudah madin sembang minit dengan pukor
2: Free baru pagi ya. Jadi terbati kita dah sama-sama pengaga.
1: So pusat berita radio Kuala Lumpur.
2: Bagi terima kasih lebih sabar yang pengaruh dan beda bekerja BKC Yedgan di Arad dan pukul 12 darangan doti.
1: Okey, jadi terima kasih agak kasih pergadi bagi suat dengan komen yang topik tadi Isan Sana Noti Semuki atas ngurus urah
2: manusia. Macam-macam sebenarnya ada cara kita ngurus ulah manusia ti, ada dah suka merajuk, ada dah suka ada kena dah daru macam-macam lah ulah manusia ti sebenarnya.
1: Jadi kosa pandang bege barata adi ten bien ni dah bien cara tersendiri dan urah adi ni monana ya. Okey, jadi menaga di YFM berdaya bitayan soprega benda nakit jaga penyihat perkenan tak lebih sehingga di tika hati drama Raisa Sarawak Nura fenomena El Nino, tamah dengan dengan jerebu
2: besar lagi ya tipu musim bada dalam perasaan masa kita perlu kita berlimat lagi minanumon
1: nakit pakai PE
2: betul siasa berlimat kita minanumon kita perempuan ada tinggal-tinggal kawasan dan negeri Sarawak ti bertunggak dengan anyap umon ya.
1: Betul. Jadi kami sebayu hati atau mamuh pakai taruh to. Kuranglah pakai 2 tong setengah ke. Over lah taruh to.
2: Taruh to saya kurasa ada. Kenapa ke imagine?
1: Okay, jadi Ragus Kasin so DJF dengan DJ Mil Jackson Boson featuring Magnificent Five bintangku kasih buat di pasangan Mil
2: bisa bandingkan Renal CK nyimpul pijuka.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Regu Pramasa Gwin J Bitang Skora Teban atas Meng Pri Minar Pas Puku Rupri I Senesan Seramat I Senesan Kasobrag Tapi dapat dengan drum segmen Yen Ngan Di Arun Sesanan Wati Bersama Ngaku Jerba Bertugas Di Celalah Dede Bersama Ngasobrag Petuk Itu Rujam Dekat Pukul Semang Dua Yen Anu Terima kasih terima dengan ya. Tarik Pucu Praman Adepta supaya tak dapat sama-sama akhirnya. Menyu Krakar DJ Philo bersama dengan Persatuan Kebajikan Wanita Singai pukul peri setengah isan isan. Karipasan pukul semang isan isan. Tarik Pucu dengan di tengah program Mena Program Dayung Sangon di Nimun Biasa 20 di YFM Abidia Berang Andurima pukul semang isan isan. Karipasan Tarik Pucu dengan Praman Adepta di YFM Abidia dekat pukul semang 2 Yunan 2 supaya tak dapat sama-sama akhirnya program dalam pemenyukai yang so Miri FM dan aku harap so perangan drum buat senang lebih singan nanti lagi bersama KA di Sesan Anwati aku nak ke dengan nakit ke jaga penyihat perenggenan dengan maita sama-sama Puan Madinah nanti ya keadaan jerebu di kawasan-kawasan di terjejas lebih di kawasan Serian ada beberapa di takah di berbahaya dengan sama-sama tak jaga penyihat sopra dengan nakit jaga penyihat perenggenan tak mokpik dengan suku pengurang aktiviti sepak ya dengan Madinah nanti beringan 20 minar pasal pukul pri isan-isan tetap jual peraman adab tak meragu peraman nanti Dr. Ban Bedak Elvira Nick Raga Didan Bijak pada Wari Pasana Raga So Claudia Geres Kena Dok Madin Sama KD YFM Video RTM Kuching

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya di adopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang lep mudori ya, ku jogging sa dia dop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dan sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: tak peraman adep tak kutung penyipuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semendua yunandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, ada bersama Parik dan segmen ini dengan Darren dan pagi ini. Dua orang pasti tiada yang ada Parik bersama dua DJ Lala. Dia bertugas dan segmen ini dengan Darren. Dan pagi ini, aku bersama doku DJ Philo dan pagi ini, you know, dengan ni sesi temubual khas, you know, dia bersama dua Puan Elizabeth Nayong, you know, pengerusi Persatuan Kebajikan Wanita Singai. Dua tinuga atau ogi counselor Mary Darot atau juga selamat pagi nudu ya do adinu gada ogi dan konti dan pagi ti atau ogi Puan Jerina Riden ngarum wifi dia aku juga selamat nek nudu ingan taruh dan pagi ti selamat nek kan konti wifi dia.
2: Terima kasih.
1: Yeah. Okay. Pagi ini dia Puan ataupun kakar pasar denangnya Persatuan Kebajikan Wanita Singai. Jadi aku bisa nang pengajit derani ha pun dia Puan lebih saus lagi pasal persatuan ini. Jadi kasen dia dia Puan pasal mungkin mun sejarah pimoka Persatuan Wanita Singai ti desen dep counselor Mary Darot yang no sebagai pengasas persatuan itu counselor.
2: Okay. Terima kasih. Okey, Persatuan Dayung Singai itu obah taja dan soa 2020 waktu itu sebunga se kenai meeting do nyaa de pikir ku dapat berminat dan soa dan naik naik persatuan itu lah. So kaya naik meeting kai and then aku naik meeting dah semua saya nu dan kodia cafe dekku dan bodang grill and chill ini dah semua saya naik jadi takal kaya meeting ini aku tanen ini tujuan kaya naik persatuan itu do aku galakkan so wakil-wakil so kupok de semung nom de singai dak suak de koi ya yeah. Jadi biasa lah aku nyak tajah koyu nyak medak de nyak jagin pengerusi dia jadi aku menjagin pengerusi sen duh term that is
1: sawak
2: 20 so mepat sawak tiak aku merasa okeynya mah aku mepassing neg kaya memegang AGM and then kaya memit pengerusi bahawa Christina Island yeah. Second pengerusi kaya buku ini after yang megang ni term kaya menaik another AGM then kaya memit pengerusi bahawa this is Puan Elizabeth lah, our third pengerusi.
1: Yeah. Okay, Councillor, wadki dengan Ogi

0: guru kerakah, belajar tonik, belajar naik traditional kostum ke, naik ngan tapan ke, ngan juah ke, ataupun belajar bitana wat nemono ya. Cuma nikan ke lagi wat ki ku pikir dek korek naik na, ya rasa ngan kaya ki maju dayung demuti. Sebab boga dia ada housewife, jadi aku kaya ngajar ya ngurutnya aku. Ngajar dia naik pau ke, ia dapat ke jual supaya ia tambah income. Turun, income turunnya ada the bawah ia buat ini. Juga kadang kaya pernah ke, the boy aku bangga na, the dah aku makin motivate aku naik na. Takal kaya dah college community, the bau Mas Gading, odi ngajar kaya pasang urut gonan traditional. So nya ada mono boy berminat, and adin aku I'm happy that dua of our nyada sebab belajar tak ya.
1: Ahli dah?
0: Ya. Ya, mau belajar ngurutnya tak, ya mau charge lah. RM5, RM6. So that is, ogi gah duit pakai tambah belanja.
1: Okay, ini antara sen, kira sen tujuan lah yang kakak persatuan itu. Jadi, luar sen ini, ogi tujuan the boken ini, the pikir, the counselor, ngan-ngan dia kakak persatuan itu dia itu. So dia.
0: Okay, the memang nomor ni tujuan ku sodi ena sebab the singai ogi semung nom kupo. Semung nom kupo inu ya suat so de ogi biro wanita ke ingan puan, memang ingan puan biro wanita ya dari bo JKK kupo. So tujuan ku form ni inona ni inona ngan ku nguruk makong suak dayung bisingai dan suak semung nom kupo ino tia sahagi common platform senya demono kusi ataupun belajar wat demono. Lagipun akhirnya dia odi ngintok nuduk suak nyam kaya mit ngintok lah kanya odi nuduk suak kupo demono susah batang limit kena ngatur lah. So if only need platform kaya dapat kongsi lah. Kada what is only dah berlaku di sopa adin, kada scammer, love scam so ada mono. Jadi kaya dapat share dunia ada mono. Dan ikan lagi aku ahli ogi dapat segi welfare, aku ogi dapat hal ke kada monam ke o nak ri audio ke wat demo dai belanja mungkin kau dapat melalui platform itu turung ya odi ke yayasan ke odi ke whatever lah turung ya karek belanja at least pakai milih tiket biru nak ke odi sekolah wat demo no. So itu je kenai untuk platform ngan ke ria puan in case ogi masalah in terms of welfare-nya de monok kai turung.
1: Okay, counselor ingan da sebut nang ni nangnya ogi semeng nuam buah kupo de kawasan Singai di sua dang persatuan ni di. Jadi Siri Adin lah, nak Adin mekudu tia orang ahli dogi dalam persatuan ni atau repuannya.
0: Okay, ahli kai da Adin mepri puruk taruh registered ahli, and then the mendapat kai gopol kupo out of the semung no minuti ena mas mengpat kai akan suba ia narik lagi dayung desok kupo ada supeh de dua hiti kai akan dapat naik that is our target.
1: Jadi mungkin lagi nya ada sopan ni lepas yang ngajit counselor ngin bitorang pasar iti yang minat ria suak dan ataupun jagin kodasan ahli dan persatuan iti wakil ria murid.
0: Okay, kau ogi dapat register dapat online. Sebab level kau itu todah level kupo, jadi mungkin boga ada di sekian IT. Kau ogi manual form, borang manual. Kau dapat turung yang isi borang ino. Nganya murid jagain ahli is mengringit, and then tiap sewa just to nganya. Sambung ahlinya RM5 ino cha
1: ino sejarah
0: ya boleh murah
1: yes. Okey atau dia puan the sen counselor sebab kita kakak Robis lagi pasal persatuan ini atau dia puan Snowden ingat tentangnya mekakat persatuan nangnya kebajikan wanita Singai ini demu kudu-kudu sawa ya me ogi kudu aktiviti ya.

0: ataupun aktiviti de berboga ngatur da persatuan ni ti dah pertingan bikusi do kaya ama mata nudu bar pingojit de sopan ni dera ane puan risal seragi pasal persatuan ti.
1: Oh, ya bagus soalan ni. No. Memang koi boga aktiviti dan naik koi ahli kai pun boleh ge support koi. Nuna aktiviti de menaik koi de batang ayu ya lah koi ogi program do AADK pasal dada. Agi pekeso, agi kena pekeso ma dia tanya dekai sharing agi insurance desen nya de idah kerja housewife, okay and then jabatan polis ia cerita pasal kriminal anil muda mono and then agi ke kaya bank mad sebab aku dedek kerja CIMB so aku metoban cawangan ikan itu dia dah mahu buka akaun terus senyap ada mono ya bagusnya buka akaun tak karo anu ya program dan naik ada boken era kaya agit naik bengkel kraftangan naik koyu pakai sok barang dema pakainya and then kau ingin hadiah aku masih nateng dan mundi nyai nu naik ane anak bori pakai straw straw pakainya no inu
0: kreatif lah
1: yeah, cantik and then nyade nikan inu ya naik kerusi tempat ni guru kedai itu pakai tayar motor.
0: Wow.
1: Yes. Baik kau nak. Sebab tayar motor ini nama cun ke ayuh mati porengnya. And then the winner takarino takakena ino. Excuse me. Ia naik oni. Bokam nyo. De aduh. Bokam piin. Wat kidin ia sambung de kupuan. And then ia ponai norik gong dado ino. And then ti pusing. Ia naik aquarium kian.
0: Oh.
1: Kona, memang kona. Ya,
0: dah demono. Okey, inovasi tu pa.
1: Ya, so auto mak saat barang demono dah dapat recycle ya. Juga ya, okey kan naik college naik ni join program bersama the college community. Belajar naik koi, naik pau, naik manik, ya. Dan datang kena kaya ogi naik gorang Christmas sebelum Christmas. So what the mono kaya naik dengan nyabik minat na. So nyai pakai gorang Christmas tu mono. Yeah. Okay. And then pernah ke kaya naik pertandingan oni pakai pemakai 60-an. So memang cantik. So otak dia muda-muda anak opet muda-muda dapat ninga oni mun pemakai oh nya de mun akan naik bok sama 60-an dengan ribbon dengan so okey okey ke pernah naik no and then ogi okay, kena naik pertandingan bunga so bunga torun ida di bunga kadangan rose de mun kai pakai bunga torun okey torun lah yang teramuk lah de mun de pakai
0: okey sambutan dah sana
1: awan boga boganya boganya sua saya ku mija dua do omu wino puno mungkin dalam semudo semudo participant pernah ke koi mad ke dorot CMPC kan dengan puan daki CMPC tempat semayang debung dorot singai ahli ke kabin pasir kabin batu bagi okay, kada kabin somen dia motah-motah dan beg aja dia dapat nya kabin ngasit-sit kai turun madkano community ya yeah. Ju dekoda ana pernah bagi okay, puan jerina dati ya ngajal koi tebannya ngajal koi naik jurak tohu naik jurak tohu naik pau demono and then pernah kai gabung dua kementerian belia dan sukan kainai aktiviti sen nyenang orang tua salah ke bawah senior citizen ya 60 and above baik pago sambutan ya yeah. Then dua lagi piobo aktiviti de boy ayu kainai ratakal kainai open house the redeem sempena gawe redeem kaya buka bori the long house ino memang boyok bogoknya di nuduk kai pinguman kai memang sidi kai serve traditional food ngan tobah de mono ngan tobah dian ngan tikasom ngan roh-roh yang ngan tibodok ngan pogang de mono so bogoknya di ke bori kai and then highlight the ogi kai nai the tuk-tuk lami was on the outreach program kai di ke Teluk Melano 40 taruh buat ini ahli suwa so kayak odi dohonu ni ngarum ngerumun and then ogi dek kaya antara dek kaya demuti ogi de ogi bidang de puan ara jadi ye sharing semadi ke ngajarnya de mono berkongsi ilmu wat de mono semadi ke rami-rami lah dek kurang ane ate happy ngarom ino na nah de mono aktiviti de bebe kenai na jadi aktiviti de sobut quotation 2025 kedau apa de 2026 makin hebat boga aktiviti dan naik kai Pak Eno tiak de pengerusi kai Puan Elizabeth share yeah. Dengan ingan ya.
0: Okey, okay. Tiak Puan lebih sarus lagi pasal ini.
1: Ya, boga no? Lagi, yes.
0: Pak, sebab itu kakak lebih sarus lagi, sebab itu ngajik ragu, penghibur, aku raan dari Puan Desen, Puan Desen Counselor, the counselor. Had umurnya jagit ahli tiwaki ya?
1: Doi, kemit semua sawak ke somu je.
0: Oh, semua sawak ke somu.
1: Alimit adoi sebab makin tua makin paguh. Ya moga pengalaman.
0: Ya betul. Ya yeah, moga pengalaman. Okay. Okay, ni ada muda-muda pun obo korak lah kira dah yeah. Suami bigian ataupun yeah. Jagin ahli ti either mar in counselor dia rima ringgit
1: yeri ni sawa.
0: Ni sawa semengringit pakai dengan register jagin ahli. Betul.
1: Yeah, ah. Benar. Ni ada pasal pun dapat ke sawa ya. Ni kita di sini ada kupo aja. Ya.
0: Yeah.
1: Ni ada pasal asalkan ya pengoma ogi okay, debi singai oh. Welcome to join koi ya.
0: Okay. Alright. Jadi ata sibai ta sambung gerakar dengan nanya temu bual tentang pagi ti. Terima kasih Counselor Mary.
1: Terima kasih.
0: Ada gerakan doktor pasal persatuan Kebajikan Wanita Singai itu dua kerakar pasal aktiviti-aktiviti dia menghargi orang atur. Jadi sebayu ini atau bibul pakai lagu itu dia Desen Eliza Suzina lagu dia dan Jobeng.

0: Okey, lagu Fever dan pagi di lagu Desen Eliza Suzina, lagu The Tobane no Jobeng. Okey, ngan de Jobeng pagi tiga. Mungkin kita okay, Jobeng ngojit suara Counselor Mary Darot giga deran yang ngojit suara Desen Puan Elizabeth Nayong. Giga hata dan konti pagi ti Puan Jerina Ridin dogi bisama barmuti yeno Desen Persatuan Kebajikan Wanita Singai ataupun PKWS ya. Ada orang bersama doktor dan segmen dengan TRN. Atau apa lagi bersama dua baradumuti kita buat kerakar pasar PKWS City. Dekali itu jaya atau kerakar bersama dua Counselor Mary Darot. Sekali itu atau dia ngajit pasar aktiviti PKWS dan Sowak 2026. Atau dia ngajit desain Puan Elizabeth ya selaku pengerusi persatuan.
1: Okay. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Aktiviti-aktiviti dia ya. Yeah.
1: So, aktiviti Kais dan Sowak 2026 memang moga walaupun itu gitu buran moi. Jadi nemuni ke sebut ialah mesyuarat bulanan. Ke selalu naik mesyuarat, mesyuarat exco, mesyuarat dua ahli dah bahkan ke. Jadi mesyuarat itu unik sebab kau ida dikakar pasal isu melibatkan wanita saja, tetapi kau pakai itu peluang berjumpa sama ahli. Biasa kau pergi potluck, mokok meeting, kau akan pergi happy hour man-man yang mah ahli toban pengumuman gupul man rami-rami ya. Yang mah kedua gawai perit dan bau sawah itu dan buran limu wanita lagi terlibat, jadi lagi gak menang. Sawa itu yang pesta bola so dia walaupun program ini dianjur oleh sebekas tu KMKK, tapi yang mana lagi gak ngejak persatuan kais PKWSCT dah menganjur cabutan bertuah. So nyong nak pun jadi bermaksud koi ida di bekerja dan karangan adab ke wanita saja, tetapi agensi lain lagi makan kada suak ya. Ya Singai Walkerton itu ni event ayu menarik juga naik kadang beranju sendiri dan beranju lebih 200 nya terlibat sok singai lagi ke sok pasal, jadi kira berjaya lah program ini. Dan singai Walkerton ya yang lepas ini ke lagi naik hair screening itu kira kerjasama dua pihak Unimas. Jadi the hair screening ini yang nak yang kumpul wanita sebab dan ini ini yang naik kesedaran anemia dan zat besi di karangan wanita Dayak. Dayak sejaklah Pak ya pilih Midaya ya mah pilih koi kolaborasi do persatuan wanita Singai kaya ya. Ya mah dia nak bau dia dan ransung semua ransung koi ya menganjur hari sukan persatuan kebajikan wanita Singai ya, dan semua lembaran semua eventiti ya naik dah kupu boba sebab kaya pakai dewan kupu boba sejenjang no padang ayu dewan ayu jadi memang sesuai gupulnya desok Singai dan negara ya. Jadi program kesejahteraan wanita Singai kaya bercadang ya naik dan nyok dan semua ya lah mungkin agensi bahkan dengan ceramah motivasi untuk wanita kaya desak Singai ya. Jadi ni lagi dengan pesta Tasik Biru do Agro Fest itu apa naik dah pejabat daerah bau pak kau lagi apa mungkin kan dah turun lagi aktiviti. Jadi aktiviti dengan kau tidak kena yang urus ialah pertandingan aerodance ya. Jadi aktiviti ti sepatut naik bulan semua ni, tapi jerebu mungkin postpone di Jepuhan lah bulan semua ni dan bulan semua ni ya. Semangat yang berhenti, sorry ya. Mm-hmm. Patut apa kerimah nak kunum. Jadi, osi dah berminat, dah pergah karik kais. Jadi, sakat itu, mau lagi pat tim, dah meregister. Mungkin target ke ya dapat semua, mungkin lagi lah. Jadi, surat mau lagi ke kota duduk jabatan-jabatan dan yang mau nak sedia tim lah. Tamah, bitamah lagi, lebih ramai ya. Mm. Jadi, terakhir, dia naik ke nyonyok sama IT sebab persatuan kaya membuya boga naik kerja, jadi kaya naik appreciation night dan kaya menghargai kerja-kerja dengan naik ahli persatuan kaya. Jadi IT to be confirm lah dia dapat akan kaya naik dan nyonyok sama ya.
0: Okay. Jadi Puan Elizabeth, kalau tak sebut dah kaunselor jaya Adi ni yang menjaga pengerusi PKWS. Jadi kudu tian-tian dengan menjaga pengerusi ni. Tajah senior.
1: Okay, aku tajah jadi pengerusi Persatuan Kebajikan Wanita Sungai di Statsok Sawak 2005. Obuah lantik pilih semasa AGM dan bulan 5 2025.
0: Sobat Sumi ya.
1: Anak adik lah.
0: Lagi bikin dua majlis pelancaran Persatuan Kebajikan Wanita Singai dari anak dapat tidak ingin tanda nobi sahur di pasal perkara ini.
1: Jadi majlis makan malam sempena majlis pelancaran Persatuan Kebajikan Wanita itu ialah ya abah naik dan semua perian berantri. So wak itu berkujuk petang dari Dim Center ya, dan Dewan Datuk Peter Nansian. Jadi dan majlis perancaran ini guest of honor ke secara Datuk YB Datuk Henry Harry Chinep Timbalan Menteri Pengangkutan Laut dan Sungai Sarawak merangkap ADUN N2 Tasik Biru ya. Jadi tujuan ke naik majlis perancaran ini ialah sebab nak melayakan kejayaan persatuan ke moh Allah terima berdaftar dengan ROS. Ya, sebab ini kaya naya meraihkan kejayaan kaya. Ini sini kaya buah murah berdaftar dengan ROS dan 4 anuburan Februari kawa itu. Ya, walaupun mahagi wujud mau ngojit ya kanser meri darat nang persatuan itu mau wujud sejak sewak 2000. Pak Gituang abah terima berdaftar do ROS ya. Jadi satu kejayaan besar untuk Koira yang patutnya lain ya. Ya. Di program itu lagi aktiviti utama, program utama kadang masa majlis perancaran ini, ni ialah makan malam. Dua ialah gimmick perancaran. Jadi makan malam ini target guys Pri Puruk Mijaya Meri Darat Pri Puruk
2: 100 Pri Puruk
1: ya, ya. Ya, target kemula 100 pakai dapat naik Pri Puruk saja. Jadi setakat itu memuai Puruk Robih Mija saya ku memuai Pudua supaya memuai lagi awak jual. Ya, jadi saudaraan ya suadi nanti boleh dah kontak konselor Meri Darat. Nombor dia ni kosong pri, ni kosong Meri Darat ni 02 moi nom 2 nom ju. Ataupun boleh ke kontak aku nombor telefon ni 03 ni moi pri 5 nom moi ju. Jadi saran milih tiket join dina kontak kedua.
0: Okey. Kira dari Dayung lah.
1: Ya, boleh. Boleh, boleh.
0: Jadi dang dina nanti lagi ada tema.
1: Okey, tema dina ino dia ni ya. Tema dina ino agi dua tema. Tema ni ialah tema umum wanita bersatu komuniti sejahtera. Bermaksud sebagai wanita otak mesti saling mendorong sesama sendiri, saling melindungi dan saling mengangkat martabat wanita. Jadi tema pakaian ngarom ino ngejit ya. Ikan ialah suak khas suak ahli-ahli ke pakai tema warna bidayu. Miria sangat budak. Ataupun gabung taruh warna itu ataupun mana-mana warna. The so orang umum, orang awam kau dek paksa ani tema ini lah. Sa pakaian sesuai, pakai saja.
0: Ya. Okey, kita dan garam ni dia bukan sejanya rumah singarong ataupun dinner disebut da Puan Elizabeth ni atau ogi aktiviti the boken dan garam ni dia semasa pelancaran ni kan.
1: Okey, ogi aktiviti de menarik ke garam ini selain daripada ada dua tiap makan malam, dua gimmick pelancaran, kayak ogi live band. Lagi live band ada minum dengan menghibur pada tetamu. Di live band Miss Eliza Suzina and the band. Kedua lagi persembahan tarian khas suah ahli Persatuan Kebajikan Wanita. Jadi ada dua taruh minggu itu memang yang mau praktis lah bersedia untuk persembahan dengan Rom Inu. Ya.
0: Dapat reveal itu ni tarian-tarian modern ke ni contemporary?
1: boleh dikatakan modern contemporary. Ya. Jadi ida aku tanya Nadine lah.
0: Surprise
1: Rom Inu. Ya. Jadi ketaruh kaya cabutan bertuah nak nombor bertiket. Ida di baga mungkin limo hati no karena narik karena tak ngarom inu rami raminya ya.
0: Okay, jadi ini kena sesuai aktiviti dia bagi mengatur takar nangnya dinner ini you know, ya dari apa mengatur dan semua peri'i yang berang peri'i the Redeem Center. Okay, kodak the sobat the Puan Elizabeth PKWS pun lagi ke hari ngatur ni ada aktiviti you know, Hari Sukan 2020 dan semua on the brand semua 2026 betul. Jadi tak ada puan daki program itu dapat tu do only objective sebenarnya.
1: Okey. Jadi Hari Sukan PKWS City akan diobonai dan semua hiburan semua doa 2026 program ni onura start sebagai kujuk nak singumi pukul 5 matino. Jadi tempat dewan do padang es kupok bobak sejinjang dewan serbaguna kupok bobak sejinjang. Jadi tema ialah warga cegah community sehat. Jadi bermaksud sukan ini perlu penting sebab ia aktiviti sehat. Asalnya rakan sehat perlu amalkan hidup sehat.
0: Okay, jadi sehari sukan nanti ogi ide dapat dengan sebut pasal sukan-sukan dari Abah Bertanding.
1: Okay, jadi jenis-jenis ataupun bahasa sukan di Abah Bertanding ogi dua kategori ni ialah acara sukan, kedak futsal, sepak takraw. Kedua ialah acara sukan nikah, contoh lari dalam guni, isi air dalam botol, penalty kick, lari bergantung anti pancing botol dan sebagainya.
0: Jadi kira-kira orang awam pun dapat kesuap biar.
1: Jadi dan anu ini yogi aktiviti khas wanita tetapi nyata di bukan ahli pun digalakkan datang sebab ogi ke aktiviti seorang kopet, ogi ke seorang luar, ogi dia melibatkan dari. Jadi dari wanita saja.
0: Itu sejahat sosial wanita. Ogi, terima kasih Puan Elizabeth. Sempin orang di seningan pasal aktiviti PKWS City ataupun Persatuan Kebajikan Wanita Singai. Sibai terkakor-kakor tadi. Ni perancangan pihak Persatuan Ningan. Ngan-ngan dia pikomang ada aktiviti dua program dan masa-masa diri anda kita tiap.
1: Okey, jadi PKWS akan cuba memperluaskan aktiviti dan program secara lebih tersusun, berterusan dan dapat impact the positif duduk kaum dayung, keluarga dan masyarakat Bisingai. Di cara kaya pikomang lagi masyarakat itu ialah ni melalui latihan kemahiran untuk memperkasakan ekonomi wanita. Jadi keusahawan pemasaran digital kalau aku giginya dia turun ngajar lah ya. The program The Boken pakainya menjana pendapatan sendiri yang tambah anu yang tambah income adabnya doh keluarganya ya. Jadi itu dapat naik contoh lah dan mau ogit naik Mugi contoh lagi ahli membelajar kraft tangan, naik manik, accessory manik, jadi ada jadi side income, jadi bisnes kecil-kecilan ya, ataupun naik barang tradisional pakai kain kau ni bermotif bidayu dia jual. Jadi kedua ialah menekan kepada pembangunan ilmu dan kepimpinan wanita. Jadi itu ialah Subah melahirkan wanita ada berani tampil sebagai pemimpin ya, sebab ialah Atuk Bidayu Ahmad Bisingai Boyok Maru ya tampil ke depan jadi pemimpin bisukan andesnya turak ya ke depan muka
0: okay, potensi sebenarnya
1: ya potensi okey Pak Boyok Maru ya Boyok Maru. Jadi inilah jadi waktu kita naik melalui aktiviti titik ya naik bengkel ceramah seminar untuk memotivasikan do naikkan semangat ahli wanita itu.
0: Yeah. Okey, jadi piobo message do pingarap Puan Elizabeth nudu Bisingai yang mertebara dayung Sabar Muti ya terus nyukong do sama-sama maju lagi Persatuan Kebajikan Wanita Singai Puan Elizabeth.
1: Iya. Yeah. Aku message ingin komuniti nak sebenarnya. Ini nemuni ya, dak persatuan Persatuan Kebajikan Wanita Singai ti dak jadi ni channel betul-betul dapat menyatukan dan memperkasakan dayung Bisingai ya saat di rumah-rumah. Bererti dayung muti perlu berdikari ogi ilmu ogi kemahiran dengan ngiraan pingin daripada asak di sekabis sangat tu nya ada dari sejak contoh lah bonon lah jiran geninga dayung Bisingai ogi daya saing lah ya denangnya sentiasa yakin do kebolehan depa sentiasa merebut peluang ngan dia kakat pengidip hadap do keluarga jadi ran geninga wanita Singai ida dimaju setakat keluarga saja tetapi berani melangkah ke depan dan sok bidang pendidikan amus kurah ekonomi kepimpinan dan kemasyarakatan jadi itulah peluang platform ngantuk tanun dan wanita namuti keluarga tak sentiasa dimaju melangkah ke depan sebab ada modern era modern mesti pentingkan pendidikan pentingkan kemahiran ya betul. Jadi ran ke ninga wanita nak di maru jadi pemimpin ni denang gitu ya jadi pemimpin berani tampil ke depan disahnya turak ke depan pak ada pasangup jadi pemimpin nah jadi contoh itu boga aku ran yang ingin pat contoh dan memang ketaranya teningat. Kedua, teningat kansara Mary Darat itu. Ia pencen yang murid ke kupua ia terlibat berbagai aktiviti kemasyarakatan. Ia buka kodia kafe apa dan grill and chill. Maka ini ia jadi pengurusi daging terlibat lah
0: berbagai.
1: Ia teningat okay, ini lagi ahli terjila bimbang setiap usaha. Okay. Ia ya itu boleh ni nang pasal bisnes ya belajar ya mahu get kemahiran naik barang aksesori sok manik mahu ya jual adik ya get bisnes depan jual sok body ya get ya kau dia sit dan redeem center ya ya mahu ketaruh atau get ni lagi nyasok segong Erin Miller ya housewife saja pak ya berani naik bisnes sok body ya naik burger nya di meter ya nya kereta nya ogi party ogi rami yang dia ya kereta sok nya nak muti jadi housewife saja ya tapi ya ogi side income dah ya ida dia kajet bonon saja contoh anak jadi titi suto ada suka pagu tedak dayung waktu dayung wanita dak juga dak nya muti yang mani lagi dek ran ku sobet ialah ni dengan ku ya ada ya and Jasmine sok saga yo lagi company dep insurance ni ada insurans lah. Prudential Cycle. Ya dah ada miri, tapi asal lagi nyamukan ya tak turun ya, tetap turun. Jadi inonya sukanya lah ingat yang kau dah engagement. Ya itu ialah pengasas juga person in charge persatuan Youth Empowerment Club. Jadi ya ya toman golongan muda itu naik aktiviti berceramah, ingin ceramah dengannya. Jadi motonya motif ialah Youth Today Leaders Tomorrow. Jadi asalnya start sahaja ngaji lah mesti inject quality lah mesti dengan anak corporate dari Adin yang mesti akan jadi pemimpin masa depan sebab dia mau get soft skill lah dia belajar lah melalui club itu ya. Jadi akhir sekali impian ataupun pengharap aku secara ringkas dan ingat bogo wanita seingai dia berimu, berdaya saing, berdikari, penyayang, dua berani memimpin.
0: Okay, itu dia kerakar. Terima kasih Ayu Nuduk Puan Elizabeth pengerusi Persatuan 23 Nuduk Counselor Mary pengasas Persatuan Kebajikan Wanita Singai Terjaga Bendahari Persatuan Niti. Nikah sekali lagi aku juga Ayu, terima kasih Nuduk Ingan ada sudin dekat konti WiFab dia berkongsi pasar ni nanya Pimoka PKWS City aktiviti-aktiviti ya. Dua boga masam lagi lah dia menghubung atur dah PKWS. Terima kasih kata juga duduk Puan Jerry Nariden dan bagi bersama di otak dan pagi ini. Jadi sinapio buat desain counselor maka ino desain Puan Elizabeth hasil duduk baru pengaji sopan ni amat amatah duduk bara dayung desain singai.
2: Okey, duduk sen aku biar buat kue kursi dengan aku rangka juga ayo terima kasih duduk nya de boye ge support koe tanan de koe cara wat ki wat inu nyanai ti yela YB Datuk Henry Harry Jinip ye boye support koe ida di ejek angin in terms of turung modal ngin de koe ye boye support wat ki nyanai ti register the heroes it was opinion ye gede sibunga sana so juga ayuh terima kasih nuduk ye.
0: Okey. Okey, Puan Elizabeth.
1: Terima kasih nuduknya ada sentiasa menyokong kerja kois kepada Datuk Harry Harry Jinep ya. Do ogi ke orang-orang depokan dia ogi turun sponsor kedangan hamper ataupun ngin duit naik refreshment masakan naik contoh Sony Zobomba yang Arif Kebel Gumis ya asalkan media ya akan turun do bogok-bogok lagi lah do pihak pejabat daerah desaru melibatkan koi dak suat mengetengah persatuan koi saknya piruh koi dan daerah bawah itu. Jadi akhir sekali aku Elizabeth Nayong selaku pengerusi PKWS dan ingin terima kasih duduk YFM Bidaya dan ingin peluang duduk koi dan ingin puan pasal aktiviti persatuan koi itu. Terima kasih.
0: Akhir lasa siwaita kakuk kakarta aku rambuan kipan lagi platform media sosial ingankah sen persatuan itu hasa kipuan dogi Facebook kan ika
2: Giaro okay, akan naik
0: okay, atau kajian sejadinya ataupun ingat dia sempat ni deraan dari jagin ahli deraan minat puan oni nanya persatuan itu ingat dapat berhubung terus do Counselor Mary ataupun Puan Elizabeth ataupun ahli-ahli deboken dalam persatuan itu. Ayuh terima kasih aku juga nuduk suatu bingan lagi bersama do kai dan pagi itu dan segmen yang diaran sesi temua bahas bersama dua ahli desain persatuan Kebajikan Wanita Singai Arab Nang Persatuan Niti Tia Mujur dua nangnya boga lagi nak aktiviti Hasan Nuduk Bara Dayung de Ogi dan Kawasan Singai. Okay, terima kasih Nuduk Ian. Jadi Ropa Sing anda bersama Pari dua DJ Lala.

0: Selamat isinisan ke Soberg. Eta bila peningnya drum program Dayu Sangon, program adidaw peruah di YFM Bedia, sesanan rimah pukul simang isinisan. Sesanan wati, aku reta bahas Soberg tak mengenali peankah tembik puan berkait dengan ni bidang adi naru sindak dengan pemudip tak anak inah dunia bijiit dengan fashion. Kami tadi ingat, setiap perka adi tak pakai di perontak sebetulnya agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an beda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Nga anak, sesanati atari temit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nanti bersama dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu oli couture dan antuke dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Ngana yang selamat menang kecuma kasih emai dapat luangkan masa bisa mengakih di YFM Bidia. Berikan sebuah sku duduk puan Patricia. Waki ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerja yang ingan dua mokudu tui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia Onak Tohem, pemilik kedai Jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suku Sibulu, pak adin aku memang ada kupu opar nak bonon ku. Sebenarnya waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, yoleh mula sok ku masih di Unimas lagi. Sewak 2004, ku mustad molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu punai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dan university moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodina ku pun naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya coba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mokok no bermula sok ni naan, jadin odi ke keluarga, odoku, terus dingan-dingan, sok ku puak ku, sok ku start 2009, ku mau start naik mi tempahan dan ku slowly buka the body of the sinok ku udah seburuh le sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion ti ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku the premise kedai lah the bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin ogi leh dang semua sowak ya ot no leh.
0: Tu nak pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okay, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, koda mit ukuran badan customer, berdasarkan desain odope dan merealisasikan desain no dengan kopo kain, biji it, bahkan no fitting no nak gunang customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, yole mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemuno lebih tuduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer namun lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin-mesin itu tapi seorang pereka fashion itu semestinya pun ada biji it sebab skillnya muno lebih duduk lukis mendesain you know, nak creativity berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo ogi lagi tukar jahit di bawah odopnya munok leh.
0: Okay pun Patricia, Bikin seterusnya itu du ingan ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingan dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan ranai design no, design ti. So odopnya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi pura otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi segi yang mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, yuk akun size. Akun design lagi. Memang mit masalah. Ini lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bisaya nang. Mesti ogi pelanggan adi pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik. Dapur tok nang di luar kebiasaan. Nga oni yo, oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang mitia desain pelik-pelik, okey. Pernah. Sawak sini, sawak lepas ke sawak dah lepas. Pernahlah pakaian perayaan. Tapi yo lebih kepada kreativiti. Contoh macam musim Christmas lah. Christmas sawak lepas kalau tak silap. Okey, ni nak customer no, yo pernah request baju ala-ala Santarina. Tapi yo ubah kepada fashion animation kartun. Dengan kain no yo request talu warna digabungkan sekali di dalam satu dress no le. You know, bagi aku memang satu cabaran lah sebab aku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk aku pikir waki cara aku yak naye, yak cantume, daki sok aku yak gansipe, macam-macam le. Selain no gigi tapi pokok tak le dek komutku sebab terlalu pokok design tak ada mau naikku selama semua sewak dah dunia fashion biji itu le. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikan lah. Doi ko din datulaku.
0: Sebagai terdapat cikgu dengan penyikin nanti seterusnya terdapat Puan Patricia terdapat cikgu dia Brahman Adapta dengan Raga Brahman adi Dr. Ban berda Claudia Garis mana-mana rindu.

0: Okey, Al-Quran sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain muka noh yonang Al-Quran design kodak ti. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara kodak ti do.
1: Okey, pasal customer nok tuban kain otope and request design dia suka memang bogok lah. Tapi nang design susah no stakati ku rasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima en ku nae en siap ge sebab kalau customer request raan design aku akan sedai upaya lah bawa bincang buat ki cara penyelesaian akhir design no sampai post outin en customer sendiri setuju baru baru ku proceed lah ke next stage iaitu ngukur konan.
0: Okey, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran perongganan pelanggan, oni, podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar, adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran perongganannya munoh, puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran perongganannya munoh tudu ingat?
1: Perkara kelakar, yang nak kelakar sampai-sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memang git lah aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly. Bila aku gonan macam you requesti aku akan support. Oh itu tidak sesuai tapi akan menjejas ke bentuk badan. So kano okay baru faham. Yang nak kelakar no doi lah benar ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material topan yang kurang jeit so aku tambah mungkin noh lah aduh salah belilah noh jakot and ogi ini lagi yang salah ukur ogi ke sebab ogi the customer you jua do you tempah pakaian so aku you di rapot noh ke kedai aku akan mitiak dak you send ukuran gunan otop le so you ngukur gunan otop eh. Ino terpulang le tiak yo salah ngukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri le. Tapi aku, biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul ke ukurannya. Kalau pele-pele mun ukuran aku kasih kian. Kudu bate, kudu tinggi ya biasa le. Sebila mau confident, okay posit. Tapi bila aku mau post tu pakaian no besar le, duit jun le. Tapi faham aja le sebab sebab ukuran no otop pada mid. So yo puan ino kesilapan utop no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area utop untuk otak sikit-sikit lah biasa wat ino lah.
0: Ti soalan dapat tok nang lucu ogi ke pak sebenarnya memang ogi. Osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
1: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih design sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, design dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Motong dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyemot tempah lah tapi sedia maklum setiap sowak akan luar design terbaru lah yang dek tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang cerewet mostly 95% dayung.
0: Lepas no kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo ogi pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sun bananang give up.
1: Pernah no masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan ya tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti suku sonang inyenangi tapi kalau salah cutting sit ge yo akan nampak tidak terletak lah lebih-lebih bahagian lengan dan dada pokok sidoh lah sampaikan 2 tahun sidoh customer di tot pari pokok no aku ubah buka ano jale baju kurung tapi kurasa

Okey, dengan sebetulnya apa cuy dengan apa yang akan seterusnya terduduk Puan Patricia atau apa cuy dia peraman adapta dengan raga peraman di Dr. Ban berada Peace Band timangan Mo Dayong Kumang di Wifi Media RTM Kuching.

Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Dengan terima kasih di barangan Adi Bapak Setia bersama KDYFM Media. Apanya kan seterusnya tudu Puan Patricia. Itih berkait dua fashion dengan trend. Oh ni, trend Puan ke fashion mari nanti adi Puan ke ada putuk nang adi popular mari nanti adi paling pokoknya temi Puan ke adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.

0: Aku paling bogok soon tempahan design maximalis, mui puluhan lah, 80-an yang top skete ogi drapery flowy watnoh lah. Sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegan. Lebih-lebih kalau body customer no plus size, yang dapat tutup design drapery no, yang dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut watinoh lah. So yo otomatik dia akan nampak slim lah.
1: Okey, Puan Patricia. Otak masih dua soalan adik berkait dua fashion ya. Dua fashion. Aku rasa ini dengan berkait dua trend fashion adik sesuai yang jenis perunggunan. Kok no watki ya? Watki hanya arti puan ka watki otak dapur dah pilih pakaian adik sesuai dua perunggunan tu.
0: Itu suatu desain sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia tu yang bogok jenis si bonar ni. Ogi ada bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ke ada punggungnya lebar, dada pun lebar ke. And setiap no perlu desain yang sesuai lah desain si barang. So biasa customer akan puan lah ki desain yang sesuai ke an gunan otope. Tapi ogi ke customer yang ragu-ragu, so yo akan chat ataupun yo walk in untuk pemitiak pendapat aku. So aku le akan consult yo muno dia waski design yang sesuai untuk bentuk badan supaya duit nampak pelik lah bila mau siap dress mu.
1: Bukan no yo. Bagi ingan, oni terlebih penting fashion atau keselesaan.
0: Okay, bagi aku dua-dua penting gale. Tapi no pun depends dengan si pemakai juga lah. Contoh eh, kalau pakaian no sangon tapi dek selesa, duit gi pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah. Selebih no morot almari. Okay, ni lagi. Kalau ia selesa sekalipun, tapi fashion old school, dek up to date. Kadang-kadang ogi gi manusia ada cerewet pun akan bungkus morot plastik dermadunya a. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya a duduk kesa fashion omali mo sowa de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya mo no oke ge contoh ka sino otop kure pojo ino-ino ge janji yo selesa bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
1: Okey, pengen seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Ati berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masih ke pakaian tradisional atin dapat topat dan otin kalangan generasi muda. Sebab kamu tak ingat generasi muda atin yang munoh lebih suka dua memang ia pakaian tradisional tapi yang munoh suka contemporary. Watki dan pikir kira ingat.
0: Pakaian tradisional le paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi ge customer atau book in tot kain songot eh. Asal kusikian ya nayo ni, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin le pakaian tradisional.

0: bawa dalam program Dayung Sangon bersama dengan Puan Patricia. Penyikian karya ti berkait dengan tips dengan anak penyikian si bungas. Oni dia perlu pelanggan sedia sebayuhnya muno nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nyamu nak okey kain untuk apa leh? Ni lagi design. Duduk customer daraan naik design profession. Mesti nyamu nak standby design. Oni daraan ni. Saya doi terkial-kial bila sampai dua ku terkial-kial oni design yang naa. Kecuali yo yo oni doi puan oni design. So oni dah sesuai dengan nane. No boleh lah. Just teman kain ataupun teman idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gona ni, size gona ni, warna kulit pun ino ambil kira lah. Ino sejak kot, ni lagi duit deposit pun boleh ke, sebab aku akan meet deposit half price lah sekira pakai 100% materials aku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku okey. Janji kain otope, masih cak.
0: Okey, Puan Patricia. Sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti okey timing otop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini ya, sepatut iyo perlu dituduh ingan, dah ingan nai puankah dah ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh, lebih-lebih lagi bridesmaid, sebab pokok dress perlu ya nai, lebih-lebih lagi kalau ninaan ni size, ninaan ni design, okon-okon, memang perlu meet masalah.
0: Berarti kan ingan? Contoh, kalau ingat untuk ingin peluang, mereka bentuk perkenai desain pakaian saat ninaan selebriti, osi selebriti pilihan ingat.
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gonane cukup senang kerana ilusi kupuang. Sebab bentuk gonane rectangle ni bentuk segitiga. Bentuk segitiga ni bagi aku senang ni, senang desain ni. And senang juga jahit.
0: Bikai dua fashion. Contoh, kalau ingat dokumen peluang, ingin apakah toban pari di tren fashion oma, tren uni dipilih ingat?
1: Mungkin tren vintage lah, sebab desainnya more to vibe-vibe lembut, romantik. Warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone, floral, warna pastel, whatno lah. Sebab nuk adin lah fashion vibe-vibe 60-an whatno, memang ku suka lah. Sebab yo casual dia simple saja.
0: Okay, Puan Patricia, aku bisa ya nang dalam masa rimoh sowak dia nog dan kerjaya jiit dua fashion inganti ingan mesti ogi impian adi ayu dan bisnes ingan adi mesti ingan raan capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa limo sowa, ku haraplah aku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai bijiit, tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And tih paling common leh, pendapatan mo cukup stabil leh. Tiap dalam bisnes tih sadik perlu suak odopnya handle. Bila ya cuti, kede pun perlu cuti gitu sebab otopnya satiknya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kede pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Okey, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni sina sibayangan tuduh onak muda robi-robi seragi nyaa di okey minat ya jadi tukang jiit dua mereka fashion ti.
1: Okey, nasihat ku tuju anak muda ada berminat dia jadi tukang jahit ataupun pereka fashion di nemoni perlu belajar teknik dia oleh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopok kain, mokenye main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal eh. Mid kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo. Contoh kerasi ke sudi nyike, pinguma nyike, asamu konfidernya me, ya naik tumnya A baru boleh lah, start mid tempahan luar lah. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes, sebab bila tomo start mid tempahan, mesti to ya puan. Waki kira untung rugi to dalam bisnes to, kurang dari segi upah, masa, kos kain, asal kain odopnya, kurang ngasih buli to, demuno, mesti to ya mit kira ge kudu modal eh. Oke, ketalu he, mula so dou dio. Disah bigaut nang ye buka kede, buka sijak so bori, kurang aku no uhe. Limo sowak ku bici itang bori, sinok kuno, sedia ni bil ciit otop ku kanok customer molot ngukul gonan kanok ge yo kopo kain kanok ge kubi ciit kanok ge fitting awal memang dah selesa lah sebab sempit tempat memang terhad tapi bisaya ne ge bamo oke bisnes ni modal cukup got willing le akan cukup modal ni pembesarkan dagang ni lase ni lagi perlu kesabaran ni itilas lah. Perlu kesabarannya tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan leh bah dapat customer dan cukup memahami. Okay leh otin pu sonang lebih bunga-bunga gitu me. Okay, makin semangat ni biji it, makin semangat ni nak kerja. Tapi odopnya asal soon customer diserewet sebab setiap customer okon wat ulah eh PL eh nyenang ni. So memang perlu sabar leh. Adopnya sebagai tukang jahit di sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Okey, customer ada cerewet tenang kono ti eh. Ono ni sejak komplain eh saat duduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Okey, no sejak lah nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nanti, watki cara ya kontak ingan. Dapat dengan nerang duduk suak-suak lebih-lebih lagi ini ada lagi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okey, cara kontak dapat follow FB page ku Orly Couture underscore Olivia Touch FB otok ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem atau boleh ke kontak aku through WhatsApp 0961 4 4. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia O-R-L-E-E-V-I-A-A pun boleh ke le. So kano bogok ke konten ku naik pakaian customer. So ingat boleh rujuk lah. Okay, no sijak.
0: Ngana beringan mementing ganyami tak mehnek ka penerbang program Dayung Sangun tak yen isen-isen Anwati. Terima kasih dipun Patricia aman beh sudi berkongsi pengalaman cerita nga tips berkait nga dunia jahitan nga fashion nanti. Isai perkongsian sok pun Patricia dapat nga inspirasi terus so program rata adigip sama kisah nanti berbisi barat tubak merah adi bian minat derem bidang nanti. Kemenagah yen penyebab sobrang ya puan Patricia dah ada ke elsi tukang ciit dengan mereka fashion pakai sebetulnya pun Patricia tina nyinan sok penyanyi berdia ditemukah dengan ragu duet i bersama dengan penyanyi Dino anak ina ragu duet adidan Noga Pengerindu dengan ragu didan Kobon Pengerindu dengan anak ragu discussion dia pun sok program rata drama program Dayung Sangon tak anak ina ragu didan Noga Pengerindu isai sok program kata sentiasa noga pengerindungan bersama ngake di YFM Abidia. Di sudah dinge, terima kasih nuduk ingan puan Patricia. Semoga terus sukses dalam sobrak kerjaya adi ingan Nora.

Ala dia jap tak bersama-sama kita dengan program ada yang sangon bersama dengan apa nak Patricia. Ngana Madina ti tambah di jam diskusi terjem segmen yen ngan di aren i senisan anurima hati ya bermah ngapat anu bulan September 2026. Selamat isteri saya berbisik di dengan Nadi Murad demi Station YFM BD ya. Aku nak gerak beringan ya. Setakat pukul simang isteri saya di jah di ina bacaan indeks pedik sebab tu nak kawasan di Sarawak di kawasan Serian ina di tahap sangat berbahaya ina 500 simang mai betul nak ngah kucing ya. 300 simang di takah berbahaya. Betul nak geng samarahan 200 mai pun ni Sri Aman 240 rima sangat tidak sihat ha ngana ia dengan ada di kawasan tadi kiraan bacaan IPU adi bahaya apakah adi sangat berbahaya mana dia di kawasan Serian ya ha isa ibarangan ke beda apa dia ngurang dia aktiviti ngan di sepak mai sama-sama tapuan jerbuati nah deh i kena ia nah penyihat perenggan antara risik ya nah ngara di bian risiko ya risiko di kait dengan nyaseng ha revisi yang dengan di agi biar sesak nafas kemudian ke kedai agi yang ada di sungguh-sungguh sesak nanwati manyah di sepak ya kemudian urusan ada dengan ngatur di sepak ngara drum ramin aren buka ekon ngan sembranang ekon Dalam ramin arat nang aku nak ke habis ke ya nah ngan di lagi biar nak se aku nak ke amanya bedak warna imain di bedak arat ngan sama-sama tak cakap punya mata sopra ya mok pina di cukup isai perenggenan ta de dog dehidrasi habis tipu harga Ahmadinati ya. Ya, terima kasih kepada barangan daripada bisingan adik ibu sama ke di awal Facebook tayangan sesanan wati tak kira dengan tak nurut atika hati yang pako. Aku nak kata Ronald Dennis tak kira Charlie Chung Tizen Lime Durin Gobes ramai sesanan terus opera ke barangan Simone Karong selamat sesan ke terus Simone Karong ya selamat sesan ke terus Mide Sam terus Henry Bali terus Clifton Cliff adik ibu sama sesanan wati selamat sesan ke terus Lawrence Mike terus Paul Sekin Kion Rangge Nenek Villa Wina Manggang kena kerja Chun Foh tagi ke Michael Johnny lagi bersama dengan tak sesan dan wati di YFM Video RTM Kucing dengan di bersama ke di Mamian Station YFM Video awal segmen yang dengan di Arun Tahrab Sobrangan Abjur Brahman dan dekat segmen yang dengan di Arun Tahrab Pukul Semang 2 Yenandu.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan menang ada mudoria, ku jogging sadia dop ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Lagi berapa nanti Dr. Puan pada Candy Kamut janji di mana tak Madinah 25 minit Pahal Sopo Kur Simangan di Isanisan Ngan-ngan Serama di Isanisan Ada berisi dengan Nanti bersetia bersama KDYFM BD RTM Kuching.

Lagi menangkan perian hati pada minggu hati ya. Kini dengan program dari Dok Ngatur pun kahang anus pagi Majlis Jualan Tahunan Parish pun ke annual parish sale di Dok Nganjur berda Agar dong atur majlis jualan tahunan parish di Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong nganus pagi pikul sepukul masa sana kapukul taruh lepas kumek dengan aku nega buka masam aktiviti-aktiviti jual di dong ngatur ngaku nega gege tajaan ragu ya yang dengan nadi minatri beraku agar dong ngatur tajaan na beraku ngaku nega yang nama cuman soprak ya asir so jualan tahunan nanti ini ngan nambah dana nganai remin padri aku nak ke ngambil kit ke pejabat parish ngambil kit ke lampu apankah Rapu Derem Gereja Indo ngah menampung keperluan perbelanjaan parish. Ati inah ya hasil so jualan tahunan nanti redo guna pakai. Ngah hak benaga ya tenangan kedai agi pia-pia ngandus pagi sama hadika Dewan Serbaguna Community Kampung Mambong. Amanya kembat ya ngan hari adika parish selati harabisi. Mari nanti nanti pun jerebu amanya ada pakai tertunduk ngah bebak ya sama tak jaga punya mata sok pereg ya ingat Madinah dua perujuk minar pasal pekerus semangat di esen sarabi sian berapa masa Madinah nanti sama kunang di on begonya dia pengumuman dia ngah perumahan yunandu sama nya dia pengumuman aku nak ke sama nurak sok perkerja pengenangan ingat Madinah nanti di on nurak kerja pengenangan di upis di dikit-dikit dia berangkaian ngah di sama ke esan nanti harap bicu praman dekat penerbangan segmen tak maya tak pergi dalam sengah jam dengan tak sama-sama dalam segmen yang nganti aren tak aku nega yang berdengar tadi kita bersama ngata di awal Facebook terima kasih ya yang sokong berangan di sentiasa kita bersama kita sentiasa mian station wifi dia jadi teman penghibur ngah tak lagi dengan tak Jiho Metoy di kita bersama ngata di wifi dia DJ bertugas hai DJ bertugas pagi ti salam tamai tuduknya dia kita bersama dua ngojit radio God bless Nina selamat sangat tuduk Veronica kaset so pagi di jalan rekaun sebab tugas nyegah pagi ti senina kena ya jerbu makin teruk di beratan seninang ambah de kris pemandangan ya mai adina de jok kawasan serian mai kawasan serian mari nanti ya di takar IPU adi sangat berbahaya ini rimah ratus lebih sekarang jaga penyelamatan so berag so sangat teruk Kenny Karun sebab tugas jerbu ambil de pintulu di Tanjung Kedrong ti ayah ya jaga adab ya adab jaga adab sesengga tu du dengan tak dibekan tadi kita bersama di YFM media dengan nak cari dengan tak percaya permainan adab tak ya ngeragu permainan tadi Dr. Bahan daripada Ezra ngeragu di dan kemai

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane bila bu na, ane bu.
0: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ha?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ane di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ane no.
1: Ah, tih mendingak. Itu nak kau tanda kuti, itu nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam taban kopi semai ngan aw ni kopi semua buah na mu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke hospital na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Oh ni dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ge yo mun ngek kiat ano polo-polo kan jangan idip kri ne kiat ano
0: eh muti mak ngalah pengumuman ku
1: eh iti pengumuman cidi de bamu so no no nyaman kiti ne
0: ye ra mu man kan ni aku man kati
1: adi yo gurunya kan ni
2: ade manusia ada dua iti onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge subanya man sejak pengumuman de

Dengan Raman Suana KT Subi Biria 40 minit pasal pukul simang di Isan-Isan. Ini akan berdengar ya nak pergi pasal berbisi berapa masa di biar nenak ya dari sekurang minggu bau ha mai merebok misi ya misi sekura minggu wati pak i kaedah pengoperasian sekura re do kagah nga anu spiky pada Jabatan Pendidikan Negeri bari kedan kenang perkara ati re do kagah sebayu pukul 2 lepas kumeng nga anu spiky kemudian ke revisi yang berapa mas nga berapa penjaga nak sekura nga warga sekura do gabitaya pada sentiasa tunak hebahan nga arahan rasmi di dopruah pada Kementerian Pendidikan Malaysia nga CPN Sarawak pada manyah ya sebar puan ka Bisaya nga maklumat ati bayuh doksa pada Jabatan Pendidikan mai ati na dapat pada kekeliruan nga kebimbangan sen berainang ya ngana sama-sama tak kajen ya semuki status skura nga minggu bau nga tak sama-sama kajen sebab pukul 2 lepas kumeng nganus pagi edo kagah pada Jabatan Pendidikan Rais puankah Kementerian Pendidikan Malaysia nga 42 menit lepas apa kurus semang di insan-insan yang ngana di en bego mati di tempat tenang ke di en bego berapu kemenang ke ya ia nampak alat elektronik adim kodoh pakai banyak kemetap swisi yang main madinati keadaan gaya anu peras

gaya anu rega, sama-sama tak jaga penyamat termin arenta guna ga sama-sama tak jaga penyamat sobrek dengan apa dengan cara dengan tak betul peraman adap tak yang raga peraman di dokter ban pada tiba nasi drain joget pingari bujang kasih di FM video RTM Kuching.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok beda germin kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemut, mok begep in kosong. Pesanan Mesra Ati, so kieh di RTM.

Raga Pramana di Dr. Bana pada Rock Six Si Rogo di dan setia Pramana so Praga Rebisingan Adi Bapak setia bersama ke DYF Nvidia RTM Kucing. Nama tinggi nyami peringan ya tak mendekat pernah berana segmen yang dengan di Aran tak. Aku harap ke dengan menyeraman dengan ragu-ragu di Maduk Pian Pitu Terjama tapi sama lepas setiap pukul semang dua yun nandu atau dapat sama-sama akhir dengan program dalam penyukaian dan berasa media FM atau dapat sama-sama akhir dengan YFM Nvidia pukul 6 sing minus kama di dalam segmen ngancang peta dengan nak berdengar berdapat dengan tak ada bukan tanda ku bertegas ragu diskus dan dalam sobrag sopol R Pota Otin dengan aku jawab bertegas di jalan langit selamat yun nandu ke sobrag berdapat dengan tak ada bukan bye-bye.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
2: Ya, saya mengadu sebuah bunga mana tak lem. Ya, aku senukong kereta amat dalam jam tamat langun nak loh man arti amiri membeh teluk kaya apa mau dah awak berdoa ni dalam segmen yang larah ngeluanin hapan. Okey, mana alasan ngerang lagu alangku makli bang kena hadang paru dan panita majarun nak do lasu ni lagu lagu nak urai.

0: yang saya tak tahu melaku di pengalai kena arus and alright itu dengan mana alasan apa nak telok peji tak dalam do ala ngunak loh do ni jam apa untuk peji dalam do di mak ni apa yang ditama mutama dapat kedua telok tak pukul telok lebih ngak apa macam tu kalau ngelayu nak radio kaya no peji di hena telok 6 jam putong do itu tak dalam dua statement ngelarah ngelarin hapan mana pukul 22 belah do atau ngepukul telok lebih oh nak nasana kelok hapak mekap lasana kelok atau puji di nak kami radio kaya na Miria FM mutang mendapat kedua hati mana pukul telok lebih atau pukul 6 lebih mutang mendapat kedua dalam segmen peji dan kelok PDK oh nak pukul 6 lebih oleh radio kaya makap lasan ya saya kena api nampak peji dan kami radio kaya Miria FM jangan aduk mana telok langai japan telok ni lebo ni dengar mana dalih awan telok kerana
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita
2: Panopiwe Pedah Te Alan Plihe Sayu Aseng Timah Lalek

Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am. Okey, pejauh tak lama kelarah tama pula doa ni, hitam peluk jam. Dari tama baik depan terungak, dahin nak do alang alasu. Ampai nanti, pejauh tak lama kesut anu program telok. Awan telok ngelarah, jarun telok melaki jaki hadui telok tak lama kelarah tama pula doa ni. Tak lama kesut anu program tama, tak buka lepuluh dua. Telok puluh minit tak ngak do. Hati buka lepuluh dua, jonang, hitam pejauh ngeriang dahun dah alang ayak. Wanan nak buka lagi ngak do kita mampiah peji pejoh tak lama kelarah tam tak joh program ngelarah ngeluanin hapan sen hado tak buka ji perlu lima hap kita mampiji tak lama dahok tam aduan ni dahok tam aduan ni o akte Facebook Radio Kaya Miria FM kena tak manhang tam malang yan kenap deh nak deng api hapahan ni geri dah anak repa so tam ne tumun tak dahun na telok kayan. Wanah nak pukul ji jenang dahok tangan nak pukul ji pak punya mak tama pejuh ngak dalam merah tama dalam mendengah keliah wanah nak pukul doa lebih dalam program keliah adat asal tam doa ni halam sejarah pukul dua jenang macam tu kalang layu nak apa yang tam peji tak lama dengah bau suntana tak pukul dua apa 25 minit lebih dah macam tu kalang layu nak Radio Kayan sang mutam dapat kedua atau pukul telok lebih peji din dah harin telok alang gerita atau pukul telok lebih yang ngeroa. Okey, minta melim nunai tama peji tak lama kesut anu program tam dalam telok jam melangguna loh dalam kelarah tama beluak do do lima ni pat do bulan pitan dalam maduman 2026 ni. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Iya, malam ni pasal kada iseng lungin kan jadi jangan tak lama lagu nak langgar kereta amat tamu tak lama kelarah peji dina kami radio kaya Miri FM. Adihin minta malang terhati tak lama dalih pan lawat tejo keselamatan tam nunan pelahu menbe pui age nunan pelahu penguman tam minak lah nak jaga ani bayat dah anak ke telok pemisi sekolah tak lama penggala kedua bagi duman ani jadi kina hitama pan hitok lahu tejo keselamatan dah bih dah nak hadir Selangor ke te du nunan te kata napui ke ngeliah nunan dehin pia hangina alat tamak dang nyadu peji nyekang bih tubuh tusah tutong ngai talam dale menjam to ke talam 6 jam malam ulalo tengok berita dari Sarawak na kuri-kuri hadui nah beni up ala dang pemo usan kuri-kuri dem tak lama dalam Taman Sarawak dehin kinah dang na usan ne te dehin te ata lahu berapa hunge dang te ata lahu man usan alang ananya long dua nanti jauh taga ani hati buka lepuluh dua anjur na ngahu pita ma pihak peji ngeri yang ngadahun taman telok pemanca umiak jenuh pihak kita ma tak jauh adu taga alang antama terungak talama dalih jarun ani. Ya Sarawak Forestry Corporation Pihitok Kluna Bangu Hatik Joh Tu Sahabaya Huina Petap Atah Hungi Bawang Dahin Bahik Hungi Nunan Perlu Bahik Banget Hitok Kepaan Nengi Hadahok Tebara Hatik Joh Keselamatan Asandu Mesek Nuri Pangejala Tegu Dau Hirap Asan Jelang Halah Bayak Dahin Paan Hiri Hatik Joh Hadahok Bara Asan Nanti Mesek Dap Pakai Naharuk Alang Tagang Sayu dan lapat batung tamlim. Ya, dahin man telok lim kalau dengan muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin men hubunganan kalau sengjam atah apa na bayak nyemu kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temuh dengan na dah buka pala SFC ke tolong lawat hiriak dahin nama guna keselamatan dah pihitokan ini men Sarawak Forestry Corporation. Mana telah alang lebuh puji di naikam Facebook Radio Kaya Mirai FM so kena mana telah alang baju sud hina kina hati manhang telah alang dan nak kata dahok tejoh dahok aduhani alatam ni tumun dihini hitok tejoh dahok tam

0: Iya, melu galau no anak naji to kalau ngatakan soalan nanti dalam hari pertama kelunan okay dah nak ba berkat lang tahi pun rasa saya kena berapa bersyukur te kat lang tama terima dalam hari pertama melu galau no nona na pelahu men hasil hadir lang tamna ita mau dang nalu mak mar yang ngeruak dalam madu mana ni te mana hang telo alam telo nugar dalam jaga ani pejidina kami saya kena bendang apa katang tengah mana dalam apa nanti telo biangin dah pun negara halang sayu jarun telok komando doa ni lasu apa dong dui atak tua ke telok tegu telok ngelarah ha yang mana tak boleh tak alam kelarah telok peji deh nadio kaya Mira FM so aku nak mana kelok alang ni atang ni lebo aduna na pelahu man hari ni telok jeli jangan saya kena mana kat sembilan Adain saya berada di Jason kena jerebu hak kucing kerana kena ya saya kena mentolok lang teh hak kucing saya ngedo deh nah saya kena dang bar dengah mana adalah kursi yang mana telok ngedo ni anu dah pula hu mana kelok lang majusu kena dang melok ina kelok tak lep live telok ngedo ni ore tam jam manino adalah awana telok tele telok te kelok dang bara nolok tu gaya judo adalah apa nak telok kerana macam tok nak kamek hak miri do lasu megang dahin do abet ngelidam tak lam nak ngelidam matin tak nyenang jan hinang tak nunok tunong awin kena na apa tak lokah tak lam pas raya miri ne teluntih apa lawat dahin tak jo ngian tampano tak usunan naya nunan palahu musang nah hadui ha wanguma asan hadu pakai tabun urung dahin tabun ba dah langa kuasa apa ana petok hitam alat tama apa anda makuna keselamatan dahin ageh batong tam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Steve Balang di lagu nak lagu mak di saya nak nun ke kelalu hapan anak energi lagu langkri tam pejoh dalam kerah tam baik dalam jam tam malah guna lo ngedo ane loka tak mah peji tak lama dah nak dah alang ayak mana telok ngedo ni tak buka 22 jam nang haop tak mah peji ngeriang dahun taman telok pemanca umiak ke jeno pehitok dengan petangan ni tam tugu tama petrunga dahin do tangga jarunan ni. Dahin asan hado temoh na kata dahun na kelo atau jauh dahok telok ngedani ji dahok alang ngamale nunok tu gaya kata kerja dahin nunok na tama pake dahok ati dahok alang male nyedang dahin hedang. Mai tak boleh, tak lama kerana peji di Rido Kaya nak doa ni, tak menyenang tak jauh kio layan do, tak lama dari tak Sarawak, lebih ni, nak ngeo bahagia belarik, kuri-kuri awan, alang tak tak lama dalih lirin, dahi na malam, ngeo usan, kuri-kuri awan, alang tak tak lama dalih lirin, dahi nagahan kesuk do, yang nama na 24 atau 35 derjah Celsius. Ya, minah api tak nyenang na, jan nunok lasu jam layang nak, bi tulah berenget, menjam tok hui lasu men o imak layan doanan do lang entam kiram gak te anit tam jarun taga ane winanan pia hangina hetam andang na kanya hadui awang uma hui na manita malang amnuno sayu ageh batung tam tegu petrunga adehen do alang amma nuno marong berapa amnuno gak te ageh tam jarunane.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

sayur, pabong, sayur pepsok. Lainly mita melengaran orang ulu lebih nak itam bangsa kayang alam dalai Sarawak. Ani aku pemancau menjeno sampai tok itam pok. Jauh urip tusah alam tam melunga jarun ani belok kejam maguri bulan malang awan ni telok hinang daleh telok ni umran lasu tagak ni aru lalek anit dopa alang mengak meran jerbu apapun kapal meran jadi ini nak tusah alam daleh kalau keren ni jadi ngiyak ramalan mungkin atang bulan dua Duman 2027 di alam nonan ku harap keadaan aneh ne sayu ipat harap telok sama-sama paan sebayang jadi tegunu ni kalau hendang di sekeliling telok ukuran sehat masalah tutung heriti lebak jadi atak abandu abandui makin jinun makin ketek jadi makin tusah hunge-hunge ok pipe gravity putung uma lang hipun lebak lang au ketek jadi aki hitam sama-sama na tangan jaga amin tam keluarga tam umaru kampung lain daleh tam halam tusah ni langunak lo aku ake telok jaga ageh tam atau jaga kesihatan tam jadi kurang nate nahdui hawang atau halual teguh te pano te musang pake pelitup atau tutup nang jam teguh tam gak covid nah dui lebak atak maang atak bersih yate perah-perah alang atang teh hangtam jam teh alang nikel perausok biek ngak kelibak terperah kohong dan mata ngelono sayu teh klinik atau hospital ipet kedua
alang penting lan lu tam hinang kena telah perlu jaga jahapui petangan putung oma supaya ada jaga apui putung-putung amin eding ya atau perintah asun sekali nutong hawang haluma ha kebun atau ha tuan awin teguna ni kayo daun-daun memegang lalan dua asun mas meso nang jako pebarang kita mengajako asun meso nang jako pebarang lantam jaga apui paan sedia alat-alat awan marah apui jam fire extinguisher berdi drum kosata putong marutam lauk sayur tersan haji awan ala senang telok tepala nak tegutusah.

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, Sarawak ke Forestry Corporation apa itu kelunan bangut yo tusah bayak hui nak petap atah hungi bawang dah ina bahek banget hitok ke apa nang yo dah obat tebara tejo keselamatan sen du mese nore pangejala tegu do herap sen jelang halah bayak dah ina pa an heria ke tejo dah bara sen te mese dap pake naharok alang tagang dah selamat sayu labat batung tamlem dang mo turun aplikasi Sarawak Rockwatch dahin men ubung anan kalau seng jam atah awana bayak nyemo kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M dehena temoh deng na dahawa buka pala SFC ake tolong labat hiria kadahena menggunakan keselamatan dahawa pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: Insra Music ada hina lagu na apa baju berpasi berpaya kalau kereta mesema malaka 5 minit tual an apa yang kita mahu tama tak lama pegawai renci enggak do ya asal hado terbuka dah telok pejit hina kami tak lama kara telok ngedo ni ya ti tejo dah telok ngedo ni deh alang dihina kina hatai menahang telok alang dah enggak na kata dah tejo dah telok ngedo ni saya kena men kalau alang ne lebo na kata dah tejo dah telok ngedo ni dahin ngau pita mah ni ngerang lagu lang kuma halama Tuhan lang kena na David Juman wanan halam Tuhan ngua lagu lang kena na Thomas hanya ini tonggap nu pengake mana telok le malang tak peji di na kami dalam karah telok belua doa ni dahin mana telok lang peji dah ya ke Facebook Radio Kayan Miria FM so kena paya mana kelok lang teh habah menjusu teh hang kelarah telok belua doa ni nuna na pelahu mana kelok lang mai pusu halam ya saya kena pelayung larah belado mana saya mana men Mary Mujan dari Blin Kaya Baja Miri FM dan Pelu Redo Kayan dan hadu men hari ini telah intro bang saya ngak do nu dengah men Eka Asyigoya saya kena pamit penjiri nak kami kena hadu Redo Kayan terang dan telah keriang dari asa belaga
1: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya men sekdap dah men sekdap Allah anit la tama kelunan atina ji to kalang na itam istimewa teang kelunan leba talama dalih halang dangap ji itam ya halam Tuhan kan David Jumana talama laguna

Ya halama Tuhan aman taklim dari mana telo alang te umma jumana sungai koyana sapa belagah nan pelu mana telo alang te umaru penana talun asa belaga kita tambah palawa tapi na te balik lot dah rinda telo penan alang tutung kerana jadi anana dah alang an telo terima kreo ani de sa kena men kalau alang pakatan bara dengar Abin langsulan ke doa ni hatugu doa lasu pedong haman tutong kat kenan gahan hanit do.

0: dua lagu lang pelanggaran nanti jauh halam hati lagu nak kenal Thomas Sanyi halam Tuhan ada hin lah update lagu halam Tuhan lang kenal David Juman. Yang mai tamlim tak lama datang Sarawak kedua antam tugu hadale patrong adhen do taga megang lasu tak lama dari tama telo awan dari kawasan loji hidroelektrik ada hin pulu kawasan awan dah peladang ngata tak lama dari tama Sarawak ni anak-anak lang anak dah awan dah sanga peluang nak operasi heti pekatan up abun ala te usan legak. Jadi hana ngiyo dahun timbalan premier Dato' Amar Regula Suga Ambas. Ani hana talam tuju ala deng nabah hukah ata alang te ha dem abin kenan do alang taga jadana ni. Dahin hadu yana nasang na ngiyo manbeh kuri hukah awun nerupa up alang marung awan dah sang pelonganan nunan pelahu te jo atmosfera alang an hinang ala nak dang te pelong hadui alang ana dah lok nam adahin hadui apa kata ala dang nyelong apa ni ha nah tak lama tangayat ala dang tolong mabat tu sahab lisun alang tu te na kuri-kuri awan talam tadi Sarawak ni te ga talam tu sahane talam jaka alang apia ya ngina ayak kinah na ala dah alang te ha Indonesia temo api alang lang paham sayu lim kadang pekurang tu sah tejak lasu alang ana bara tubu ta alam dari hanan winanan ni tam apia peji ngereng dahun timbalan premier Dato' Amar Douglas Gambas Tejo hadui alang ana kira 16 jam hui alang ulalu tak lama dari Taman Sarawak ke tugu hak peji din ada apa dengar hak kucing
1: today 3rd September we are going to have cloud seeding operation ini seri ketiga untuk Sarawak orang Sarawak lama nak menunggu last 2 week finally the day is coming so they're going to do they want to depart as soon as possible. Tadi you dah nampak ada 4 drum of salt water that can be used to do the cloud seeding. Target kita hari ini mengikut briefing tadi adalah untuk first target will be Batang Air area and after that they will move to Murun and Makun and then they will see how is the environment cloud in the area as they move in and then come back. Then it will be followed by tomorrow, also subject to the condition of the weather, not very much of weather but the cloud, and we hope this operation will continue until the 5th. Tapi kita bagi tahu tadi bahawa matlamat kita telah menentukan bahawa our dam kita ada 3 electric dam and then we have 13 water catchment area in 5 division. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan jumlah air bertakung di tempat-tempat tersebut. Oleh itu kita telah meminta bahawa meteorologi akan meneruskan usaha cloud seeding ini bukan hanya sekali pada phase ini tapi mereka akan juga menentukan mereka juga menjalankan cloud seeding 7 bulan.
2: We request
1: 6 dan 7 and then lepas tu so we continue. The reason is we have been given a briefing that October the weather may be a little bit panas and then that can pose a lot of problem to our water level. Jadi kalau ada peluang kita increase the water level as much as possible while this weather still permit, that will be our objective. This operation involve agency NANMA, we give you the not the donors, APM, MET Malaysia, Jebak, MUT, CAM, PDRM, ACB, Sarawak Batra Region, Tentera Udara Diraja Malaysia, Jentera Darat Malaysia dan Unit Keselamatan dan Penguasaan Sarawak. Jadi saya join kerjasama oleh semua. So kita doa lah bahawa program ini akan berjaya. Dahulu they have carried out during May and June. Then it seems that during that operation ada kesan di Murum dan di Bakun. Kesan ada kurang di Batangai. Dan pada kali ini kita berharap dia akan berkesan di semua tempat yang kita target for the cloud seeding. Cloud seeding ini pertama untuk meningkatkan water level in all those area. At the same time, kita berharap ianya dapat mengurangkan haze yang melanda kita di Sarawak ini. Jadi dua lah matlamat kita.
3: Bapa lama kesan.
0: Ya, minta melim nunai tama pihak peji ngeriang dahun timbalan premier tama Sarawak. Hiatih Datuk Amar Dagla Suka Embas Barat Ejo Hadui Alangana Lakdang Nausan Hendang Na Atak dan tek ha kuri-kuri dam dan pelahu ha telo lasan apa ne pada ngata dalam dari tam Sarawak itu ngaji alan mepat anna. Ya, peci dahin kuri-kuri agensi daripada opis-opis perintah alangat tawin. Ya, kata tahu tamlim alak lim hadui dan ana peluang dahin sayu.

0: Iya, dalam Sarawak ke kana dan abang pa mana telok lang kereta mai tamo tak lama dah telok ngedo ni. Ya, saya kena men kelo. Alang ngete peji dah ya ke tak lama dah telok ngedo ni. Ji dah alang mele. Bi apa nanti saya kena men harin telok lililin. Selamat ngedo di Jerusalem kena hello lililin lililin saya ngedo lah manika. Anuna pelahu mana telok lang majusu. Ha tak lama kerah peji dah ya ke doa ni. Ya, saya ngelara bulat do men keling temawai MJ lahu Andrew Bang Simon Ayman Mary Muja Dabri Nake Baja Nona Napa lahu man kalau alang na kata dahok tak lama dahok telok ngeda ni so kenapa ayak mana telok lem ya ji dahok alang beli kena hitam hane tumun te adahun telok kayan dehina paan hitok te jo nak non tok kaya ta ma pake na ani hana lasan apa anta ma piah peji miat na bah kenap telok alata mane jam dalam melahu nunok tok gaya pake dahun ta ma kayan ne. Yang saya ngarah pada mana pun memang jatuh peratus kena ya saya kena jatuh peratus pantam peji ni tumun nate daun telok kayan jaka ane kan hari nate telok kita nuban saya ngak do manika kita nuban yakna kata dahok te jo dahok do ani yakna sak im nyedang ngananan te tawe anan mana kuariang kena anan yakna pakai dahok nyedang den hedang sayu jala pukat ka kat ang bui kena ani ada nun sayu ngelakagap tuanan kena ya ju ngelakagap kena apa kita nuban tapi na jan pan an terusan sayu dalam mengelara penji dari do kaya ana Mir FM ani ada dah alang tam tumun tak alam dah tama do ni nyedang den hendang kata dah ok tak jauh dah ngedo ni hendam malay tu ah ni kena aku alatam jam nono tok gaya pakai dua dah ani habis nani aku pelahu piah apa kali pakai dah ani dah hina kata dah kena ia nyedang basong nak tek kawit ate dalam kedua hena im hendang lewa ok basong anan jureh kodang api nak anana kata dah ok tak jauh dah telok ngedo ni. Ya, dahun harin telok kita nuban ngap deh. Nak kata dah pakai dah hedang. Hedangnya sayu jala pukat ka kerang bui kena. Aneh nah. Kata dah harin telok kita nuban alang saang ak basa ngap deh. Anu dan perlu harin telok Luna sayu ngedo nu dengah hak dalih abam. Ya, sengedo DJ kena ya sengedo. Kata halang ne man harin telok Luna ada baung im hedang ujung parung ingan ja labo mengetap nak kena alang kedua hana mengkelo nyedang tong-tong ubung-ubung tamamnan ja am te bura peklet anun dah ha beh tusah elo nan a kena ya saya kena anan kata kui saya nyadui jaka do mabun maaf ngelisun daripada jerbu ni kena hui nak men kelo alang nah hadui hawang tana kena ya saya kena menika Luna Luna pelahu mana telok lang na kata hadah tu jauh dah ngeda ni ya asan hado te kata dahun na kelok tu jauh dah telok ngeda ni dia nasa ngeda lahu man ulang jauh Luna pelahu jauh ngo lahir wan saya kena payak tak habah pergi di na kami hari do kayan Mir FM Luna pelahu Jasmine Sam Priscilla Patrick Jasper ya saya kena payak amin apa anu pergi dengan kami jangan ada lah man hari ini telah ion-ion daripada Ulau Ing so kenapa amin apa pergi dengan kami hari ini kayaan Miri FM nun ketalang jantan anakku ada tunggu taga
1: ayun na aku hamulu di jaka taga nun ni tak ada tete mupu alam ungay ke kan hau nan amin telah tinapan kuih api kita kerangan ba wah piknik aja kalau hinan
2: aja tunggu hat taga
1: anan talang ayun na pala binusipun yang banyak tu eh kan ha milih san pa ke palalo pala ungay ba hal ungay na paling kat na lah paling kuih tok jaka blok malam jadi aku budak malam hagi kutai dung eh
2: so,
1: asal aku nunggu, siapa nih lo?
3: Saya
1: ukur dah lah, apa? Apa menjadi anak-anak
3: dia?
1: Jadi nih, nunik, nunik dia. Paling kuitok lah, ni ada hati ilau.
2: siaro rin.
1: Okay, siaro rin. Pagkara pasap, manulong mo ito malam ka.
2: Ayaw, malam ulit eh.
1: Malam.
2: Si Halloween.
1: Si, buta ding na kalau te pili, macam ngap nu guto nang ka. Kajaw rin, best eh.
0: Kuri darah kalau te, ay lo sin.
1: Tapi, ngeluan, tapi yang sita jam-jam. Teh tak oh tapak kuman apa teh neta main teh aku tus kun tusuran tak teh ba teh nuli malam teh saya pikir nuli pun saya aku pitan teh ya tang puluh dua lah pedong ke kajonoh nala mata nan
2: apa saya kita empuyan kita mau udara dorin
1: saya kan saya kita ngelubai ni tu.
0: Iya, hanya dengan siapa anak kalau tika kata tapi dong tunggu tuduh ha pek hungi ha nah ha apa dong jana tak kiram apa dong te sohok tolnya mana jadi ujung te betalok manyor tunggu telok tuduh ayak.

tahwid lahir kena lagu ni temu hadang membata ku do tam amin apa do lasu ya saya pun dah talam hadui alang ayang telok na okey mana hari na telok sigu aja selang ngang sungu do DJ kena ya sungu do lahu meneka sigu jos dua sigu alang ane pejadian telok ngado ni ji sigu man dalam asap aja ni sigu man dalam miri ya tu nak lagu lepan alang kena na jole jangan ya san hado man okang hap sigu ah moga kudo moga lae atugu do tagak lasu nune meget leang tak pedong ah mandok 5000

0: Enggak mudah mengakai dah rina tolak tolong mengklarah tolak hina mana tolak langit tolak mana dalam beri saya kenapa tolak mengklarah dengan panita mana tolak lagu nak dia mana pengakai kalau lim.
1: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay teh hadau.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ingin temu pencipta nama Clara Hadhena kami Radio Kayan Miri FM suka nak mana kalau langa temu hatang maju maju su tak lama Clara Hatlok teh hang hadu yang ana telok na bulak do do lima ani hinok hayang hinok wat telok te teman hang telok lang sangat te Clara ngeliah hujung minggu. Ya tak lama dah leh lebah awan tak lama dah tam hanya patrung adhin tusah taga teh hunge o kalang bayar terpenu kena nata tula atas tula melah anu nan pelahu lebak urok kayo alam megang macam tok dahun timbalan Premier Tam Sarawak hab deh anu nan pelahu dahun taman telok pemancang omek jeno apa ana pe hetok kitam anu nan pelahu dahun harin telok temegong ada sebab pahang ding alang ana pemong hab deh lem lahu pan pe hetok kitam ala tama pan lapa te jo keselamatan ta mata lam dale tugu dale patrong aden do taga adara ne. Okey te bahe banget lebak nyo buan nak lega kalem haruk nak kelo kami ngohok nak kelo ne mano ya so kena mana kelo alang maju su alang mai klara no dan pelahu tak lama dah utama doa ni te pasar melek sula itu kelo kenun sula te balai ta makayan na magi na aman ah pe dah nak kami kaya nu mayuman magi na sula petola deh aman ah. Kep jaki melek tawi uli ha oma ngelado selega nok kelok deh asun hado nehan jaki ya sab kena mende kelok lang temoh lebo peji deh na kame hari do kaya Mir FM jan mili menino daleh awan na telo lebo.

0: Dahok metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadau.
1: Ia Sarawak ke Prostri Corporation dan Pihitok Kruna Bangun Tejo Hatu Sahabaya Hui nak petap atah hungi bawang Bahik hungi dahina bahik banget Hitok ke paan ngioh dahok terbara Tejo keselamatan Sandu mesek nerepah ngejala teguk dau hirap San jeleng dahin halah bayak Dahina paan hiriak ke Tejo dahok bara San te mesek dap pakai nak haru kalang tagang sayu labat batung tam Dengan muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awana bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temo dang na dahuk buka pala SFC ake tolong. Labat hiriak dahin makuna keselamatan dahuk petokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

Ya, time mana hang telah langi pun aran bulan menjam tok lagu halang kenan Jeberol Iota alang aku ma bulan anu dengar mana telah alang teh along tanya tak belaga. Ya, bahagia teh alusung lagu dalam minggu alang o arede. Okey, men telah lima tunggu ngak daun ni kena lang telah ngenani kan besang duit. Time mana hang telah lima duit tak tepuk ngam-ngam. Time mana hang telah lima temupu, nak telah temupu, do tagak lasu kerana lapat tak jawab pui. Kena hapui alang nutung lot daharin telok penan alang jelang dahin lot umajuman hasap ko yang belagah dalam dengah alang tak terima kreo ngedo ni deh pui dang naram dahin sayu dahin jitok alang perlu nantam tok lahu hena nakin hati ubung daripa hadi alang antuloh hipus diri apa na telok dang maram marem apui hamawi tubuh tusah tutung alang jan antuloh asaka itam perlu jam tusah lasu tagak kerani kena nagahan lasu do limorok kayo itu ni tu norok te alang u megang adahin meliklan ne tutung kena lasu gahan do limka nunan pelahu kena hitam pelahu lahu te jo keselamatan apu lang tamna kena adui nutung hawang tanah petap apa nalang debengah lawang dang ana telo ang jaki jarunane. Okey, mana telo lima pantun aku yang hab deh nate pasar melek sula kap jaki melek tabi uli ha uma ngeledo selega sayu kena men kelo alang uhan jaki. Pijidina kami radio kayaan media FM pukul 2 lebih telama program kelihadat asal tam.

Iya, ngap de pengakai dah hari ni telah men balai hudiak hudiak dan bakun saya kenapa bin nyelima hati apa apa ji di radio kayan pakatan ngadengah men awana telah ya tagak lasu DJ kan dah hari ni saya kenap lagu langa kuma termenung dan pahani telah lim ha awan telah te akrane. Okey, mentam lim pukul 2 lebih pita 6 minit umutam tak lama pukul 2 lebih. Kita mutam tak lama dapat tam tak lama jam alang ngabak loh tak lama segmen nang larah ngulan yang apa nak doa ni di dapat kedua peji dihin telok tak pukul telok lebih ngahop dihin mitam lim tak lama program kelihat at astal tam lebih ani unak tam hani ngeriang dah kasapi ani dihin kinah dah kasapi ani dah ngena telok hani pelaruh kenap telok liang telok patrung ngak dihin do lah suane.

Ya, minta beli menunai tamu peci dalam program kelihat adat asal tam. Ini ada kasapai langkiran Kelvin Donald Robin. Dahin menumah agi yang belagadin para pelakon dah alangkah mayan alangkah hendak telok kain lagang menumah balui liku asap belaga. Bukan dua aja nang hampir tampil jita alam doa ni halam sejarah.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Dewan Igak Tekpat, Dewan Bulan Pitan, Duman, Pelupitan, Sayak, Pelupitan. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, Peluong Ramai Regata Kampung Pangkalan Lutong. Ramai Anan Adna Dara Dua Do, Kampung Pangkalan Lutong, Bahagian Miri. Alangna Ramai Anan Hiak Nah Dipiji, Tehang Dua Peng, Yati Majlis Perbandaran Miri, Dihin Sarawak Sel Berhad, Berguga Tek Ramai Do Kebangsaan, Dahin Do Kenanak yang dipertua Negeri Sarawak. Balai mentuju dah narga tanan alat dan hujan nguak tengayat patriotik dahin mihat nguak denak tehang kelunan bangu dahin mejen semangat kesukanan tehang rakyat. Halam majlisanan Datuk Patinggi Abdul Tan Mahmud pekadang belatup itu ngetada do regata unahari. Alam taklim teguanan Menteri Pejabat Ketua Menteri Dr. Jos Chan regatanan deng mepeng lebak pasukan ngihona kuina tehang kelunan dalehani. Dahin tekna rame regatani dan tua jilasan awana keliah ayak nun alang meran guna henah deng ngemihat panak sayu tehang kelunan bangu. Pubuh keliah adat asal dahi menjendena alang haja udara jemeng tubuh halam urip kelunan Sarawak.
2: Hello Miri FM Alive.
3: Ngelarah jaki miat pengjam Microsleep. Nunkah Microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Yang pejauh tak lama kelarah perjirin kami Rido Kaya dan Miri FM hati pukul 2.45 minit lebih hitam perjirin tak lama dengah usun tanah dahin hitam lahu tak lama dari anpi itu kalap anak lapak dia menggunakan agih keselamatan tegu do tagak asan hadu dui atak tua lebak-lebak atak manhang tak langhi pun lidah atau lidah nyoh ni nak jaga alangnya sayu menok nyoh dahin lidah terbuk terbuk telur sang te Jawa anu dan tua ani jaka anak sayu ban telo api dui hasil lae lang ana telo na men kebun na telo dahin lahu tugu tam pedrunga adhi nun tuan an tusah kena telo asan binga ati telo binga bareng jantam hawa api kena tam. Okey, mentrok lim tak lama kelarah perjadian kami hari do kaya nak Miri FM. Teman hang telok langa japan telok ni lebu ni numo ni kap jaki sao kenap. Dah langa pian tama tumu na do ni deh na nyedang dahin hadang. Sayu lebih menarin telok afian mahius talang te ha mempawa ha Kalimantan Barat. Di Jayusun sayu ngak do kena ceria selalu kena jerbu. Baik lokah maaf lisun ha Kalimantan ini DJ kena selamat lim bakar radio kaya Miri FM hinok tua pandha te sayu ngarah bodo nginah melu sayu ni sayu saya kena DJ Sun sayunya dia kena ya saya kena menarin telok Fiana Mahyus alang te ha mempawa Kalimantan Barat Indonesia saya kena melahu men kelok alang majusu tak lama kelarah telok do ne.
4: Ini nak pergi kat tes kah?
5: Bah, urok nun ini melek nan.
4: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
5: Nyat, nyat, nyat. Ini Nerim. Inang imbekan na mang malakbekan na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sampai metat na menikah ya.
6: Sayuka, jino nak tawah puya aku lebak kelunan bini.
5: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
6: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga?
5: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngaban.

Iya nyiwu halama laku halanga kena na cari dengan alanga kereta mah temoha peji tak lama dengar usun tanah lebih ane dah alanga kuasa alanga bobo hai tak jauh tu sahnya mana tak lama dalam Nepal alanga musang dengar dah lama tak bara tak ji ribu dua tu lima puluh pital ongklunan ana bara mate tak lama dalam hanan dahin lima ribu saya puluh tolong wa bayat ana bara pade tak lama tu sah sohok tolaya alang mate dalam hanan jandara u anide dah alanga bayat pada anan masuk lima tu saya puluh tolong warga asing dari pelahu dah klunan mendalih ja alang tak ha dalam hanan hui dua puluh ji ribu dah 20,000 pad atu dah anggota keselamatan nyadui dalam hari operasi pebeh dan nyelamat. Menguat telah mendengar mana dalam Jakarta alang tek barat trol ong klonan alang nyadui tukang anabara mate au dalam teso mana tingkat 6 kilang ji kilang alang ambara tutung hak wilayah Sumatera Utara Indonesia dah alam deh. Ingat hak bara alang ne menandalehanan hatu sahanan anbara jadi kira pukul 10 jihima anbara jikilang sabun tutung hak daerah Simalungun. Dah alang mayanan ni hanat umur 26 duman atang 43 duman. Dah ini dengar mana dalih Jepun. Jepun tak mater tolong mana dalih Nepal. Alang petrungak dina tusah sok tahun nyaman jandara u anide. Dalam tusah alang anbara jadi tegu 26 do bulan saya alang u anide. Dahin tak lama tusahanan 5 kerunan mandalah Jepun bayat jan an habung atang doa ni. Dah nak dengar halangan baik loh dalam dengar usun tanah lebih aneh nak umat besar rakyat Ho Chi Minh menggakukum atang mati tak puluk jil ongklunan alangan nak bara tulak lah nak salak tak jauh hadir pelayang dadah tak lama kuri-kuri naan kes alangan putula dah lho tawin tak lama tu sahanan dah nak dah lho patronga dua atau dua puluh tusu hukah uki alangan tak tak dah lho. Kesan ini dah hari udah alang kuasa teh habung hui pulu kilogram dadah alangan hoka lem jatuh 50 tusu kub ubat ipa dahin pad alangan pad parumugari Vietnam Airlines Gri tegu dah lo atang padang bilun Tan Son Hat Ho Chi Minh menadalah Paris Perancis dalam maduman 2020 telok unak deh tak lama bulan telok. Ngiyah manbeh dah bara ni dah lang kuasa wanan jam palong dah dohanan jan dah jam kadalang dah lok gerianan ha na dadah jadi man siasa tetemu lang ana dah na dah lang kuasa jam tak puji long kelunan alang tawin tak lama tu sahanan dalam hadir pelayang dadah alang negeri mandaleh Perancis sang ante negeri pala daleh Vietnam. Ujung nak puluh jil ong kelunan mukeh man pal ong dah lak doh permukarian nande. Patrunga dahin hukum. Anna. I hukum atang nak mati. Jadi man telok lim hanunai tamah peji tak lama dengah. Usun tanah tak lama kelarah tam lebani dengah usun tanah empah mongruak tek jaka ala ngepiah ngwak jima. Saya nak man telok lim dahin sayu ngelarah lebih. Pukul telok lebih peji tak lama segmen PDK peji dahin kelok ngwak.

0: Saya Teng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Salam cerdas bangsa Queen. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

memang selebih sang larah menit tamli malang tak kelang hi radio kayan Mir FM Jakani kira ni pukul telok saya minit lebih unak lo ke barasa kena man DJ I norepa DJ Usun alang upah panita atau man pukul 22 belu adau dia atang pukul telok lebih ni hati ngi jelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan beji dahin radio kayan Mir FM kira ni ta alam segmen tamalang kedua ya hati segmen PDK beji dahin kelok beji dahik livan atau man pukul telok ani atang pukul 6 lebih ya. Dan ni pada bulan pitan duman 2026 megate dau 5. Okey, kelapan telok tua telok oh hatang ujung migo narepa oh hatang dau 5 nah. Te alam bulan pitan ni lain lahu mentelok alang te alam kelarah telok peji dahen radio kayan maksa kena pahaya lah nabin paan sukung dahen paan mili radio kayan jadi jibakeh narepa jadi ubung ngaban telok pahlaw papan kena telok putung-putung dau. Okey, empat tan pejoh ngendap ku barang no program tamuna tino pukun plu tukun telok junang ai tan pejoh peji ta alam program sura dengar. Mewanan ke pukun telok 45 minit peji ta alam lung doa ni alam sejarah. Pukun 4 lebih ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Onan ke pukun 40 minit doa ni doa 5 itam pejoh peji ta alam segmen interaktif. Pukun 4 junang peji kelenghi lung kelenghi dengan lebih alang empah mau mana radio kayan Mira FM ni. Pukul 4.45 minit ke peji ta alam dengar husun tanah. Pukul 5 lebih ita malang tek hak miri alang dang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM 75.2 75.0 nuna pelahu menita malang tek kelenghi ngejelo My TV 70 hak channel Astro 70G. Saya tusuk ji, saya tusuk ji pukul 5 itam pejo-peji dahin tali dia kenya. Bi menita malang dang kelenghi radio kayan men Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan. Dahin alang tak peji ngejeloh RTM klik dahin ha Facebook page radio kayan. Itam pejo-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tak pukul 5 pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan dahin program radio kayan lasi tak pukul 6 lebih ya. Atau men pukul 6 ti tam peji dahin dalok YFM Bidayuh ngeluak tak alam program dalok alang anpah mau men RTM Kuching. Dan unana no program tam hitam pejah kelarah tam kelenghi ji lagu alang kenan Delia Merah lagu alang kuma nunah jadi tu do bayam. Mentelok 5 hari dia kayan Miri FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Pilihan Radio Kayan.
1: Okey, belum 6 minit lalu pukul telah lebih, selebih sang larah, mitam lip malang tek kelenghi, reda kaya, nonan pelahu mentelah alang maring peji dahik, ngejeloh live Facebook kan, norepang ngejeloh frekuensi dahin RTM klik ya. Ya, non dengah mengawan kelok tinan bake-bake. Ha, barang dengah menakui lang tek hakunti jakani, ngejeloh live Facebook tam hak page radio kaya, wina mentelah lang tek hak Umaru lahu ya, wina kui pesaya, kahumna Umaru alang utek line telefon, dahin lahu kahumna tek hang tam lahu alang hipun Facebook. Account Facebook lah, amang na fake account green hadi account kop tak ke? Bi account telo alang lan, tega ben telo alang tenang ti lah, na ran tenang tenang lah, tegu dah tegu ti ita seng kena di request jadi bakeh dah Facebook ti, nyusina dah nyenda kawah-kawah seng terima ita jadi bakeh dah Facebook nanti ke perlu lah pakai nang telok lan repah aran telok alang lan lah. Okey, menitam lim aku ngena baratik jo lun kio dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun telok dau tua dan ni hatang dau migun a. Okay, dan ini 25 pada bulan pitan jih madi an kumak jerbu lebih ni ke bahui belare jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam na an kio sengusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik jima 5 de bulan pitan jima an kio sengtek jerbu lahu levina bahui belare hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Dau migu 6 de bulan pitan jih ma dau migu an kio sang te siha an kio ha dang hat jerbu ka ni ona lebi bahui belare an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kuma jerbu ya man dau ni hatang dau migu hanah lasu dau ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Elahu jarun telok dawani an kio tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngapan ha dale hudik putung-putung daw. Anunana kio lun daw alang anusang halaman laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya, tini aku ngena bara tek jo basa IPU nerepa basa indeks asap di mendaleh tam Sarawak doni di alang anusang tek pukun 22 blok dawani di ya alang atak-atak bahayalan kereni hati hak serian hati 510 saya menuhanan ke hak kucing telok atu pitan berbahaya sangat tidak sehat norepa hatak ama sayu menage nyati samarahan 210 ji onan sri aman 230 tusu am sayu menage nyati serikai jatuh saya 22 sibu jatuh 70 saya mukah jatuh 75 bintulu jatuh 50 tusu sama laju jatuh 50 ji. Onan pasak norepa hida menuh jatuh ihati halimbang pitam puluh pat miri pitam puluh telok dan kapit saya puluh saya. Ya donana indeks asap adih te alam dalih tam Sarawak kalang anusang doni te pukul 22 blok dawan ini. Okey menita malang te hat serian awi hati ngapan telok dang neuli hamiri ni ka habin hamiri ni hida jatuh ya menkelo alang te anaknya hapeng nuna nukuku ka neuli jakiring habin atak bahaya lana ni nusik sayu menage awi hati nunun tada alang am sayu menage telok ti pelalau tepala umaprah tepelesak bahi anan hati lim kenan kesan jerbu alang jadi hangapan kelo ya dan pelahu mengkelo alang teha kucing dahin samarahan Sri Aman bau loh kah kelo lahu ina tampaan lava te jo hageh ta mengtaran te musang menamin jarun jerbu nering sang tegeri dah nyam telok ngeluan kurin telok bi bahi dah nyam telok pelahu am tahan norepa himah te lisun alang jadi ha ngawan kelo alang tahap IPU nak bawa ni deh. Ya, awi telok tem musang ti pakai tabun ba dahen tabun urung, awi dang pakai lengkapan anandi halang N75 anandi ke. Nusi halang mengalai entam pakai tegu tamtai hau ma perahan anandi nurepa jaka COVID di bi pakai lengkapan anandi anan alang sayu jaka jerubu nuni ya, awi telok tem musang manamin awi amke melo hamin tua kaplim ke taman nurepa baklingai telok ti dahen pakai kipas tak lama min ya te ekon telok pakai ekon tua jarun ini ring dahin lahu awi te filter telok di pakai na lahu te alam amin ti jasi mauk di halang sayu te alam huang amin telok ya. Ok, nunana te jo IPU nurepa basa asap di alangnya anusang te alam ada leh tam Sarawak mendaleh tam Sarawak tolong ani ya menun ni na pukun telok junang lebih itam pejoh-peji kelenghi dengan lebih alang saya dengan lebih dengan halang anusang te alam sura dengar segmen sura dengar ngejeloh program nurepa segmen PDK tam lebih ani ji lagu alang kenan pasta jirin dawa pasta tujuh lagu alang kuma tulang hah kui mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Saya Wateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.

Nini dahin dom Romeo lagu lang ku mak tiah nyalam tiah libang ah nu ti kedah abak pebake ke tiah nyalam tiah libang dah ya nu nang ka telo bahwa lahu wijil ong te suti mang am libang tiah nemungat kena jangan mesti sikal libang ku dong nak ka ku mak.

0: Si Inunan, tenak nan. Okey, anan hati ji long te alam lagu dawa ya. Dahin tini aku ngena maok sayu lebih mandalok bakeh ta malang utek nai peji dahik ngejelo live Facebook ta lebih ani. Sa lebih man uloing ubong imang puyang anyi dan pelahoman Miguel Majo. Zulkifli Abdullah Zul, Bosikah Dum, nana paman Petrus Wan, Peter Anyap dahin ada belan ke baja alang te peji ngejelo live Facebook ha pesel kayaan ya. Nun dengah mengapan kalau tina bake-bake. Nah, bara dengah menakui alang teh hakun tini ngejeloh WhatsApp dong hati pala lubun kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Dan pelahu menjeloh alang teh hipun Facebook ke bara ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan. Ya mentelo alang te ujung alana lunjakani pelihai sayu te alam mano kelo menghado pakai jet kelo ti te alam kelita ya lan petelo pano hanga bana lang mina nusi te polis hanga ni kuren telo ke nuti ya nusi te dah pihak lang te kuasa kuren telo nuti bi usi hati halang perlu antelo pikin telo perlu pikin te jo keselamatan tam te ujung alana lun wina mentelo alang pano nore pagri kelita hanga bana lang pia kena alana lang sayu nanti ke perlu lan ke telok pakai jet telok ni lahum dahin lahu anu nampa mendaha alang tek tugung dahin telok antelok paan pehitok dah alang bahji telok ti ja paan pakai jet keselamatan tek alam kelita mentelok alang pakai motosikal pelahu nunan loh kah ha jelang hak su ngapan lang antelok pala ti wina mentelok alang nap teh kedai jelang behamin telok tu ke perlu lo ke telok pakai helmet telok ti norepa tupi deh tupi motosikal telok ti jasi nyekang telok te nundun toke pihak nak telok te negok ka te payah ka win motosikal ni kita meleha payah nanti win nak telok alang maring geri motosikal ya geri helmet telok ti paan jaka telok te musang man amin. Ya, kerana ini aku sendiri telah pejoh peji te alam program tam lebih ini hati halung doa ni halam sejarah dahin menuanan aku sempat panik tam te ji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu antuju man kelok alangnya di su mendaha panak parin su mendaha bakeh-bakeh nurepas su man daleh Sarawak ni hati lagunya di su mentelok limbi halung doa ni alam sejarah nak mentelok ring.
1: Doni gak tek pat do bulan pitan duman puluh pitan saya puluh pitan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud Pulong rame regata Kampung Pangkalan Lutong. Rame anan anna dara dua do Kampung Pangkalan Lutong bahagian Miri. Alang na rame anan hiak na hari piji tehang dua peng hati Majlis Perbandaran Miri dihin Sarawak Sel Berhad berduga tek rame do kebangsaan dahin do kenanak yang dipertua negeri Sarawak. Balai mentuju dah narga tanan alat dan hujan muak tengayat patriotik dahin mihat muak denak tehang kelunan bangu dahin mejen semangat kesukanan tehang rakyat. Halam Majlis Anan Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud pekadang belatuk itu ngetada do regata unahari. Alam taklim teguanan Menteri Pejabat Ketua Menteri Dr. Jos Chan regatanan deng mepeng lebak pasukan Yohna Wina tehang kelunan dalai hani. Dahin tek nak rame regatani dan tua jilasan awana keliah ayak nun alang meran guna nenah deng mihat panak sayu tehang kelunan bangu. Puboh keliah adat asal dahin

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan menghilangkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Ngebji Itam.
2: Okey, Radio Kayan Ngebji Itam. Hinduk terpengapan telok tek jakan ni. Telok lang tek ha umaru hudikan. Nampak tahu mentelok lang tek alam pasar. Mentelok lang tek ha negeri lang ha be. Biar nak mentelok lang tek ha Melaya, Sabah, Labuan. Mentelok lang tek ha awang dalih lahu. Dahin lang tek ha banget ya. Tek alam hadiri telok ti. Nun dengah kalau lebih ani bake. Nun tu gaya lundau hangapan kelok jakan ni. Kalau lang tek ha pasar mirin ke lah. Sujak daudah ni ya. Nusihap ya kurik-kurik daudah lang uhre di nyingam-nyingam ok bi do ni ke lasu lelan pedo do ni lan okey dini aku ngena baram nyihati te kuri-kuri program jualan rahmah madani alang anano te alam bahagian miri alang guna lo ke mentelo alang te halung lama ya ngavan alang te na jualan rahmah danih dahin jima yati pad dahin lima de bulan pitan duma 2026 ha CS Mat Long Lama matau man pukun pitan jihma atang pukun tusu malam okey anan hati alang mentelo alang te halong lama ita malang te ha ini henok pa ani hati ha M Mat Enterprise ani dahin ani ke si pedola barang hino M Mat Enterprise ani lo matoh pukun pitan junang jihma atang pukun 2:30 minit lebih ni danih dahin jima loh ka ha Emmat Enterprise anan mentelok alang te ha miri alang Desa Bahagia norepaha Desa Bahagia miri te lahu enna jualan rahmah ihati ha Easy Go Desa Bahagia Don nam na ni 5 dahin 6 da bulan pitan duman 2026 pukun pitan jihma atang pukun pitan malam awiha dau migu ke man pukun plu ji jihma atang pukun pitan malam okey bi jualan rahmah ni ke ihati 5 dahin 6 da bulan pitan na ni tua ha Easy Go Desa Bahagia okey dan Jualan Rahmah halang te alam bahagian miri ajil anan hati ha SL Speedmart Ocean Park mentelok lang jelang te ha Ocean Park ke telok dang te pala SL Speedmart ani 5 dahin 6 de bulan ho jima dahin ado migu ya pukun saya junang jima atang pukun 6 lebih tua ya telok awi tanya nang dini ke jaka Jualan Rahmah anu ni sang piah limka barang alang anda juan tia binatih tolong amina tek subsidi kurintam dike dahin lahu telok alang ngenap sepan tek joh belajar ni ke dangka teh belek jakak Jualan Rahmah ni bin liba ke legah na ok menuh telok belek jakak do tua norepa belek ha kedai alang amtek na Jualan Rahmah ya ya nan kuri-kuri tu kalang dang kusi tek joh Jualan Rahmah alang anna tek alam pasan ayak miri ju tek kan ngapan alang habih lah oh wita nyinang tek alam pasan ayak miri ni tutak tek Jualan Rahmah ada lok kian hin petek lah oh danih dahin jima kian hin pujut kone nunan pelahu ada lo kenun langan ni mm. Okey, setelah ini ya. Okey, kian hin betel lah hoh. Telok dang te pebelak barang ajak kak jualan rahmah ni. Okey, mentelok alang te hanggapan alang hak beh ke minat ke info-info alang anda hak KPDN hanggapan telok nerepah pasen telok ti barang lah hoh. Ina hai tampaan nyinang hak media sosial lah hoh ya. Hina alang te na jualan rahmah. Okey, menuh hanin ai tampa jauh peji ke ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak alang mayak dah lehtam. Je lagu alang kenan hagus hingan alang kumak nyervo mentelalim hari dia kayan alang paan ngepji itam.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

kejar menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of Seville. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity Seville. Seville kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti

kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari neropong. Neropong dia aja. Menopong aja semua kita pandai. Tapi cara

0: savez.
1: Cak payang beta oh. Ku payang behole. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinalan. Pak FM. Pergi tengok.

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tayo tu sah baya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paan niyo, dahok tubara, tayo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak tayo dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokani nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Di ngejelah program Radio Kayan Mir FM, mihati segmen PDK Tam lebih ni jam tam alam kedua ya. Menuhanin ai tam peji tak alam segmen interaktif. Menuhanan ke pukul 4 junang kelengi dengan lebih dahin pukul 4.45 minit. Aku sang baratik joh dengah menawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam. Okey, hari ini telah ini puyang tak peji dahin telah lebih ni lah. Oh, ya bara sekenap abin bara info marung jalan rahmah. Alang te kuri-kuring apaan dahin do bulan te do lima do enam dahin do minggu nanti bulan pita nanti ya dahin kunginah mentelok alang te hamiri ke dangkah te pala kuri-kuri ngaban alang te na jualan rahmah ni kahum ke ngaban halana mina te am halum info ku bara bi alang uang bara nanti ke ngaban alang te ak nginang tu ane ya. Ok, mentelok alang te kelangi radio kayan winak mentelok alang te anak sekolah pahnas ku suti dah ni te alam minggu ni ujung minggu ni bayat loh kurik antara nyendang kasut dah nya ampen sup ke nyihu dalok te mesup na sendiri pakale mesup sendiri no nan pelahom buhup-buhup dah hati awe te hadui sekolah lang an sigu oke nyihu dalok na nak pak oh na te alam kurik dawa ni jasi do migu ti no sina dah kah ba tu ati mah tu hingat na dah pak oh hadui sekolah dah nuti bi telok hinan taman ke perlu telok metang dah paan te hadui sekolah ka bao ngabok gentak nuti paan ke nun jam tak dan ni hadau ha nenek jima tika hitok pel ani teh hadui ku dilan ku rentak nuti nyuh ha susun repa nemai buhup-buhup dalo laho jasi am timah tu ate dolang bayat lohon ate basung sekolah ilo na nyapa seterika na nyapangan do ni jima ti telo ngenap tigri dalo panau duji tika ha alang teh miri ni dangka telo panau win pasaka IPU haitam ita nyenang do ni ke menang ja na jam langit nurepa usik ke ha maaf nurepa ngelisun na lek ke pihak kuri-kuri daun lang uha ready be alam hanuti pa an jaga tek jauh keselamatan tam nuna pelahu tek jauh ageh tam lahu sik dah telok tu bi dah alang uku-uku telok lahu alang tek melok peji alam amin telok nurepa hak ngaban telok ni. Okey, men oh ani aku senggeri telok kelenghi sangun teh hang di Jeosun dawa harintam jon ngau. Yati marung hadui dagang oh sikih hadui dagang ya. Aji tok alang adang antam nata alam hadui harian telok ihati iheling. Okey, iheling ani ke ihati tiah transport ni pa transport matan dah ire hiti bi dalok ni ke pakai apps dah na iheling ani. Mudah-mudahan ake telok kelenghi je lagu lang kena joli jengan lagu lang kuma nyimu halam ka. Ya, pejauh peji tak alam program interaktif ha Radio Kayan Mir FM lebih ni dahin lahu nginah hitam dang peji tak atang pukul 6 lebih na'a.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ya, saya kena payah aman kelak lim. Habis kena tek tang, tek tengah rana kawak lebih ni.

pandemik di belum punya duit itu lah kebutuhannya suci ke nah kita kokok di alam itu di usia payan ha aktif sukun kat televisyen ke baka gangka di si suku pasti awi nyaw nak lelan si suku pelang bersatu lah binai kena pula bayan di dike men o di dari halam nak lelan ke suku syarat nak kurikati hana men bayan insuran teka insuran kereta ni biasa tapi tante di e-hailing kurinta mati untuk keselamatan penumpang di mati pun ika wika ampe e-hailing insuran nanti ika ji illegal itu kira sidang kabar.

0: ni ni nak pekat test kah?
1: Bah, urak nun eh melek nan.
0: Jankah urak nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im bek kena mang melek bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sentuh metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubu usi milija ka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman o anan ho marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
5: Okey, Pak An telah lewat tak jauh keselamatan. Daripada tak jauh, daven-daven telah tegu telah tepano ha, pihak nak hangapan kelunan bangu. Okey, daripada ngapan pabelik barang kan. Usik ha, betuli ke talang pickpocket tu. Kerana ni, aku nyinang hitam ni, hapan. Tu, tam tak telefon tam pedung ya. Pedung melok ujung meja yang telefon. Te ilo barang daripada pabelik barang ke nyinang telefon. Lahu dahin nak pedung pa, tak nyinang pihak nak nyinang ke talang ngenap tablet tiket. Te ni, te lau nak. Aku bahi telok melak telefon telok te taga-taga ngaban melok barang tika nuti bi awit dangke lok alam susluan telok kan norepa te alam beg telok ka telefon telok ti jaka telok pablek barang bahi telok ala kom-kom barang nak ke ujung melak na telefon nanti te ujung ngaban balun tika norepa te ujung nun-nun tu alang sihok ti ati alang na telok te hadau te ha ya iki hanan dah hopi toko lahu ya maok saya lebih manwini puyang magret-magret jokimang nunapa man bulan di wan dahin ulo John alang tek peji dahin tam nya jeloh live Facebook tam lebih ani ya no dengar mangaban kelo bake kelo alang tek hangaban alang kapan lisun repa jerbu aku nginah hitam paan ala kena palang arulah tek jaka tusah ani abin tek lelan kah noh na pedong ya itak pa am kapan asap asih asap am kapan lisun nampa prah lokah noh mata noh repa noh urung tak tahu ngebu lisun te. Nah lah man telok alang na jakok ke jaka jerbu ni ngetak lan telok na jakok ti dan jam tak alam kuri-kuri migu jerbu ni ke dang telok melak jakok telok dahin melak nak pelalau nanan ya mang na jakok jaka jerbu bina nana halang sangat na ageh telok saam sayu ya tini aku ngena baraji dengah ni halang jadi halam daleh tam hati man kucing tenok tek ji lakik kelunan daleh tam umun 62 duman lugi jatuh 60 ji libu 400 ligit. Ben oh ya ni dia an pelubat marung tek na tender maok tender meniha. Bi aniket tender palsu ya. Dahin marung tender ni ke seng maten nguyok stesen kuasa mudah alih. Norepa anchor solik F telok saya kusung-kusung nanan ya. Nah marung tender ni. Kepala polis daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabuk Barak. Laki ani tak terima email. Nai manji kelunan alang amnal anak. Dahin ani ke tegu pluji de bulan saya alang uha ready. Dahin bara yang enam oktender meniha. Ja mauk maten barang-barang pihalang anak akaiti. Men Jabatan Pengurusan Sisa Pembelajar Negara JPSPN Cawangan Seri Aman. Laki ani pa mauk lubun telefon kelunan alang tek na pembekal ani di. Ja na urusan nalang sayu norepa lebih salat laan dahin pelalau ni ha te na bayan sin pala dua account nalang sekdab te hang pluji atang pelupitan de bulan saya ani di ham oka lubun dah alang supplier kurin hati kurin tamah gani pa supplier tike bi hak lana ke dah supplier ni pelahu peji dahin kelunan alang mauk tender ko pani. Okey kelunan laki ya ni naingat nang iha an kamo nurepa an pluvat men oha pahabung dahin dah JPSPN Seri Aman dahin bara alang te pihak hak beh pakai lubun dahin cop Majlis Daerah Seri Aman na hadui pamo. Okey men kes ani tino tok ani ke an siasat ida section 420 kanun kesiksaan abin pamoh nurepa peluvat kelunan ya polis laho akai kelunan bangu ja ampai nanunun tek joh tender ni antelok plesak tenang serikat nurepa laman web jiji kata tike pihana jabatan nurepa kementerian alang pihadi di JPSPN ni di tang tenang dah pula lau lahu wite lubun telefon upis ti tang pala upis ja telo am te kala pian dunia ya ben ku pesaya dehang telo kayan pula ho ke ho malang oh jadi kontraktan repa jadi usahawan alang te alam daleh tam ni ya ngina hitam paan lava te jo tukan ni nunun te telo awi jam telo an pluvati pula lau telefon pala Pusat Respon Skem Kebangsaan hati pala lubun pitan-pitan tusu. Yanan tejoh hadui salah tejoh skamer. Ji skamer maringan ni ya. Hati skem dah alang kontrakta. Norepa mauk, norepa kira sang mauk tender. Bi tender tiket nusi tek halana. Biar tiket tabayan menkulunan alang peluvat hati. Norepa alang skamer hati tua. Dan ini tanpa ji tak alam ji dengah alang naiman kucing ya hati marung skamer ngina hitam am tai gak perlu bat lahu kena tuk tuk alang besar nuni
6: Sarawak Forestry Corporation api toklona bangu tak jauh tu sah baya wina petap atah hunge bawang bahaya hunge dahin bahik banget hitok pa anio dahok tebara tak jauh keselamatan sundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap senjelang halah baya dahin apa anih riak tak jauh dahok bara asun temesek dap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung labat hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Sarawak Forestry Corporation Pito Kluna Pangu Tejo Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Paan Nyo Dahok Tubara Tejo Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jelang Halah Baya Dahin Paan Hiriak Tejo Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Telahina Radio Kaya Putong-Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.
3: Okey, nanan kita mau pergi ke alam dengan lebih, dahin dengan lebih, dengan tam kelang hita jaka alam pihalaan lebih jimati dengan jeloh segmen PDK pergi dahin kelok hari dia kaya Mir FM pukul 4 junang lebih ya. Mau sekena man Alicia bau nalang o geri tam ke alam nerepah salin dahin abara dengah man itam lebih anih di. Okey, mitam lim nah aku sang pejoh pelalau geri tam pergi ke alam program tam lebih anih. Mau sayu kenap man Betty Ali alang amaring pergi dahin telok lebih anih. Ya, yaiti ngejeloh program dengah manhawang dale nurepa dengah usun tanah. Dengah halanguna alam Jakarta tino teji bilun nurepa pesawat Garuda Indonesia alang geri jatuh pitan jatuh 40 pitan laung alang tugongna dahin adaha kru udang siketek nunun te jadi te dahak ke tegu bilun anante napah padang bilun antara bangsa Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam di menuh te masalah nurepa taya na am sayu te alamanau na te pala men Jakarta ni. Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia yati Lukman F. Laisa bara tinok bilun Boeing tusu telok tusu slash saya atuh dahin lubun madang nanti hati GN604 ni napah dahin sayu te alam pukun pitan 33 minit jaka ha Indonesia dahin lim jatuh 40 G dahak lang te te alam nurepa lang tugung bilu nani di dahin saya la ong kru ke sayu lim ke dahak ya nusi te nunun tu kalang am sayu jadi nyo hadui pelesa alang ena tinok taya bilun ni hati taya ayak na ke akira lubun telok taya ayak bihatna lubun telok tai biang nurepa peso ya dahin bilu nani di ke andaha ketak jaki nurepa andaha na andaha tunda men landasan tepala G peta ngawan melok bilun jamano hadu pelesaan dahin lahu namai nun nalang jadi te ngawan taya bilun nani di dahin bilun nani alang andaha te lubun daftar na PK GFS madang ngelua men padang bilun antara men padang bilun antara bangsa Soekarno Hatta Jakarta. Amen bilun nanti anemai. Okey, nanti dengar halang naiman Jakarta. Dengar halang kedua ke man Kathmandu Nepal. Tek dua kelunan halang nyadi projek hidroelektrik. Alang tekalan te alam teruang. Nurepa.

Lubang yang datang. Ada ni pa. Alang tanya pun tegu tusah alang jadi migu ati dim. Hati marung lepa tupak norepa tek tanah alang nai tebih lahu. Udang anda ha geri usang dahin sayu. Adau anih di. Ani ke maokji tok alang kina kira sinar harapan alang maring. Man pulu daw. Dawak te nyabun. Norepa dawak kalen te ida tanah ti. Abin kenan tusah lepa alang dekaya jadi ha tatah Himalaya nandi. Dah alang te ilau dah alang pade ani dah penyelamat ni ke yo melu ya dah tegu dah nyinang jilake anusang. Menu dah te nyepat norepa te ngale-ngale nundi tupak alang te hangawan nanan ke nunan kurin dah ngejeloh rekaman norepa video alang anda usang kenan Kementerian Tenaga Hadalehanan dan ihat ni di antulong kenan ji penyelamat ampaya ni ha anggeri kenan dah anggota penyelamat kecemasan ni beju suna dahin tai pala ji ibilun buah bang dahin anggeri te hau maprah pelalau ya dahin dawak kelunan ni dike nusika su hang dawak an pesuk tino ani an kumak kasih Tuhan mendawa abin dawa deng tahan te alam na tanah alangnya nundi kata lang nyabun dawa tike atang pulu daw ya ya nan ji dengan halang naiman Nepal bi marung tukan ike ke home loh ke kelunan alang ampayan an pesuk alang an bara te ji atuh dua eji libu dua tu saya pulu laong alang an pesok matai dahin ane una 5,500 kelunan alang paan lo pade alang ampayan dang andai lo okey anan ada ngah halang nai man Nepal piah-piah tam gerito kan dalam sebayang win ani hati ji tu sah halang nyeman jadi tegu kelunan tebau to nuti sida jam nunun ji tu sah lepa tupak alang jadi dahin lo te pa tanah alang nai tebih lo tegu lepa nan jadi ya okey nunana itam paji ta alam dengah man hawang dale dan dengan hawang daleh dan entam kelengi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Miri FM. Lagu langkanan Dennis Lanjau Urip Hudik mentala lem radio kayaan alang paan ngip

Okey, malang saya minil antara sentai pala pukul 5 lebih ita malang teh hak miri no nampalahu mentala alang teh hak umaru alang kelangir radio kayan ngejala frekuensi FM 75.7 dahin FM 76.0 mentala alang teh kelangir radio kayan ngejala channel Astro lahu pala channel saya tu suji dahin my TV ke tu suji kosong pukul 5 na ita pejo-peji dahin tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih bimanita malang teh hak kucing Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dahin Sematan. Nampak halang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh radio online tamha RTM Klik dahin Facebook page radio kayaan. Kelenghi radio kayaan tek atang pukul 6 lebih, pukul 5 anike kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya mau selebih man Beatrice Bulan alang maring peji dahin telok lebih ini. Yang ina hitam limpa apaan ala batung alang mageh kenapa alang melu dahin denak saya yu tua te alam nun tu hadui lengan telok na kira ini te ujung ala na lun mina ka hum kelita ya mentelok alang umusang norepa uli menupis telok ti mengaban nyadui telok ti na pelihai sayu te alam manau telok te uli hamin norepa mina te balai alang te alam manau ne uli hak ngaban nyadui ngelua lasif malam kan uti na ngina hatang dahin sayu pala ngaban alang an telok tuju ya ok sebab usah lebih senglarah dahin lagu ampayan telok pejah peji te alam dengah lebih ji lagu alang kenan Edward Nyipa lagu ni antuju man kelo alang aran nak puyang ha hui nak menuini puyang lah alang te hau ma jaka ni ya dan ngina itam alang te aran nak puyang paan nyemdoh paan kajau te atang telok muku ya sayu lebih Tuhan memberkati itam lem

0: Radio Kayan.
1: Si Murad tu boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere. Memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat dekurim. Teka ni, uak nah liang-liang nata. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nata kupi na kenak dek ah. Tek-tek na do.
1: Dah, nuk pituk seng na. Aja ita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nate bas.
2: Tipong, nate tipong. Deng nate. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni, sayu ke jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Ati ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayu kan aja madu je, sayu kan.
2: Ada tipong dap loh aku hinang tudak kena.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh sila kawit jadi ni ketek deh. Oh sila kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nak ni tu sakan aku.
2: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Aku irut ngap lengkina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Divan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai no dua telok teh dahin. Cayo Radio Kayan, all the best.
7: Okay, tanpa japa-ji ngejeloh segmen daripada program PDK tam lebih ni baji dah kelo baji dah kelivan jam alang bayat loh nan ni jenerai pa jam lang ketelo ya in te alam jam lang ketelo ngejelo segmen PDK tam lebih ni ban oh ani na bukun 5 junang itam pejo paji te alam program sukan ya ya masa kena ban kelo limbake halang te paji dah hik matoh man pukun 22 blak dau di atang kerai ni nore pa te atang lasina program tam te alam pukun 6 manina ya mitam lim aman adi tino ji dengah halang naiman Kuala Lumpur yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ubara norepa mengistiharkan darurat norepa urip kate mentutam bahagian Serian Sarawak pesuluh nate lisun norepa jerbu alang te tahap alang pah-pah bahaya menageh dahin keselamatan kelunan bangu pihak pejabat Perdana Menteri te alam dahok bara langkumak do ni dahok utatani anna menu ala dahok terbara alang naiman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dahin Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin agensi alang marung tek joh tahap kualiti di tatah serian. Tidak tu kan ni perlu anna lebih berkesanan ja ala sayu tek joh tuk nyingan ageh dahin kebajikan kelunan alang tek-tek ngapan alang kapan lan lisun dahin jerebu ni di. Okay, nginah mentelok alang tek hak serian awi tek ngapan telok dang tek geri dah nyam telok dah uku telok lap jaki kan urepa teng kepala ngapan alang sayu ok tenah tek ngaban alang jelang antelok palati pihna te pala ngaban alang kurang ok IPU na menuha seria seriana ni di nampak lebih sayu na ya. Okey, mitam lim mitam pejah te alam program tam lebih ni aku isang bara te joji ket alang te ha oma pui telok ti hati marung lia ya. Kedun hayu na lia ni te ageh batong tam kelunan. Tinok lia eh hati jinaan rempah. Eh ni golongan rempah. Alang udara anda pakai te alam penguman. Nunan pelahu te alam hadui ubat tradisional ni. Tinok bahan aktif alang dekaya te alam lia ni hati ginger roll. alang te antioksidan dahin anti radang kan hati ni ya. Hayu nak liat ni man ageh tam kelunan mentelo alang awi am sayut noh ding nak nutan nan kem sayu kuman liat ni abin hak dang ngurang nohanan hui nak te alamano telo abin kenan telo panau su nanti ke pihak te panau nyore pate uli hau dik te uli hau maru ka agan te alang mabuk mabuk kelita kurintam ni pa dang kuman lia ni ya. Okey alang lubu dua nak ke hayu man penghadaman nore pa man ke dalam bureh telo dalam putih telo tike abin ha dang ngurang kenan kembung perut kurintam dia Hanung, kungurang Hanung dah lahu tok alang am sayu te alam te butit telok ti man utlok kuman ke si hayu no butit ku ni awi nginap sengit deka no te bi Hanung halana ya. Okey, tino liya ani hipun anti radang lahu ginger roll dan sebatian alang habeh te alam liya ani sayu man anti radang ani di lanpa ke sana ampla lo ke bi iha dang antelo pakai tegu nunda telo dang antelo kuman paan nuti ke sika ha dani hita kuman ke pelalo sayu man batong ta nuti sika awi telo tutak kuman lia ni ananji to kalang sayu man ageh telo ke tino lia ni lahum ni hati sayu man ageh metabolik tam te kuri-kuri kajian alang bara lia ni mina te kesan positif te paras gula te alam dahatam dahin lem kenudi adung te alam dahalahu avin bukti ani paan sikap ayan ha halum lan kem bi ani ke jito kalang andaha kaji lalana ni dahin lahu te kah kesan-kesan lahu dengurang gula te alam daha dahin adung te alam daha. Okay anan hati ji info marung ka talang te ha uma pui telo i hati lia alang dang geri sayu man ageh batung telo lahu nuno tuk telo dang kuman lia ani mina te balai lang kuma lia ani hanit lalan bi ita alang o mangalai ni ke si te no hanitan na laan ta ngerop no ti tua ya wita kumana awi de telo ngadap na lia ani ji ket alang an telo kuman putung dau telo dang ngerat lia lia anan di 2 atang telo sentimeter ji kerate onan ke an telo maru te dahin lahu antelo ana ata dahin dang antelo tabah lemon norepa okiduk nyihun te alam ata lia anandi jaha am lale hanit te ba telo ke hui na mentelo lang am mangalai kuman lia. Okay, nan sayu nak lia menageh batong tam kelunan awi dang ti tangan-tangan ku man lia ya lia lahu hayu man nun ku ritam di aman na lasu batong awi nak mentelo alang melai nyingam-nyingam ke telo du ia tak lia ka nore pa jaka tam doh ne ana di nore pa ne nyliwan di pa sayu loh ka lia ani man adaha telo lahu. Okay anan ji info alang dang an telo ku si man dah anak doh telo lahu dehin dah wang amin telo nore pa dah bakeh-bakeh telo lahu. Okay ampai telo pejoh te alam dengan sukan aku kena papan telo te ji lagu lang kenan Daniel Bampa lagu long lake jelivan mentelo lim hari dakayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadha ni hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundat tay lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam. Skamer siya nandu. Kami nang kom lan dengan skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Iminongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
2: Kurido anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutok ani aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utung di lah kun hana ku eti. Aknana tua. Tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemaw. Ak meses, nung si pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nung si dahan yung ayak ko'y.
0: Nay, nunun na si ka, ako pa ubaray ka di, skema nan, nanupay kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena report.

0: Kerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.

0: ujung kayo
1: balantarkan alemantun
0: ini jakan langka ini jakan
1: langka
0: di mendata lama.

0: kan.
1: Alemantola.
0: Alang ngapan kalau maju nembe jeten bok
1: bolu
0: lengeh kayo lalu mentem gong longken
1: aleman
0: halongken

0: Anin Radio Malaysia, Anin Radio Malaysia,
1: Kaya Raya.
2: Okey, nanti tambah peji kelang heji para palangganan kena let ya man umat juman koyan belaga alang oh geri telok teh pala pukul 5:50 ji minit lebih ya mau selebi senglara mitam lem alang teh kelang he radio kayan mira FM nan pelahom ausa kena manitam lem alang teh peji dahik mato man pukul telok lebih di atang lasi nak program tam desi daralaan saya minit tolan ya teh pukul 6 lebih nin a man oh nin aki itam peji dahen delok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching aku ingin nam oktabi saya ujung minggu menitam lim alang tek kelenghi radio kayaan nuna pelahum mentelok alang tepano piway mina uho jakak kelok sanggulina ni kurik menghadau tek jauh daban-daban norepa barang-barang alang an kelok geri teguh telok tepano piway ti andisi sayu geri ulil an nuna pelahum mentelok alang tek geri dah nyamtam uli suti ha umaru ka. Ya ne uli ini memang ada te buhup dalo alang andalo geri nanti be melak hau mati jaka dah te sekolah jangan we law nak ayo melak ujung kedilan ujung meja hau ma pui dilan korentak nuti ya ampai leka nyenang lem barang telok ti jasi ya am te melak tegu telok ne uli ngelua ha uma telok ti ya ya saya kenap lah mani tam lem malang paan sukung radio kayan milih radio kayan jadi ji bake derepa jadi ji ubung ngabantam palau papan kenap tam putung-putung dau. Lagu alang bayak lo maka belasan tam lebih ni ihati ji lagu alang kenan Bobby Laing. Lagu alang kuma amai ya dehin lagu ni tahu an tuju man kalau alang o amte amai manaring telo da o nganu repa alang maring amte amai ka ngina hitam pa antua paan nginah te Tuhan te alam ano-ano urip telo alang sengnai laan ya dahin lahu maok sayu ngelara hujung migu man itam lim kuy liban maok sekenap Tuhan memberkati bye-bye.

Sebengah semetik pun-pun abar. Yang di-Pertuan Agong yang magah darurat di seluruh bahagian Serian. Gaya operasi sekolah yang ubah magah secara rasmi tiap pagi. 1,754 rawang ubah pasas 3 ondoroga di Sarawak terima pimudah PIN Luak. Selamat gemi bersama Dukulian Hijamon dan Abang Gemi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Si Bayu Odi ki abar seterusnya otak ngojit abar berkait jerebu ono iti siri pukul 5 gumi tia. Kedaan jerebu di Sarawak arak di Epagu, 2 serian masih rekod indeks pencemar udara. IPU Kason bergantung, yohno 595 dan kategori sangat berbahaya. IPU ino bikurang bibanding 500 mongju dan pukul 4 gumi tia. Luas seserian IPU di Kuching tong bikurang ge so taru ratus mong taru kang taru ratus nuam dua masih dang kategori berbahaya. IPU Samarahan dua seriaman masih dang kategori sangat tidak sihat. Yono masing-masing 200 pribadua dua 240 ni. Nuam kawasan rekod IPU tidak sihat Yono Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu. ILP Miri, 2 Miri. Sementara ino 2 adok stesen dan kategori sederhana, yohno Limbang, 2 Kapit. Yang di-Pertuan Agong mau setuju yak magah darurat de bahagian Serian, ino stigal keadaan jerebu dok indeks pencemar udara. IPU ditakah bahaya, duduk penyihat 2 pinggiramat ratus de Bogor. Pimutus ino abah naik selepas mitkira pinorang sok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, doh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, bayar agensi de bikait. Dang pinorang media sok opis Perdana Menteri jaya lakah drobingasi ya abah mit ngan ajaga penyihat doh kebajikan ratus de buah pasas. Peritah tong yak ketubuk perhati keadaan tiap masa doh rikas mit lakah de begunas an ratus. Antara lakah mitigasi, dongin pintorang bayar pingi poson nudu ratus de bogo. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bayar Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mitba tuduk pingramat penyihat dua penyurang onak sekolah dua pikroja de sekolah stiga jerebu di negeri iti. Lakai teh ngan ano tu oni-oni pemutus operasi sekolah obonai yoh leh ngan nya angin lindung nya ada terlibat. Rubanino operasi sekolah saan onundi ju onu berampri'i yoh memagah secara rasmi tiap pagi si bayu pukul 2 ngumi dan pindorang di Facebook JPNS so pihak amotes sinok sama nya ada jaga dopi keroja di sekolah oboh si baya dak prati pimaga rasmi KPM do Opis Pendidikan Negeri. Ratus tebegok tong abang mitiak geh dak jaga penyihat odop, dua bara onak, amoteh, dogi hal susah ngasong, do ngurang aktiviti luar sekiras kualiti sobak makin doik pagu. Sino sama tong abang sebaya geh sa di kapah pinerang doik sah, nganya ajaman nya salah paham. Sarawak Forestry Corporation SFC yang namah keroja perhati di kawasan Torun dogi risiko bituna dua ondoroga bayar jerebu adin. Laka dua naik, yuhle keroja perhati kawasan dua pakai pindorang titik panas bayar teknologi dan apuan tanda awal ogi opoi. Pengurus bas SFC, Abang Arabi Abang Aimran Sobenang, kawasan tanah panas, tepat sinoknya anai aktiviti. Dua kawasan dobah lindung obah ngin pinumpu. Antara kawasan temeno ialah Taman Negara Lambir, niah dua gunung Mulu Dimiri. Luas sono, Taman Negara Bako dua Kuching Wetlands di bahagian Kuching by Rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Yo nama lakah awal berguna ngan ajaman opui
makin ayu dengannya ajaga ekosistem bayap pingramat binatang liar. Abang Arabi Subordinity, dudu RTM di Kuching. Kita buat dua abar. 95,544 jobul piin luak obah ngin duduk 1,754 rawang dua pasas tiga undur roga di Sarawak, Sumiai. Menteri Pembangunan Dayung anak kepat dua kesejahteraan komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Sebenang pinuruh ina obah ngin duduk juk pertaruh kupuak di semang dua bigian. Di kawasan Bogok yoleh miri yoh noh 4,000 jobul bitu nak bintulu dua muka. Yoh nang pihak Opis Menteri Bersamah Agensi Bikait kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, dua Opis Sukarelawan Malaysia RERA yang notu pimudah piin sentiasa sukup tipu honoroga dua jerebu adin. Pinuruh ino yoh abu naik secara peningkat ngerusuk orang piin dua doyo toban kerjasama Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dua bara kitua kaum. Yo sobo teniti takal obo telefon da RTM di Kuching onuiti. Pusat Operasi Jawatankuasa Bencana Daerah Lingga obo buka tan 20 Jun on bulan Mei deropas. Inoh nganya anguat kroja perhati dua penyedia bidopan pinusah bencana tipoh on doroga. Pusat operasi itih obo buka sak perhati bahaya dengan robih ngasi dua sak tindakan dua pinerung likas obongin sikira ogi hal bigaut. Pikara ino oboh magah dang udung jawatan kuasa bencana dua wabak daerah Lingga dua buah ngubak dak pemangku pegawai daerah Lingga Josephon Louis Nako da opis daerah Lingga. Luasa tindakan agensi teknikal udung tong berundeng geh pasal hal pingramat dua kebajikan ratus dua botoban dak barak kitua kaum nganya ano tu hal dimunuk rikas obuah ngirose. Dua permuih nyaa denai pimuruah dua nyaa pengusaha perikanan doyo sok taruh kupuak di kawasan Dun Pantai Damai terima pidurung ngirusuk program dana fasiliti pertanian AFF Onuiti. Majlis Sura Input Pertanian dari buat program AFF kawasan Dun Pantai Damai ino bertajuh da Opis Premier Sarawak de jadige Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Majlis obang ngatur sama-sama da Opis Pimurah Sarawak da Pusat Hidmat Dun Pantai Damai. Sina Nudu Media Dato' Dr. Abdul Rahman sebut nang pinerung fasa 2 ino pakai beranya porong-porong ke moi perni ribu ringgit. So dek yang ino juk perlu lima ribu ringgit obongi duduk 25 penerima sektor pimuruah sementara 6 ribu ringgit obongi duduk taruh penerima sektor perikanan doyo. Yo nama pinerung dobohin yo leh baja mesin kopok du dua piko kas pimuruah bayar pinggaman ikian dua inang nuduknya ada kidipa. Dan masa desamanya ada naik pemurah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai obo gorak dak belajar pemurah diet variety premium kodak Musang King doh Blackton iti nganamah pingidapo doh namah dak ayu kroja pemurah bara demuno. Adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sobot nang luas sodian premium bara demuno obo gorak ge dak naik pemurah podi dua pimuruah di bokon nganya akakat sektor ino. Nganya so niat ino, yo mitiaknya ada nai pimuruah pakai teknologi moden kodak drone nganya ngosa toyak dengan robih pagu. Yo nang pakai teknologi moden gijahka ya turung. Nya ada nai pimuruah so robih bogoh asir de pagu di Pantai Damai 2 Sarawak.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir Samah Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa
3: Download YFM Bidaya.

Ya, lagu dari Pogan, lagu Desok Dino mau menghibur to di ngumi onu limoh patan bulan peri 2026 ya. Ya, selamat ngumi duduk bala pengocik radio YFM berada duduk bala geng-geng awal ngumi ti ngam bersama do DJ Lenny Jemondang segmen ngancang petak sepuku nuam ngumi no puku peri ngarom iti tiak. Saan pengepaningan iti saran sok YFM do RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni megasok Kuching. 2.0.7 megeso serian. Arab nang bara pengujit YFM berdaya duk sihat do pagu-pagu si cahaya walaupun jerebut teruk ya di melanda negeri to Sarawak adin. Ya sebab itu beribu dah tak ingat dia susun program saat dengan miti kau dah biasa dalam pukul 9.30 ngumi ogi abar pakai sina biata pukul 9.45 ngumi iti tia sama-sama tak ngojit a beast on air pukul ju otak sama-sama ngojit abar pakai sina bukar sadong muka ino lebih kurang dah pukul ju setengah ngarom okey abu kusi report gaya angonu demi so email jabatan meteorologi Sarawak muka ino sambung lagi hiburan do info serupa sino ingatnya sama bisa mah do pengaruh de bukon dan segmen Ngarempawan.

Yang ngemiti di Kuching, ogi hujan ya, mungkin ke di tempat ingan, ogi ke hujan ataupun doi hujan dengan dapat berkusi info, berkusi anion ni sija pimagah di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat dapat ke pait salam ya, minta lagu. So, aku dapat main lagu pimitia ingan noh tia. Ini duduk balai ingan de. Aduh, adang pimonu dang orang Nadin, dia pali so tempat kerja, dia pali kibori. Ataupun de setoyak tege, ataupun de sok pasar tege. Dia pali kibori nakin-nakinnya pun dang orangnya, di sana jadak laju, sebabnya jarak penglihatan. Idoh sekiat tirang. Sebab mungkin ogi jerebu doh ijan dia ya. Yang penting ingan selamat nog di tempat tuju ingan. Yang duduk balas ino ada jurah masak berapui adin di dapur. Semadi ingan masak no ingan ngocit info, ngocit radio, ngocit salam. Aduh, ngocit lagu. Pemiti ada sobalah geng-geng awah ya. Sagi hiburan to di ngumiti.

Ya, terima kasih Paul Skin bagi bersama aku ngemiti dalam segmen Ngancang Peta yang nang selamat kami anu dengan selamat Ngancang Peta DJ dengan semua pikaping YFM berdaya dah kami anu iti nenang harap kita semua sihat dengan terasa jerebu anu ami di kawasan terbeda lambat anu ti adap jaga adap ena. Yang duduk palingan darut sepuan aku yang magah pasal bahagian serian mau diistiharkan darurat jerebu ya sebab paras IPU mau lebih 500 lebih dia sangat berbahaya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngejit abal pukul 9:30 ngumi dia pakai dialek biatah atau beribu dia lagu desok Tony Peace Band lagu Napa Napa.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Bergorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamunit di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakon, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu doi, tonggon monu ku, no ku gak mau tahu ti.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh, kalau di dengan ku ni he. So lepas ni, gagal yang dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari Indonesia yang tonggon panu, pada ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku ni. Cuti aku sih nak sadiku. Itu aku nak memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mau digaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

Sibungasi Pun Punaga. Yang di-Pertuan Agong Kagah Darurat Dindi Abong Pitak Ris Serian. Gaya operasi Skura Redo Gagas Pagi. 1,754 rawang Adinura susah setegar tipu rega di Sarawak terima penurung Inok. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Nega, sebayuh ka agah adi beken atau tunda penyekembang jerebu Andu Wati seteket pukul 5 Sungumi Andu Teja. Jerebu di Sarawak Madin Nati, gibayuh kiren tanda adi kena, kan serian gibaba rekod takah indeks minyak sebak IPU adi sekasan bergatung, ane ina 595 adi drum kategori benak bahaya. Takah IPU ane adi munisit bandingnya 500 ngapukor 4 Sungumi Andu Teja. Kedah so serian IPU di Kuching menaga bisor so 100 ka 106 ka gibaba di takah adi bahaya. Semarahan ka Sri Aman gibaba drum kategori desehat adi masing-masing rekod IPU 202 ka 240. Juk kawasan adi rekod IPU adi desehat ana ina Sarike Sibu Mukah Bintulu sama laju ILP Miri Kamiri. Sedenana dua dinge stesen rekod kategori sedang-sedang ana ina Limbang Kakapit. Yang di Pertuan Agong Mekagah Darurat Dindi Abong Pitak Ris Serian. Ati bitundak nga jerebu adi mendeg takah IPU adi dapat ban bahaya di penyat perengganan ka atus ramat teratus. Pimeted ati dognai ripas tembit kira penyitayan so Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ka Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi bikai. Narang media so opis Perdana Menteri Tejah Kidahanang rakah-rakah adi rebis ngasi redok tembit yang kerindung atau seramat saman kebajikan rakyat di kawasan ana. Perintah menegah reprati penyekembang jerebu kerana tu takah rakah bituku dapat bigaud dok tembit. Atik saman rakah mitigasi saman kidaan penerang ka penyitayan ka daya ratus. Atur seramat penyihat saman penyubumai anak Skura ka warga Skura peju dok tembit bat pada Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bisamah Opis Pendidikan Ri Sarawak JPNS bitunda nga jerebu adi jadi dari sati. Rakah adi dok tembit yang netu tiap pimeted biket operasi Skura dognai yang kerindung pihak adi bikai. Ngana operasi Skura yang andu Senin ju anu beran September redok kagas pagi sebayuh pukul 2 Sungumi Andu. JPBNS drum Facebook kidanang per pihak rebesi pimas penjaga ka warga Skura dok pitayan bedak kajian penerang bau so KPM ka Opis Pendidikan RIS. Daratus menaga dok mite bedak prati penyihat perengganan saman anak-anak rebisi adibian susah ngaseng kedak so ngurang aktiviti sepak kambai kualiti sebak dah kenal. Pimas menaga dok ingat bedak dah kapah penerang adi dah betul yang ngatak penyiri rog. Sarawak Forestry Corporation SFC benar prati kawasan tuan adi bian risiko bitunda nga anurega ka jerebu Madinati. Rakahana do mansang so kerja meronda kedak so sian penerang kawasan peras ka teknologi yen ngaten tanda awar harsau. Pengurus bas SFC Awang Arabi Abang Imran Kidahanang pimrati menaga tumpu di kawasan Tanah Gambut saman kawasan adi dog rindung sepunoi adi bian risiko nura susah sau. Kedak so kawasan adi dog tumpu ina Taman Negara Lambe Nia ka Gunung Mulu di Miri. Kedak so ana Taman Negara Bako ka Kuching Wetland di Pitak Res Kuching saman rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Aya namanang raka awar suku berguna yang tak harsau so merarat ka jaga ekosistem samun atau seramat dang siga.

Pijudinge nga aga prungon 55,544 pinok dengan ka 1,754 rawang adinura susah setegar tipuraga dindi Abong Sarawak Meja. Menteri Penyikembang Kaum Dayung anak anda ka penyibemai komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang penurung adidongan anak biket nga jub taruh buah kapong di semeng dua pitak reis. Miri rekod adis kasen bege dongen kadang tunda beda bintulu ka muka. Ayanang pihak Opis Menteri bersama agensi adi bikait nimun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ka Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela adu-adu siap sedia netu stop in sukup sedan tipu rega ka Jerebu Madinati. Pinurungan doktor tunda takah ngah kerjasama jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun JPBN Sarawak saman ketua kaum kawasan. Ayah kena sakati di RTM di Kuching, Anduati. Pusat operasi jawatan kuasa Nura Susah Abang Terun Gadung Lingga dok aktif sedan 27 anubran Ogos adiripas. Ati yang negapi merati saman siap sedia Nura tidak susah Abang Terun sedan tipu rega. Pusat anak dokuka yang bedak pemerhati risiko dapat dokano ngarbis ngasi. Ati yang netu rakah bituku kap nurung dapat rekas dokngen kambai har adi dah kena jadi. Pikara ati dok gagah dalam udung jatuan kuasa Nura Susah Abang Terun ka andam Gadung Lingga adi dok ngubak bedak pemangku pegawai Gadung Lingga Josephson Louis Nako di Opis Gadung Lingga. Kedak so rakah agensi teknikal udung anak menaga tumpu di isu atau seramat saman kebajikan dek kapung adi Dr. Ban ka ketua-ketua kaum yang netu rakah bituku dapat bigaut Dr. Tembit. Perungun 20 mainan ngusa tiak ka kudip iken so taruh buah kapung di kawasan Dun Pantai Damai terima penurung so program dana fasilitasi pertanian AFF Anduati. Rami serah penurung dilibuk program AFF kawasan Dun Pantai Damai ana dok kemas beda gapit menteri di Opis Premier Sarawak adi menegah adun Pantai Damai Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi di Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Rami ana dok ngatur beda Opis Kerja Kemiang Sarawak ka Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Dato Dr. Abdul Rahman Kidahanang penurung fasa 2 adi dok serah bikait nga pentah belanja mai pundi ribu ringgit. So kiang ana jub lima ribu ringgit dongen ka 25 penerima pitak kerja kemiang ka 6 ribu ringgit dokutung ka taruh penerima pitak kudip iken. Ayah nama nang penurung ana inah nimun abok pinyakas kepeguduh ka berang masam pinyakas kemiang saman pengumandang yang gera adik kudip iken ka indang. Stadan ana tibaran betia di kawasan undang Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai dok ngatat bedak purun den variety premium nimun musangking ka Blackton yen nambah penyedapan ngira. Adun Pantai Damai Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang kedak soden premium purun den purun pedi ka brang masam pimura di beken menegah dok tumpu yen negap pitakana. Yen nyukong rakahana ayang ngatat tibaran betia bedak pakai teknologi moden nimun drone yang ngurus ladang ngarbis ngasi. Ayah Kidanang bedak moden pitak kerja kemiang so aplikasi teknologi bau jaka dapat katuh penyeruah saman kualiti asir kemiang di Pantai Damai ke Sarawak. Ngaku masegah peribasa pun-pun ni. Yang di Pertuan Agong kagah darurat dindi Abong Pitak Ris Serian. Gaya operasi Skura Redog kagah sepagi. 1,754 rawang adinura susah setegar tipu rega di Sarawak terima penurung inok. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sekumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, oh, noni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya da apaan mu?
0: Eh, alasan aja. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sa dia dap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kau bisa suti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: dengan Encik Min Chong anak nyawan masuk kampung Baki Tajung Serian dah ada mpuruh buat nenas.
1: Kalau ada masak nenas baru rumah yang baik. Jadi ini anak nanti kami lah 50% ini lah. 50% anak di 2000% lah. Jadi kepada nanas lulus itu saya juga balik untuk bayar anak mesti saya juga baca sebelum baca.

0: Taufik baja untuk anak ne. Hasan Akhuti dengan ilmu baja untuk buah. Jadi ini gelin racun pakai racun dengan dua botol untuk bobon. Jadi lepas tu itu petanggung lah mengspray anak ganas di minana baja baja air lah. Petanggung sendiri baja air nanti sendiri lah. Macam-macam jenis baja air nanti. Ya, jadi kadang-kadang beri kusuk belakang, kadang-kadang beri kusuk seorang lah, ya, kena kusuk aduk, ayo, kutek, baja ni, pemula, baja pemula, baja, macam-macam jenis lah untuk membesar, kalau nak buang kita kaya spray anak kemudian, kaya situ maka, nah kita tu ngarap jani, baja, jani, menjubah dari jani, menjubah dari jadi makan baja di buku nak penambah tentang umat khas anak nanti sampai peribuan lah di baja nanti dalam masa pusingan aduk lah peribuan taruh kali maja lah taruh buran mula-mula liburan masa liburan baja kita baja peminan baja biasa memang mau spray spray minan baja baja air baja air di dalam 2 minggu sekali karena anak nanti macam sehat mesti baru kita mau taruh buran lagi dalam masa 6 buran lagi sekali kita majan 6 baja baja biji lah kita mau spray lagi spray tinggal sentiasa 2 minggu sekali ke spray macam mau bahas macam anak nanti sehat lah di tambah baja tambah jani baru ke perhiburan 6 buran lagi perhiburan baru kita mau baja lelas lalu kita mengumum bahas bahas baru kita ngomon jadi moneti kon priburan kita ngomon baru dalam 4 buran selepas ngomon baru mah keluar hasil lah jadi buah antara buah kadang-kadang pada 1 kilo per 100 gram nggak bahas lah 2 kilo uang ada 10 kutis saya baca berarti Morris ti macam-macam pun yang boleh minat nampak nanya panen nanya sayur pun boleh nanya cus pun boleh lah. Kami raja aku mula-mula kami nikah lebih lah. Dalam semua 2,000 itu yang mau 25,000. 25,000 jani nanti. Jadi jani nakah pohon. Dan dia perlu nanas ini kena nanas ini senang kerja nakah. Kami mula dengan nasa kuadah dah perlu sawit pakai kena ada pincin lepas pincin mungkin kok. Saya dapat kerja kau dah bahas lah. Memang kerja bahas ini paksa banyak mengumpul nanas lah. Nanas pun boleh terar okey lah pendapatan suai. Cuba tebak nanas beriti dan bekel lah. Ada tebak beriti Sarawak Gold pada kada da puruhnya ada beriti lah. Ena tebakku paling senang balai puruhnya cuba dalam masa perhiburan mau boleh habis lah. Perlu memang puhai habis di sebelum 4 bulan baru ada dapat hasil lah nah. Jadi harapanku lah kalau boleh aku tukar berhenti kalau dapat lah harapan aku untuk di penanaman nasi saya harap lah bejak mandi lah melanjutkan lah sehingga macam orang boleh proses nanas lah proses membuat macam senanjung lah tapi di sini selalu punya bayu lagi ada jenis yang bayu lagi ada bilang sini tapi kayaknya jadi lah menanas tinggi lah pasaran lah teroke lah dalam tidak milik jadi tidak selama sih.
1: CN saja bis on air the community bisa mah dengan Encik Mincong anaknya Wan the

Ya, nanti tetamu sama-sama ngejit bis on air demo obah ni dia ada program Beatrice D ya, pasal pimuruh nanas inci Min Chong Nyawan demo ogit naik pimuruh nanas.

Yang ada balingan ada jurah ngojik radio ngemiti dan segmen ngancang peta ingin bersama dua DJ Lenny ya. So pukul nom ngumi nok pukul pri ngarom ititia. Balingan dipoyak ingin dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo saku basa salam ingan saku basa pimagah ingan ataupun info dia bikusi ingan dua lagu pemitia ingan ya sama-sama tok berhibur dan segmen ngancang peta. Rana Dennis nang selamat bertugas dan selamat kami undu DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat sihat selalu ina. Yo harap nang oto jaga penyihat peronggonannya yo. Amat-amat mana di musim jerebu adin. Oto perlu nuak pi masak bogo-bogo. Pakai tutu boba do indung simok to luah kisopak bori.

Ya, terima kasih kita duduk Rana Dennis demo like do share live Facebook YFM Bidayuh ya, sama-sama tok gerak bersama. Durung kebaik senang selamat sengumi onu selamat bertugas untuk DJ Lendi di Konti na ingin salam di Sino Air Semuk Jang Jikin Koraniak Eli Hena Rachel Marikan Amami Cikgu Esther Sino Ena Sumi yang salam ngancang peta yang DJ request lagu Oku Dekinaman So Nama Dia Lia bisa mahdua Generation B Band na thank you na. Tiap lagi masa tak main lagu di minta ingat ya. Yo jatuh beri boleh lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo ngidi aku saningan lagu de sok Tonios Poji lagu seraru gaun sebaik tu ngajit apa puku ju ngarom. Dipakai dialek bukar sadong sama-sama tu beri boleh dua lagu de sok Tonios Poji lagu seraru gaun.

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebel neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
2: Pukul 7 lemah tenu.

Yang di-Pertuan Agong berkenan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Kaedah operasi sekolah Eraduk Peregah secara rasmi anu pagi. ...1,754 mamak tipangka anu lega ada Sarawak terima pibekal umuan sehep. Selamat lemah tenu bisamah dengan aku Angeline Impur Agah lemah tenu musuh YFM Bidia. Dengan ti Agah puno, perkembangan jerebu anu ti setakat pukul 5 lemah tenu ijen. Keadaan jerebu di Sarawak masih bayu tengah sebarang perkembangan pagu, Wang Serian masih lagi kekal rekod baca indeks penekes udara IPU paling datuh paras 505 dengan masih kategori sangat berbahaya. Baca iti rekod mohon icuk banding 500 mengjuk pukul 4 lemah tenu. Selain Serian, IPU de Kuching pun mohon masuk taruh ratus mengtaruh nek taruh ratus enam dengan kekal kategori bahaya. Samarahan dengan Sri Aman, masih kekal dua kategori sangat tidak sihat, rekod 202 dengan 240. Ijuk kawasan debacaan tidak sihat Seninche, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, ILP Miri, Miri dengan sama laju. Sementara ne dua lagi stesen kategori sederhana, Seninche Limbang dengan Kapit.

Yang di-Pertuan Agong memperkenan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian. Di Berajah keadaan jerebu, metahap indeks pinakas udara IPU bahaya dipinyihat dengan keselamatan inya ratus. Pimutus tituna metumit kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng bisamah agensi berkait. Pinarang media musuh opis Perdana Menteri, langkah-langkah lebih ngasih tinan lindung penyihat serta kebajikan ratus. Tipi berat langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dengan nasihat neginya ratus. Keselamatan, kesihatan serta kesejahteraan anaknya sekolah dengan warga sekolah terus jugon tumpu Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bisama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Berajah keadaan jerebu mengkak negeri ti. Langkah ti iramasti sebarang pimutus operasi sekolah tunah tinan pelindung pihak de terlibat. Ti kaedah operasi sekolah anu ini iju September eradok perga secara rasmi andu pagi 5 September sebayu pukul 2 lemah tanu. Hantaran dari Facebook JPNS, semua pihak lebih lagi anda emang penyaga dengan warga sekolah. Udok pitayen selalu peka dengan senak peraga rasmi KPM dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Inya ratus pendok pinta kais barang mepah atau percaya maklumat de kaisah. Sarawak Forestry Corporation SFC ningkat kerja pantau di kawasan terun risiko Berajah keadaan anu paras dengan jerebu ETC. Langkah ditunah kerja petrol di lapangan selain minan maklumat titik paras dengan teknologi penderiaan juho dengan ngesan tanah jaga apui. Pengurus Besar SFC Abang Arabi Abang Emran Pidaan kerja pantau lebih numpuh khas di kawasan Terun Gamut, lokasi senek aktiviti manusia, kawasan pelindung sipuno de risiko. Kawasan iti tumpu Taman Negara Lamir Niah dengan Gunung Mulu de Miri. Selain sen Taman Negara Bako dengan Kuching Wetlands de bahagian Kuching serta rezerv semula jadi Bukit Lima de Sibu. Tambahnya tindak jaga penting penyuhok mapui masuk ngirbak depan piara ekosistem serta keselamatan jelu sengka. Abang Arabi Pidaniti Neg RTM de Kuching. Pesilung Agah. 95,544 botol umuan sehep jugon neg 1,754 memak tipengkak musim legak de seluruh Sarawak endu nyendun. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Pimudip Aman Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan, timagi neg iju petaruh kampung, nehen semengdua bahagian. Miri paling akhir lebih pet 1,000 botol Berajah Bintulu dengan muka. Pihak Opis Menteri na bisama agensi berkait mengangkatan pertahanan awam Malaysia APM dengan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA selalu sedia dengan nyukup pibekal umon sekamuh musim lega dengan jerebu ITC. Tinantet secara peringkat menanjaran umon dengan daya kerjasama Komiti Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dengan Ketua Kaum. Pidaan dek RTM Kuching Anuti. Pahlan operasi Komiti Bencana Daerah Lingga meaktif mesut 27 anuburan mahi taya tiinan negap kerja pantau serta siap-siaga nurak sebarang bencana sekamuh musim lega. Pahlan tiaktif tiinan kerja pantau dapat tunah secara lebih ngasi. Depan tindak seterus dengan pinulung dapat selaras dengan pantas sekira berlaku kecemasan. Perkara tiperaga dabi kudung Komiti Bencana dengan wabak daerah Lingga, tenulu bedak pemangku pegawai daerah Lingga, Josephson Louis Nako, do opis daerah Lingga. Selain tindakan agensi teknikal, kudung penumpu neg isu keselamatan serta kebajikan inya kampung, demesu ketua-ketua kampung tinan langkah pengilese. Dua perumahi pinganyang dengan pengusaha pengikan daya masuk taruh kampung di kawasan Dun Pantai Dan.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ialah Tia Tama sama berhibur dua lagu desok nama Lia Lia Generation B Band yo. Aku de kinama lagu pemita desok Durin Gubes. Harap na ingat teribu rami ngocit lagu ino tia dan segmen ngancang peta. Yang ada balik dengan Dejur Rahman Angar Miti aku juga selamat menjamu selera yang ada balik dengan Man Busu-Busu ha? Sama ingat Man sama ingat ngojit lagu ngojit info ngojit salam desok bala geng-geng awah ya. Yang ada balingan dan nyamut untuk beranak onu iti aku juga selamat onu beranak anu du balingan. Harap nak ingan sentiasa sihat dimurahkan rezeki. Aduh ceria-ceria sija. Yo umur to makin sowa memang makin bitamah. Apakah lebih penting? Oto awet muda ya. Jaga penyihat poronggonannya sanya awet muda. Kurang nuakman koyo de mosia, koyo de begura. Bogo man don kuduas. Kurang man pengeman de berlemak besantan. Do bogo man buah-buah koyo ya, buah-buahan. Doa asal dapat naik exercise. Walaupun exercise no exercise the ringan-ringan saja. Ingat dapat amal ponu-pon. Semua biasa ingat di KKD pakai kereta ataupun motor. Supaya kali ini ingat di KKD di kawasan Kupuak lain maksud aku. Ingat ponu-pon saja. No dikira exercise ke? Ya, terima kasih Atiang Pakok dia mau give semangat aku ngeramiti dan segmen ngancang betul. Abang Sani nang selamat ngancang betul DJ request lagu Bunga Andu Rami Mesu Natasha Jagu. Thank you nah.

Ya, jatuh beribu lagi tu lagu seterusnya. Lagu Pemiti ada So Abeng Sani. Lagu The So Natasha Jagu. Lagu Bunga Andurami.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, terima kasih Henry Bali di Mogib Semua Doku ngarambiti dang segmen ngancang peta. Ya, nang selamat sengmi ondu. Selamat bertugas DJ dua geng-geng awah ya na. Terima kasih Gendudu Derek Asen di Mogib Semua Doku ngarambiti. Yo nang selamat gumi dengan selamat bertugas DJ. Yo selamat ngarom yo. Yo nang selamat ngarom ga dudu suap pingojit radio YFM Bidayo ena. Jenny Lelon yo nang hello selamat sungguh biadu DJ sihat bertugas YFM Bidayo request lagu Bidayo Bunga Maya by Wooden Gun ena. Thank you ena. Jatuh beribu lagi dua lagu seterus lagu The Sok The Seal, lagu Rahayu Kurnia, lagu Kajon Aku.

0: Oi,
1: oh ni dah go hit no.
0: Mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini boleh buku na, ini buku.
0: Ini di mana lah? Sampai mana buku lah?
1: Atih, what no nyaku aku bi?
0: Ini di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Adi no?
1: Atih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buku na. Ini ngam toban kopi semain kan? Ini office di mau buku na mu.
1: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
0: Sebab makan di tempat bokon. Tapi mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tempat kuki spetal ni?
1: Bah, tak mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiga kiman ku.
0: Aduh, sebab mau ninggal tak kulit. Pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana, tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Hati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Deh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Itih pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Yo lagu Bunga Maya, lagu The Soul dan Gana mau menghibur to ngarmiti dang segmen dengan cang pete yo. Arab nang ingat ribu rami do terus bisa madoku no puku pri ngarom ititia.

Yang ada berpalingan dan berminat ia Derma Doya. Terpagi 5 bulan pre-E. Ya, lagi mengatur kempen Derma Doya. Tepat tadi SIB Taman Poning. Sepuku pre-E pagi no pukul 2:30. Nanu. Dan order sama tiap pagi ke? Onu nuam. Ya, lagi ke mengatur kempen Derma Doya. Di Voco Hotel Level 2 Hornbill Room sepukul semong pagi no pukul taruh ngumi ya. Mak komut kena ada biasa kau dan dia selalu ke sebayai sebayu ingat di Derma Doya ingat manduak busa-busa dia ya. Mesti sihat peronggonan ingat onu ino ya. Dua ingat doi onu ni penyakit de kronik dia kuda allergic de teruk ya. Pastikan memang ingan sihat. Pakai sebayu ingan luas sebori ingan mesti pakai tutu boba dua indung ya sebab keadaan on dua din jerebu dua ang sobak edo sekiap agu. Sebab ang sobak kois ya. Kois ada dobu-dobu. Ada asuh ya. Noh ada adopnya idoh sihat. Dapat ada botolnya pedih ya.

Jadi wakil-wakil gaya dengan nyodak dia punya kekal sihat semasa jerebu. Ingat perlu nuak piin masak, piin kosong bego-bego. Sekurang-kurangnya moy gelas dang ni anu. Kurangkan aktiviti di sopak bori. Pakai tutu boba dua indung. Semasa ingan ruah so bori. Muka ino mamiak tongan. Dua jowit dengan pakai sabun di bisi. Selepas ingan naik aktiviti di sopak bori. Simak ingan lagi penapis udara. Ingan pakai penapis udara ya. Keadaan udara dang bori ingan no. Persekitaran bori ingan no bisik ya. Yo ino tia antara tips kekal sihat semasa jerebu. Ya, terima kasih Willy Cheng dia mau pergi bersama aku ngaram itu dalam segmen ngancang betul yang selamat lambat adu dan selamat bertugas di J. Lenny nah. Ya, terima kasih duduk ingat sebab mau jadi pengujik setia radio YFM bila ya sama-sama tak gerak bersama ya. Wellington amai nang selamat sengumi DJ sama semua pikaping setia radio YFM Bidayo serta fan club semua gelina sina. Lily senok leno nang salam so sumuk tengah di Oran Pali. Pali so SMK Miri Bakung muat duduk anak Sumuk Linas Kani na. Salam tu sok fan club Sumuk di Sopak Kani. Dua sok peminat YFM Reh Bala dingan-dingan Ayua Madis Dugu Pak Ran Sony tuduk DJ. Yenang DJ request lagu Sonia sok mic rantai na. Thank you DJ na. Yo chato beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The Sok Jackson Boson lagu Bintangku.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu. Lakitnya. Dia mu drift terus marah tang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentara manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku dia subah sit dah. Jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar wang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun meroku. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ya lagu jabang lagu desa Eliza Zina mau menghibur to dang segmen ngancang peta ya. Ya adi nak buku sini info nudu ingan iti pasal Saint Augustine Paris Mambong ya ngatur majlis jualan tahunan Paris Annual Paris Sale tiap pagi yo 5 bulan 2022 sok pukul moy pagi no pukul taruh ngumi di perkarangan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong. Yang duduk balingan di poyak ingat dapat nog ke acara itu yo, ogi jualan yo, ogi jualan yang duduk balingan di poyak ingat dapat nog bugo-bugo odi mini barang di bujual nyamuno ya. Sebab hasil so jualan tahunan itu nyamuno ya pakai ngannya nama dana ngannya ya mimu rumah kediaman padri ya biki pejabat Paris ya nama pagu lapu dan gereja dua keperluan pembelajaran bokonya ina sebabnya mau ngatur majlis jualan tahunan Paris annual Paris sale tiap pagi 5 bulan 2022 di perkarangan Dewan Serbaguna Komuniti Kampung Mambong.

Ya, terima kasih Fred Lemet temu gib sama aku dengan Miti. Pintekila nang hai. Selamat si Ngumi. Yo selamat ngarom tak yo. Bina Thomas nang hai. Selamat Ngumi. DJ Oni Abar ina. Pagu. Angin salam duduk suak ayu dingan-dingan dua pinggojit setia awak FM Dayo dan geng-geng awak di daki-daki sijak di ogi ngojit radio di ngomiti na ngaromiti tak yo yang jerebu duras manati and stay safe salam sok kampung sega siniawan. Ayuh, Mak Kemut pakai tutu boba do indung masa ingan ruah kisopak. Asal duit keperluan disah jera ruah sok bori yo. Oh, sejak dang bori. Lagi pagi, lagi pun tak pagi mo on nuam. Nyuang minggu ya. Aku pun anang bugu baringan de idoh kroja tiap pagi. Itu gila nang goyang kita bro. Oh hai nah. Goyang-goyang sambil ngojit radio ya. Sambil ngojit lagu. Drink kebaik senang. Terima kasih DJ Mokbasa salamku ina. Ya terima kasih duduk ingan sebab mau jadi pengojit setia Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama. Yo chato beri bola lagi dua lagu seterusnya lagu pemiti ada so sumuk grinas dia lagu so Mike Rantai lagu Sonia.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

Ya, lagu Cinta Kajon Kajon, lagu The Song Valentine LS. Mau menghibur tok ngaramiti yo, arep nang ingat tribu rami sampai dengan naik pengenai kroca ngaramiti sampai ingat ngojit lagu ngojit info dong ngojit salam The Song bala geng-geng awah. Jonis Nis nenang selamat ngumi DJ. Ayo selamat ngarom nuduk ingan yo. Anit-anit. Yun ang selamat ngancang peta bala geng-geng awah. Jackson Rita nang selamat tugas yun DJ. Kasalam damai ngan mesra-sra Rudy yun. Para pendengar YFM Bidayo geng-geng awah. Yun ang DJ dapat request lagu Ruruh Atinku So Emerton Joneng. Terima kasih DJ na.

Dok kesok, angkah dok rakyat musik mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dok kesok, angkah dok rakyat musik nakit ngut tawan anak ngapiin ngah sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mana begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ya lagu Peluang Ketaruh lagu dosok TS Band ya. Amo menghibur to dang segmen ngancang pete patut bulan April 2022 harap na ingat ribu rami.

Ya, terima kasih lagi dulu Roy Kwang de Mok Gib Semarok Kuk Ngeramiti dan segmen Ngancang Peta. Ji Chun Fo Nang, selamat Ngarom DJ. Drinko Best Nang, terima kasih DJ mau main lagu di request ku. Ya, terima kasih hidup dengan sebab mau jadi pengojit setia Radio YFM. Bidaya sama-sama gerak bersama. Terima kasih ke sebab mau komen di ruangan komen Facebook YFM. Bidaya sama-sama berkongsi info. Baik, salam. Aduh, mitia lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Amin Lukas, Token Nanas ya. Yang selamat kami anu dan selamat bertugas di kami anu city na DJ. Yang terima kasih DJ. Mungkin peluang interview 10,000 madu 20 nanas Morris. Ada semalan dengan anu city na. Yang DJ mitia lagu cinta surga masuk MG. Thank you DJ na. Yo DJ mau pernah di interview Tokin Anas Amin Lukas ya. Di Kupu Adi Serian kan ni. Memang ayu kawasan the 10 nanas no. Bukan setakat nanas ogik ke 10 harimu ya. Kira macam usahawan tani demo berjaya demo keluar hasil lah. Ya, terima kasih kepada Nurul Atika bye-bye konten James Pengiran. Mirisa, minang hai DJ, selamat ngumi, yo selamat ngarom tak yo. Enang selamat tak bidapa dinge, selamat ngancang betul ani agah ina. Pagu. Oni agah Mirisa. Harap nang ingan sihat-sihat si jaga penyihat poronggonan tok.

You Jato beribu lagi dua lagu seterus lagu The Soul Michael Gayut bisa madu RNDBL Project Cinta Serga.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, lagu dari temi lagu desa Lizzy Liz, ya, memanggil berutuh dengan meti dan segmen ngancang peta Rauran Mik nang selamat ngumi DJ, ya, selamat ngarom dengan

bala geng-geng awak, Sebastian Lotai nang selamat dengan rom DJ. Ni agak pagu. Selamat bertugas DJ. Harap harap pingojit YFM berdaya sihat-sihat sijak. Salam sok siburat nena. Yo harap nak ingan pun sihat-sihat yo. Jaga penyihat porongkonan tu. Mak kemut nuk masak pagu-pagu. Landi lambit nenek Fila. Ayo nang salom. Selamat ngarom duduk DJ. Dia bertugas dang ngarom ti na. Inang oni abal DJ Adin semoga sihat. Dua ceria selalu. Inang DJ main lagu Oku Jobong de So Philip Nando. Lagu ti aku ya pai duduk suap balama di sayua. Dogi ngojit radio YFM bila yu dang ngarom ti na. Jun dudu suak bala fan club semua gelinas bayar di sopak kanih geng na. Nudu suak bala geng-geng awah Facebook. Nudu dili Sino Leno, Sino Denny, Sino Ayang Boy, Durin Gubes, Jikin, Rena Tambi, Angela and Sidor. Bayar bala sikiak. Sikiak geng na. Semoga suat terhibur ngajit radio YFM di Hudang Ngaram Tina. Terima kasih. Selamat Ngaram.

Lily Snot Lenonang. Thank you DJ mau main lagu Sonia Tina. So Mike Rantai aku itu ang nog bolitin. Amen. Selamat nog sok miri jerebu akan tok-tok mopung daerah Serian Tina. Paksa pakai lapu kereta pasang. Memang digalakkan pasang lapu kereta ya. Simo jerebu tebas so, awas ninga. Sanya awas kirin adopnya sejua so, gaya. Doni Lim yang nak selamat bertugas DJ. Veronica set nang selamat ngarom DJ di konti selamat bertugas ni abal DJ ngarom ti harap DJ sihat si jana selamat ngarom yang sepera harap sihat. Yonang ke naki-naki jaga kesihatan odopto jerebu makin doras. Yonang DJ dapat request lagu Jobong Dalam Blues saat semua pendengar terhibur ngojit sambil mana. Yonang tuduk main yo. Yonang thank you DJ kesayanganku DJ hati-hati masa maat kerja hati yo. Saat laju teban kereta menang hati. Mak laju teban kereta biar lamat asa selamat. Selamat ngarom Minah. Rich Amerika nang selamat ngarom DJ. Salam manis untuk siburan. Thank you. And Doni Lim nang hi DJ. Ya request lagu Semina Duduk Berimbai Mesu Richard Man Alan Moshidi. Terima kasih DJ. Charlie Chung Tizen Lime. Kawi Kurus.

Amin Lukas senang. Terima kasih DJ mau main lagu demi tiap aku Ena. Ya, terima kasih kita dengan sebab mau jadi pengerja setia radio YFM. Bidayu sama-sama tok gerak bersama. Landi Lambit Nenek Villa, terima kasih duk DJ mau basah salam kunoh tiak Ena. Ya, terima kasih kita duduk ingat sebab menjadi pengajik setia Radio YFM Bidayo. Simak idoh ku sipot main lagu ingat no tiak. Ingat dapat kami tiak di stang segmen dengan rempawan ya.

Yo Jamadin Supiadom ju menet lagi nganya puku prii ngarom. Atau menang pinuman segmen ngancang pada lepas itu tiap atau yang ngajit abar buku peringarom 200 National FM dua terus bisa maaf pingar untuk dibukon dan segmen ngaram pawan. Aku Lini Jemonyi, terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Majani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal suak sama perimai pertaruh Hotel Tanjung Jara Dungun Terengganu Sen Anugerah Agahan Yang Seni Bina Terbaik Duk Serah Beda Yang Mulia Putra Karim Al-Husaini Agahan Adipat di Istana Topkapi Istanbul, Turkiye. Mereka bentuk hotel ati dan nyambatan tradisional Melayu Terengganu aduk naik nak corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ati duk naik pakai 100% tenaga kerja tukang kayu dalam reis ngak pakai sepenuh i kayu adibian mutu bergatung nimun kayu kapur balau nganyatoh So Terengganu. Pemujurati itu tinggal jadi di pingatan sekasen bergatung itaka antara bangsa tunu seni ngah pemahir bergatung bara tukang kayu samun pengukir tradisional Melayu di Risati. Beken so Hotel Tanjung Jara kudu-kudu projek seni bina adikena adi beken so di ong-ong terima pengiktirafan adi sama adi saman Sherifuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia madinati agi ina Bosnia nga Herzegovina adi dok iktiraf amai mujur nyindi unsur seni bina modern nga traditional adi bomai suat so, terima anugerah ina skim perumahan penyerapet seat di Medina of Tunis, Tunisia tepat teru Nel Shagir Khan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dengan pusat seni Wisa Wasef Arts Center di Giza, Mesir. Anu tidum sejarah, Dr. Enso Section Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua turut nyarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Cinta nombor ni si macam mana lagu pimuka kita dengar di segmen ngaran pawan masuk di Jegan Band. Jadi selama bingara bisa mah dengan aku dengar di Beatrice dia ataupun di jadi di segmen ngaran pawan masuk pukul beri bingara sampai tol pukul 9 terus ngaran di mati. Jadi di segmen ngaran pawan dengar anduri mahti semacam 4 bulan prii 2026 de pukul semahang bingar mati kita orang keping agah bingara de menan sendak bidayuh bukar sadong dengan de pukul semahang suku bingara kita irah bihibur dengan lagu-lagu country dengan western dan abih program country dengan western bersama dengan penerbitna CM China Filomena Buang. Masihan kita bihibur sampai top pukul 9 terpengaruh dengan lagu-lagu bihibur dan masusun benda aku dengar ti. Jadi boleh kita boleh ke pinggir media YFM Bidaya di mana frekuensi 96.5 Megahertz Kuching. Nyunggu boleh kita ada nyala di kawasan Serian. Boleh ke pinggir media di mana frekuensi 96.7 Megahertz. Ataupun boleh lagi ke pinggir media di mana aplikasi RTM Click. Jadi harap semua nak sehat-sehat, ceria-ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat hadap kita wang tipu jerebu dah masa itina. Kita berhibur tanya dengan lagu penghibur kita masuk Dino dari Pogan.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Jadi isi macam mana lagu penghibur kita masu Tonya Sporji Seraru Gaon. Jadi di sema 46 minit rimpas pukul Pri Bingara. Jadi dah setakat pukul Pri Bingara ti indeks pengangkas angin ataupun indeks pencemaran udara di Sarawak. Lebih-lebih lagi di kawasan Serian saya mencena 400 mahi pro mahi. Jadi Serian itu saya di kawasan ataupun di kategori berbahaya dengan kawasan di medok isytihar darurat di masa itu nak. Jadi taruh lagi kawasan kawasan de Sarawak saya mencena Kuching 200 ribu mahi, Semarahan 200 mahi punam, Sri Aman 246 de kategori sangat kai sihat. Wani pun sama-sama kita nyaga penyihar hidup kita wang timpo jerobu de masa itina. Sama-sama kita minan penentu unduk de sesuai wang kita luah de separmin. Nyukum bala kita adanya dari kawasan Serian. Lebih paguh kita ngenai saja de remin, rehat. De remin wang timpo jerobu ataupun wang masa darurat de masa itina. Kembali lagi nyuhub umon da secukupna lebih-lebih lagi bala kita ada masih icu nambah tu ataupun bala kita ada penyakit kronik meng penyakit asma ya. Sama-sama kita nyaga adab kita uang timpuh jerbu da masa itina. Jadi apa kita kembali pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar ada melansa nabdi ya bokar sadong. Yang ada pukul semangat suku bingara kita ada bihibu dah

program country dengan western bersama dengan penerbitnya Semisena Filomena Buang. Sebaik siang kita berhibur taya dengan lagu masuk Peace Band Timengenmu Dayung Kumang.

Locals menghingar. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Tips.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106 poin ini megahertz. Session berdiri. Global DJs.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Kayak handphone dan
2: apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar ne, hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
2: Cikgu Raymond Bihud,

Jadi semisal matina lagu penghibur kita masuk Christopher Moni Cinta 100%. Jadi di sema pokok semang suku bingara kita ira bihibur keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penabih nak semisal nak filmina buang.

Selamat ngarom menudu sopi ngaji setia wifi bidie. Oni abar ingan ngarom onu rima idi. Kada biasa, aku rabi sama duingan dan country western. Tama lagu-lagu country klasik. Ada puno dua cerita, dua tatua, sinek dan otin-ote ya. Semua ingan de jam 2 diti jurah guru, jurah otobat muto ingan. Atu de doi naen oni. Jeje keraan ngojib music santai. Aku harap nang ingan kita buat bersama doaku. Snowden program country and western. Dan ngarum onurimah kada biasa. Let's country!

Saya tipahkan lagu-lagu klasik dekat Aina T. Lagu dengan Take Me Home Country Road so John Denver, The Rhinestone Cowboy so Glen Campbell. Apabila tengok je lagu-lagu dekat Aina, atau saya tenang sejak. Atau doi dia fikir kau itu masa-masa betul itu. Kau dah baik-baik lirik dan setiap lagu country yang memang simple ini nangga. Pak Boya sinek dang otinda. Ya, dah otak ogi. Wakinya nangga ya, perasaan de kau nang kirang mendalam. De cukup nang turok. Apabila tengok je lirik lagu-lagu country demuti.

0: he doing?
1: He's plowing.

Ada keingan de masih lagi bertugas atau de curah tambah motor, inuti ah lagu nuju kunutu ingan ya. On the Road Again, Willie Nelson, de lagu de tiar de muran de sama ngojit ah, 9 to 5, Dolly Parton. Atau bibur de lagu de serisa so Randy Travis.

Taman lagu The Sun Randy Travis ini dia. Dan kita sejak ya, tapi sama dah minggu ini. Aku harap lagu-lagu ngarom ini menghibur suasua di pinggan. Makul mood ya. Tapi dapat bau dan jam tersama minggu bau. Wajib lagu country, simple, jujur, duh penuh roti ya. Selamat ngarom. Jaga di pinggan. Duh piawa. Forever country. Selamat ngarom.

0: Yananin bersama Dokoi dan segmen
1: ngarum kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Jadi isi macam mati nak kita ambil hibur dan ambil program country dengan western. Kita ambil keping lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbit nasi macam nak film yang nak buang dengan reti. Jadi dia jam dia balik nak aku. Jadi dia segmen ngarang bawan sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur sampai pukul 2 terpengar reti. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan Amira YFM BD Yehgara bersama di segmen Ngarun Pawan semenjana Ngarun Nurima 4 Nurban 2026. Okay, kita mata masa kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Colin Timala. Hello, Andi Agah.

nasib sepit break. Kebaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyagah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi sip macam mana matina lagu penghibur kita Mansubi BNG. Dah hari ni kau dah mengabang kita 24 minit rain pas pukul 9 bingar. Harapalah kita masih terus bersama dengan Media Wat FM Bidaya Garak bersama dengan jadi segmen Ngarim Power. Sama-sama kita santai, relax, berehat, nyenati ngarim andorima. Jadi dan pagi semacam mana mungkin ada bila kita ada komisi dan pagi jadi juga bila kita ada bayi beres di jamti sama-sama kita berhibur bersama dengan Media YFM di Gerak Bersama. Sebab kita baru setengah reti apa kita akan buat ngunci bala jiga kita ngunci bala jiga pinjat kita sebab kita berus lebih-lebih lagi barang kita ada habis dapur bala tong gas apa semua kita berus kita ke puan ni dah ira berlaku dah remin kita jadi sama-sama kita gagit dengan kayuh dah mentik ya. Dan kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Mas Richard Masih Ada Cinta.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu moh vaksin.
1: Muti, terbotol di pun koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kau isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabo sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipoh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Jadi sip cerita matina lagu pinggir berita masa Via Mila dengan Andrew Cree bukan nok diri. Jadi ada kudu mini lagi bisa mendengar mi the WFM di segmen ngaram pau dengar ati. Pukul sembuh tu pengaram mati balik kita boleh terus bibur dah abi otomasi WFM dia. Masa pukul sembuh tu pengaram sampai ke pukul enam. Berupa pagi mesti dengan pengaram mi dah bukan dah segmen makat krim khas dan masa pukul enam berupa pagi sampai ke pukul pre berupa pagi. Sebayu kita nutup segmen kita ada ngerti kita bihwataya dengan lagu masuk Steve Cross Sinda Sibaya.

Jadi di jam ti aku mengirang mas tugas aku dengar ti aku di jadi orang ucap terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami. Di segmen ngarang bawen dan masuk pokok peribingar icina sampai toko semdua terpengar ti. Jadi selama bingar kita berdua lagi di segmen de beken dengan andu de beken dengan jam de beken. Jadi sen saja dan masuk aku dengar ti. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam ka perengta. Rebis i berpaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arun tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mejeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadeh reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati.

Dah kut kesok, angkah dah gelayat busing, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kut kesok, angkah dah gelayat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 5 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

dog ut kesok, ankah dog layat musik? Dog ut kesok, ankah dog layat musik? Mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang. Pai Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Dingan Pingin Boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Suang Dua Turup Ngarom Nog Pukul Nuam Pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Muti, terbotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Lipot IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan munang lo modori ya, ku jogging sa dia dop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak naik opui tibuka. Inuh de kasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.
4: Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebek, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dihidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Dah kut kesok, angkah dah gelayat busi, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusi. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kut kesok, angkah dah gelayat busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapur rentak. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengtak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong dengan datu perentak bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

dog kesok ankah dog layat musim mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok ankah dog layat musim nakit ngut tawan ana ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

atas kedua. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dah pege bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pahe aktif pangkah sensitif ke bedak atak pahajarit kasing. Tak geh adep tak sok pahe tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian ada berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh ni nah oh ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. No kupi oh ni.
0: Bah gere. Oh ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa je nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi hato di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ne, kodok ya bogo pat asu ti. Bukan sehat. Itu ngajit ke liput IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Quality sobak teti mo bresi. Makin membukodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya da apaan mu.
0: Eh alasan ne je. Kan mau nak mudoria, ku jogging sa dia dap ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, idah piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kak der edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: ni go hit no.
1: Eh, mana ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
0: Eh, ini bila buku nak, ini buku.
1: Eh, ini di mana lah, sampai mana buku lah.
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ini di mana lah.
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ini no.
0: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku lah. Ini ngam taban ke office mah, ingat lah, ini office ni mau buku na emu.
0: Bah, bangun noh, dah kimi kulit mana?
1: Hei, siapa makan di tempat bokon? Ti mau susah tak? Kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
0: Mati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau kispetal ni?
0: Bah, dia mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu ada mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mending gak tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
0: Ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo, mending gak ikut no. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri nak ikut no.
1: Eh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, mau makan ni aku makan kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Sama ngera adibian alam berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangga da paraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni noh, ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapo drobi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mau ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sahaja dapat ku jalan.
1: Yo, naik nge.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kabu sasuti memang lebih sehat.
1: Mutih les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Sembayang berpagi anu inem. Dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santa Paul neg inya Rom tetek semang dua barisan nak semang pat tok semang inem berkat inya dekasi kine dengan abah nyumpah balana ripu rami bisama dengan inya ada rami ngawang bisama dengan inya ada ngawang tunah lagi kayu damong sen neg asi-asi inya abah sumbong pak terima tugas minan awang dak segan sanda tanpa semayang kita, amang kami dua seruga kena nakap ngan kudus pemberita kamane pingkira kamera doktor nade tanah mundur dari seruga juga nak kami anuiti kena anda belakang tu nampun dosa kami mengami ngampun ni ada salah ngelawan nabi ni bahan nabi masuk pengacu dengan pelepas nabi masuk anda ni dari ek oh Tuhan dengan suara pikir dengan kerja dan mencuba nakam dengan kami ngin pemudip senyena pinyuko nakam harap obobo dan nampu dan orang ada kami akan mengampun pada Kristus Tuhan kami anak kekam dan mudip dengan perintah doa penyini Roh Kudus tanpa dan adu-adu hanya pangan tapi Maria dan penuh gracia tanpa berdengar nakam bi berkat kam ancah bobo dayung dengan berkat buat di bawah kam Jesus Santa Maria netampa kami inya ada berusa juga kam sembahyang ku nami iti se dengan lagi lama mi sinekra kabes amin mulia negema renak dengan Roh Kudus mau de masuk lagi na iti se dengan ra adu-adu hanya pangan berkat tempat ada pelak puasa berkat kini tuah kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: pukul 6.30 isan-isan. Yang di Pertubuhan Agong, gagah darurat jerebu di Gedung Serian. Ini gagah darurat jerebu yen atau seramat rakyat. 647 buah sekolah primary nga secondary Dr. Betunda nga jerebu. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi dermegah so YFM Bediyeh. Madin tengenegah. Gedung Serian dok netap darurat jerebu sengumi anu mijah adi dok kagah yang di Pertubuhan Agong. Ati Betunda nga jerebu adi mehendak takah indeks penyakit sebab adi dapat teban bahaya di penyihat perengganan ke atus ramat teratus. Pemerintah dana duk naik lepas demit kira penyitayan so Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi PAUD. Pinerang media so Opis Perdana Menteri Kedah Adnang rakah adi rebis ngasi re duk tembit yang gerinduk atus ramat saman kebajikan rakyat di kawasan ana. Peritah menega rek perhati penyekembang jerebu ka netur rakah adi petuku dok tembit. Ati saman rakah mitigasi saman keadaan penerak nga penyetayat ka dayak ratus. Penyekagah darurat jerebu di Gedung Serian dok nai yang jaga atau seramat ka gerindung rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas uga emas keadaan nang rakah ana dok netap peripas tembit kira di takah indeks penyakit sebab IPU di kawasan ana adi rebis 500. Aik da adnang darurat jerebu kari ati ina beken so perintah kawalan pergerakan PKP tipuh sesak COVID-19 peri. Prosedur operasi standard SOP pipaut aktiviti nga premis adi dok nyebenar kuka rek dok peruah beda agensi Nura Saok Nadma. Rakyat di kawasan ana menega dok mitik da deh gapang ka seun penerang so saluran rasmi pihak bikuasa. Ngerau menega dok tayan beda ara di remin arun ka pakai tutu unduk nga beba kan berguna. Air dan saat di tipu sidang media di Kuching singomi ando mijah. Stadionana perita reis temit bat di susah jerebu adi jadi di reis ati. Tiap rakah proaktif medok temit it nora susah ane. Gapit Premier Dato' Amar Douglas uga emas kita atnang. Jure jarit dok ngatur bisamah Premier it nyusun rakah bauh tuna tata cara adi dok netap. Nga ane ayanya kar tepe kedak pihak adi nang perita reis ramat temit tindakan derep nora susah ane. Aina manang ian rakah awar operasi naik ujen medok mansang dua kari sepayu ati ian bedak kena kualiti sebab. Bitunda nga susah jerebu madinati 647 buah sekolah primary nga secondary di semeng dua buah opis pendidikan daerah PPD Dr. Up sementara piguru uju neks mendi anupuran September ati. Pinerang media so opis pendidikan Rai Sarawak JPNS kita adnang kerja up sementara sekolah anak teban ka PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, nga Meradong. Nga ana sesi belajar ke ngajar di Remin PDPR, redok mansang student tipuh kerja teup sekura ana. Ati beramah nga peruntukkan dalam surat siaran Opis Menteri Pendidikan Malaysia, bilangan Mei Sewak 2026, garis panduan pengurusan belajar ke ngajar, setegar susah abang terun, anu berat 20 Julai 2026. Sederhana atau seramat, penyihat saman pejabat mai anak sekolah ke warga sekolah peju Dr. Mitbat pada Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM bisama Opis Pendidikan Rai Sarawak JPNS Petunda ngajerbu adi jadi di reis ati. Rakah adi Dr. Mit inatu tiap pemetet pipaut operasi skura dok nai in gerindung pihak adi paut. Ngana operasi skura yin anu Senin ju anu peran September rek dok kagah andu ati. JPNS term Facebook kita adnang perek pihak rebis IPMAS penjaga ke warga skura Dok Tayat bedak kajian penerang bauh so KPM nga Opis Pendidikan Rais. Deratus penega dok mitik bedak perhati penyihat perengganan saman anak-anak rebis i adi Nura susah ngaseng kedak so ngurang aktiviti sepak kembali kualiti sepak deh kena. Pimas menega dok ingat bedak deh kagah penerang adi deh betul yang ngata penyiri rog. Biji uringi ngagah. Sarawak Forestry Corporation SFC benar perhati kawasan tuat nak dibian risiko bertunda ngerga ke Jerebu Madinati. Raka anak dok mansang so kerja pemerhati kedak so seun penerang kawasan peras nga teknologi yang ngaten tanda awar harsu. Pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Imran Kit Adnang pemerhati menegah neten di kawasan tanah gambut saman kawasan adi dok grindung sepenuhi adi bian risiko Nura Harsu, kedak so kawasan adi dokna penetun ina Taman Negara Lamir Niah ke Gunung Mulu di Miri, kedak so ane Taman Negara Bako nga Kuching Wetlands di Kuching saman rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Ina manang raka awar skop guna yang tak harsu so merarat kak jaga ekosistem saman atau seramat dang siga. Abang Arabi kiraan sakti di RTM di Kuching. Stadionan Sarawak Forestry Corporation SFC menegena penetun di penyiagi sumber piin nga atau seramat dang siga. Inora Binaban Rega, pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Imran Kida Adnang, PHI ngaten ka Nura Harsu di takah awar yang tak sok perusak serindang adi rebis payah. Ay menegenang SFC adu-adu setia Nura Tedehar nimun dang beragat setegar Harsu puan kah Jerebu. Ati sama nyedia pengekas kecemasan tenaga kerja adibian training saman kerjasama dengan Opis Perkhidmatan Veterinar Pusat Veterinar Swasta ke Opis Bomba dengan Penyeramat Malaysia. Ina manang garis panduan saman SOP adu-adu dokumas kini yaitu pengurusan ditakah adi kena. Kudu-kudu pimenu Baron Air Asia di kawasan Malaysia Timur nga Kalimantan Barat nura risiko dok pere bitunda nga Jerebu. Pinerang so syarikat Baron Tana Kidaat nang pinumpang adi nura susah re dok Kidaat radus. Ngera menege dok ngatat bedak tinggal status pimenu Baron masing-masing so aplikasi adi setia agi. Sungguh mana syarikat Baron Tana meting peruah pinerang adi tutos bipaut pimenu Baron Tana. Ati bitunda nga penyikaga darurat beda yang dipertuan agong dini Abang Serian Sarawak Singumi Andu Mijah. Kerjasama Bandar Persahabatan di Asah Bandar Yantai China dengan Majlis Perbandaran Padawan MPP Dok Puju yang negap inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow's Sun. Pengerusi Tan Kai Kida Adnang, kerjasama anak rena penetun di anak-anak warga nyamba saman orang kurang upaya. Raka ati beramah dengan komitmen MPP tunduh inisiatif Bandar Mesra Anak-anak UNICEF dengan rangkaian komuniti mesra usia pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Akhiran sakti ripas terima pemendek so delegasi Yantai di Kuching. Kerjasama adi dok netap student sewa 2009 kiren so dua pihak tetap termenetu berkembang komuniti adi teban berkena ke rakyat. Aku ngemas agak aku beri bahasa puut-puut ni. Yang di Pertuan Agong gagah darurat Jerebu di Gedung Serian. Pinya gagah darurat Jerebu ian atau seramat rakyat. 647 buah sekura primary nga secondary doktor pitunda nga Jerebu. Nga ana ati degah adi medok nyusun meda Ratna Saimin kadunukar ka peminyu biatah beda Vigma Lawrence. So section berita ehos masa RTM Kuching seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Why YFM.
2: YFM.
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

44 minit pada pukul 6 berpagi. Selamat pagi, terima kasih anda kini ada bersama kami di segmen Berkat Kirimal. Kita ada berpagi. Berpagi 6, Rimu Hanbaran Pagi 2020.

Aku lagu musuh Namelia bersama dengan Generation B-Band. Lagu dengan aku di Kenuman. Lagi musuh yang nut na bagian serian doga istihar darurat jerubu. Jadi hong aktiviti sepa patut kenurang kita. Lagi na aktiviti de separamin ataupun de kawasan lapang, kawasan padang. Anu yang dulu indeks penekus angin terserian sampai naga 500 lebih ya. Yang saya 647 baskula tutup sementara sampai semendi anu beran pri itu. Ia bagi boleh kita tanya lah ada mungkin masa itu na berumah harpun bikabon. Ya kena orang aktiviti sepa kita. Dan perlu mengenai remin tanah sebab indeks angin ataupun indeks penekus angin ti kaya sihat bagi penyihat kita ya. Mungkin tahu seudah ya pakna dalam jangka masa tu hai sebab kan ngajang-ngajang na indeks lebih 500 ini cih sangat-sangat bahaya ya. Indek lebih 500 ini cih sangat-sangat bahaya ya. Okay, ilo lagi dengan lagu penghibur.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahad gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, nah oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nga kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualitas.

0: Sobak adin moskia yang kok is.
1: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti satapun lebih sehat.
0: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak tu punya sehat. Pakai kajot ne kualiti sobak teti mau bersih. Makin mu kodu makin doleh mu ngasok. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam mendap nyada apaan mu.
1: Eh alasan ne je. Kan mu nang lebih doleh ya. Ku jogging sadia dap ku je lah.
0: Yo, naik ne ke?
2: Asal mana aku dolek kungucit sinam sadia. Kabusa suti memang lebih sehat.
0: Muti les kia koras. Ku nang ma adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat dek tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatanya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun. Yang di Pertuan Agong setuju peragah darurat jerebu dari seluruh bahagian Seria. Peragah darurat jerebu dedek penyihat dan penyelamat nyarat. 647 sekolah rendah dengan sekolah menengah dok tutup sementara setegal jerebu. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jangan Agah dan berbagi tim sesuai FM Media. Bahagian saya untuk peraga jorot jerebu lamat anu nyenun di peraga pada yang di peraga setuju pada yang di Pertuan Agong di setegal jerebu de mudok tahap indek penekes udara IPU dengan cua penyihat dengan penyelamatnya ratus pemutus di Dr. Mit rimpas keping bitayun mesu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi-agensi lebih kait opis Menteri bahas de media pidaan dalam langkah ti lebih berkesan era Dok Tumit tina nyaga penyihat serta kebajikan nyaratus. Perintah pan era terus perhati gaya anu dengan ngancak semua langkah perlu Dok Tuna dengan pantas. Tiki berut langkah mitigasi serta pidaan penerang dengan pitayen penyihat nyaratus. Peraga darurat jerebu di bahagian Serian Dok Tuna tina nyaga penyelamat nyeratus. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas menang langkah titumit rimpas bacaan indeks IPU di kawasan ti lebih 500. Nebedaan darurat jerebu kaliti kaya sama dengan perintah kawalan pergerakan ataupun PKP dan tempoh pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP pasal aktiviti dengan premis dah boleh buka. Ia ada nebedaan pada agensi pengurusan bencana negara NADMA. Inyarat di kawasan ti dusungka kaya terawa dengan ngumit penerang masuk laman web rasmi pihak berkuasa. Selain Dok Sungka terus mengenai daramin dengan minan penutup undung dengan bebak kan perlu luah berhenti dari sidang media dari Kuching anunya nona. Perintah negeri serius untuk jerebu de mangka negeri ti. Akhir langkah proaktif tumit tinan nurak ke daanti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Emas Bedaan runding selalu tunai bersama dengan Premier dan warga langkah bau dengan ajak atur de mutinata. Nenyangkal ada tengah pihak dan perintah negeri lamat guna pemutus tegal penyusati. Namenang langkah jaga operasi guna ramang OPA dan mutunah dua kali sebuah itu tidak ngacak kualiti angin tetap di tahap optimal. 647 buah sekolah rendah dengan sekolah menengah dorongan semeng dua buah opis pendidikan daerah PPD dok tutup sementara masuk ujuk untuk semengni anubaran PRI. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dan penutup sementara sekolah ti ngelibat PPD Kuching, Pedawan, Lundu, Bau, Semerahan dengan Semunyan. Tipan ngelibat PPD Serian, Suriaman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dengan Maradong. Dengan sen sesi belajar dengan ngajar dramin era tunda wang timpuh penutup sementara sekolah ti. Ti berajar dengan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Belangan Mahi Sewa 2026 dengan garis panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran akibat bencana da 20 anubaran Ju 2026. Dan tiba bersama penyelamat dengan penyihat anak sekolah dengan warga sekolah terus jaji keutamaan Opis Pendidikan Malaysia KPM bersama dengan Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Segal Jerebu Demangka Negeri T. Dengan sen langkah pengoperasian sekolah wang anuni unggu bau ira dog pedaan secara rasmi anuti. JPNS abi Facebook pedaan semua pihak lebih lagi bela namang dengan warga sekolah dusungka gagit dengan agah rasmi KPM dengan Opis Pendidikan Negeri. Yang ratu tersungka perhati penyihat serta bala anak lebih lagi kan ada penyusah ngaseng dengan mengurang aktiviti separamin. Bala namang dipetayin kai peragah atau kai percaya penerang dekai betul.

lagi agak di berupa GT. Sarawak Forestry Corporation SFC penerulangkan tubuh ke kawasan tarun berisiko datu setegal anu peras dengan jerbu timputi. Langkah ti tindan ngunah rundaan ambil tarun selain minan maklumat tik-tik peras dengan teknologi penderian juho minan magau tanah-tanah jaga tempat sahu. Pengurus bahas SFC Abang Arabi Abang Imran menerulangkan ti tumpu di kawasan tanah gambut tempat dah sesek dengan nyeratus serta kawasan pelindung dahi risiko. Tengah kawasan ti kiberet Taman Negara Lamber, Niah dengan Gunung Mulu di Miri. Selain sen, Taman Negara Bako dengan Kuching Wetland bagian Kuching dengan Reserve Seluruh Jadi Bukit Lima di Sibu. Namanang langkah jaga berguna dengan ngelawan tarun dan mudah sahu selain nyaga ekosistem dengan penyelamat binatang dan tuan. Sarawak Forestry Corporation SFC penumpu neg stok umo dengan penyelamat pengudip binatang abis tarun. Ti tenangurang kesan anu paras dengan pite. Pengurus bahas SFC Abang Arabi Abang Imran menang pihaknya perhati dengan ngawal tuan sahu de peringkat jaga tenangancak jeluti kais sahu. Nyugan jamin SFC adu seria kan adu jelu da abis tarun binasa setegal tarun sahu atau jerebu. Ti kiberut nyidia perkas begaut jenaga Kerja Telateh serta kerjasama dengan Opis Perkhidmatan Veterina, Pusat Veterina Swasta dengan Opis Bomba dan Penyelamat Malaysia. Namanang garis SOP yang redup pedaan dengan ngancak pengatur krisis tunah dengan lebih pagu. Kudu-kudu pemenu Air Asia bagian Malaysia Timur dengan Kalimantan Barat ada risiko cancel setelah penyuhan tubuh dekai pagu. Dabi media company Bilon pidaan penumpang dat libat yang duduk pidaan cara terus. Selain duduk sungka, ngecek status pemenu Bilon minan aplikasi dada. Mengenipan company Bilon kaya pidaan pemenu Bilon dat terlibat. Di setegal peragah darurat dat setuju berdayang di Pertuan Agong dat seluruh bagian Serian Sarawak keminu nyenun. Tipan setegal indeks penerbangan saudara IPU dat teruk ngacu penyihat dengan penyelamat nyeratus. Sementara sen Malaysia Airline dengan Batik Air Malaysia beradanya pemenu Bilon dat cancel beda company ti. Kerjasama Bandar Yantai China dengan Majlis Perbandaran Pedawan MPP terus untuk menanggap minat inisiatif kebijakan Lifting Tomorrow Sun. Pengurus ini Tan Kai Menang terbidingan ti nali nak kerjasama dan lebih praktikal numpu neg anaknya warga emas dengan orang kurang upaya OKU. Langkah ti berajah dan komitmen MPP neg inisiatif Bandar Mersa anaknya UNICEF dengan rangkaian komuniti Mesra usia pertumbuhan kesihatan sedunia WHO. Dibilang ti neg media rimpas terima pemaneg delegasi Yantai dan Kuching. Dari bidingan ti bertagih masa 2019 dari tengah komitmen kedua pihak dan ngancak pemancang komuniti nyugon penguntung terus neg nyeratus. Dengan mengenagati pun benaca lagi yang di Pertuan Agong setuju peraga darurat jerebu di seluruh bagian Serian. Peraga darurat jerebu di penglamat nyeratus. 147 sekolah rendah dengan sekolah menengah dog tutup sementara setegal jerebu. Dengan saya kita akan berpagi dan susun pada Ratna Saimin dengan Rusnalin pada Mike Hansen masuk session berita masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, semua yang berapa pukul 7 pagi lagi dan diambang sore. Dan ibu bila kita bersama nak kena biar segmen bakat kedua kita ada berpagi ti tuai taru jam. Bersama nak berpagi ti berpagi jerebu sampai pukul 3 berpagi temati.

0: lagu masa Via Milan sorangan Andrew Cream, lagu berkenaan Bukan Nuk Diri. Ini dengan lagu selaku dipilih kita dinangi bur bila kita ada lagi, bila kita ada masa setiap zaman angkut dengan radio ada berpagi anu nemanu siti. Ya mungkin ada bila kita ada ngatur aktiviti ataupun program kita ada silung minggu siti terpaksa kita batal sebab gaya anu dah kadang tu pagu dengan IPU dah kaya sihat dengan sangat bahaya. Lagi bila kita ada bahagian serian ataupun kan aktiviti tapi ramin kita boleh kita ngatur ya. Jadi kita sembahyang ramin ataupun kita the blaze motor kita kan ataupun kerja kita boleh lagi nyesalah ya. Jadi perlu kita awas, perlu kita jaga-jaga karena kita perlu luar pasar ataupun ke tempat lapang, tempat kosong. Perlu kita benar penutup undung dengan bebas ya. Bukan regaan mahal ya. Sebabnya kesan jerbuti bukan dah anu pagi, bukan dah anu pagi sih, takna dah habis jangka masa Tuhan. Lagi mana kita ada ada kenam ya. Pukul just tengah mati agak benar sena bau jago yang dapat dokaping.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: Pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar yang di-Pertuan Agong Magah Darurat Cerebu dan seluruh bigian Serian. Pimagah Darurat Cerebu Sen Pengeramat Ratus Teboga. 247 sekolah primary dan secondary Oboh Tuap Ruban Cerebu. Bersama Dokuk Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya, Demutik Tengah Abar. Seluruh bigian Serian Oboh Notap Darurat Cerebu Ngumi Sumia. Pekara inuh Oboh Magah da yang di-Pertuan Agong. Inunah ruban keadaan Cerebu do indeks pencemar udara IPU dan takah bahaya nuduk penyihat duh pengeramat ratus teboga. Pemutus ini hubungan naik lepas mitkira penorang suap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim duh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bayar agensi-agensi berkait. Dan penorang media suap opis Perdana Menteri Sumia rakah derabis ngasih riabuh mit nganyak jaga penyihat duh kebajikan ratus teboh pasas. Perintah pun dia ketubuk perhati keadaan tiap masa durikas mit rakah lebih guna sen ratus teboga. Antara rakah mitigasi 2,000 penorang bayar pimposan nuduk ratus teboga. Pimagah Darurat Cerebu dan bagian Serian pun naik nganyak jaga pengeramat rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Unggah Hembas nang rakah ini obuh mit sebab indeks pencemar udara IPU di kawasan ini meneg 500. Ia nang Darurat Cerebu kariti hidup di samah dua Perintah Kawalan Pergerakan PKP takar pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP berkait dua aktiviti dua premis da oboh da dapat oboh buka re oboh peruah da agensi pengurusan bencana negara NADMA. Ratus terkuasan da oboh pun oboh supaya zaman awun dosen penerang pau sua saluran rasmi pihak berkuasa. Ratus oboh mitia da rea dang pori do pakai tutunung do boba asar rek ruah. Ia nang ia sabut dan nitik dang sedang media da Kuching ngumi sumia. Dang masa da sama Perintah Negeri mitbad keadaan Cerebu da negeri ti. Pitah mit boga masam raka awal durikas ngan yang rahsia penusah Cerebu. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Unggah Hembas sebut nang udung sentiasa oboh naik bersama duh Premier ngan yang perundiang tindakan de patut oboh mit nunak gaya de oboh notap. Ruban ini ia nyaka dawaan kedak-kedak pihak denang Perintah Negeri Rahmat Min tindakan rahsia penusah ini. Ia nama nang sen awal selaka awal operasi pembenihan awan OPA mau oboh naik dosidah sebayuti nganya notu kualiti sobak dan takah depagu. Bituna dos Cerebu adin 247 buah sekolah primary dos secondary dari buah 10 upis pendidikan daerah PPD oboh tuap sementara tajah senju neg semungni anubran periti. Pinorang media Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS sebut nang sekolah demunuk melibat PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Duh Meradong. Ruban ini sesi ngajar di berajar di bori PDPR dari Abu Ngatur tiap tipuh sekolah Abu Tuap. Ini beramah di atur dan surat siaran Opis Menteri Pendidikan Malaysia Bilangan MOI Sawak 2026 Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana dan 20 Onubran Cu 2026. Opis Menteri Sekolah Malaysia KPM bayar Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS mit bat kurak pengeramat penyihat duh penyonang anak sekolah duh pekerja de sekolah Ruban Cerebu dan negeri ti. Rakai ti nganya notu onen pimutus operasi sekurah oboh nai ira nganyak ngelindung nyak hadah terlibat. Ruban ini operasi sekurah sen onuni ju onuburan pri ri oboh magah secara rasmi onuiti sebayuh pukul 2 ngumi. dan pinorang de Facebook JPNS. Suak pihak amata sinet sama nyar jaga do pikroja dan skura habus paya arit mitpuan pasal pimagah rasmi KPM do upis pendidikan negeri. Ratus terboga pun obuh mitiak ke dak jaga penyihat depa duh bara anak amata dak agi pinusah maseng atau ngurang duh ngurang aktiviti ruar suma kualiti sobak dia sekian pagu. Sina sama pun obuh supaya zaman kapah pinorang dedai sah nanya zamannya serapam. Kita buat dua habar. Sarawak Forestry Corporation SFC riak namah kerja perhati di kawasan Torun di ogi resiko bituna duh tipuh roga bayar jerebuadin. Rakah di obon naik ialah kerja perhati kawasan duh pakai penorang titik panas bayar teknologi nganya puan tanah awal ogi opui. Pengurus Ayu SFC Abang Arabi Abang Imran sebut nang kawasan Tanah Manas dap topat sineknya na aktiviti di kawasan de obuh ngelindung obongin penumpu. Antara kawasan Muno ialah Taman Negara Lambil, Niah, Dua Gunung, Mulu dan Miri. Ruasan ini Taman Negara Bako, Dua Kuching Wetlands dan bagian Kuching, Dua Reserve semula jadi Bukit Lima di Sibu. Ina menang takah raka awal biguna nganya na opui zaman nyawit kang topat boken dua nganyak jaga ekosistem baya pengeramat binatang siga. Abang Rabi sabun eniti nudu RTM de Kuching. Dang masa sama Sarawak Forestry Corporation SFC mitbat kurap pemudah pin de sukup de pengeramat tepat le binatang siga. Inu nganyak ngurang pasas tipu roga. Pengarah Ayu SFC Abang Rabi Abang Imran sebut nang pihak ngin pengedia duduk secara perhati dengan ngawar opui dan takat awar sa opui di riakman kawasan terlebih Ayu. Yang ingin jamin SFC sentiasa sedia sekira binatang siga monam ruban har opui atau jerbo. Dari Abu Setia ialah pekokas pemudah tipu har begaut kerja dan pengilatihan bayar kerjasama dua opis perkhidmatan veterina pusat veterina swasta dua opis puma dua pengeramat Malaysia. Ia sebut nang garis panduan dua prosedur operasi standard SOP arit penyusun nganyak ngosa keadaan de rabis, dengan rabis pago. Kudu-kudu pimono birun Asia di bagian Malaysia Timur dua Kalimantan Barat berjadi riak berbatal bitunak dua pinusah cerbu. Dang pinorang de peruah da syarikat biru ni noh pihak riak rasuk magah nuduk penumpang da berpasas. Penumpang obo gerak ke da prosa status pimono biru ni masing-masing ngelusuk aplikasi. Sungguh-munuk syarikat biru ni noh dek sabut pimono biru de obo batal. Iti bitunak da pemagah darurat da yang di Pertuan Agong de seluruh serian ngumi sumia. Indeks pencemaran udara IPU demakin bergantung medak kualiti sobak dapat tawan bahaya duduk penyihat duh pengamat ratus. Sementara itu Malaysia Airlines dua batik Air Malaysia dari bata pimono birun negadin. Kerjasama osah bandar Yantai China dua majlis perbandaran pedawan MPP ketubu menguat ngerusuk inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow's Sun. Pengurusi ya Tan Kai sebut nang kerjasama hino ngin penumpu nudu golongan rentan dekeda anak koput orang tua duhnya ada kurang upaya OKU. Rakai tih beramah du syaka MPP kura inisiatif bandar mesra kanak-kanak UNICEF duh rangkaian komuniti mesra usia pertubuhan kesihatan sedunia WHO. Ia sebut dan nitik nudu media rapas bedapa duh delegasi Yantai de Kuching. Kerjasama de moogi tajah 2019 ino pikiran kerjasama so dua pihak ngan ino tu pemasang komuniti ngin utung nudu rakyat. Ngan ku ngama sabar ku parik basa pun-pun yang di Pertuan Agong magah darurat cerbu dan seluruh bagian serian. Pemagah Darurat Jerebu Sen Pengeramat Ratus Tebaga. 647 buah sekolah primary 2 secondary buah tuap Ruban Jerebu. Demutis Jabah di penyusun Dak Ratna Simon do penukar Kang Senabau da Vanessa Denny sua section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, lagu masuk Tony bersama dengan Peace Band, lagu berkenaan apa-apa. Kita nak nyawa tanah nak pengantar dianu kita ada nanti dah ke pulau pada ofis meteorologi Malaysia nanti kita pergi masa pukul 7 berpagi dan pukul 7 ke pintu mati dan berpagi ti ada ni dua tempat dari kapit serian kucing dengan sembelahan hujan sementara kawasan debeken jangka gianu berjerebu dengan dari pas senarang temati pun ada lagi jangka hujan dan di dua tempat dari Seriaman Bintulu kapit kucing miri sembelahan seria dengan sibu sementara tempat beken ada negeri Sarawak di berjerebu yang angin ngumoi laju semeheng naga 20 km ni jam dengan gelombang datuh kosong perimeh naga ini meter dengan pemaras nuti 24 darjah Celsius naga taruh perimeh darjah Celsius. Yanu dan juga peluang pada Pis Meteorologi Malaysia. Terima kasih kepada Pazmi Syukri masuk Pis Meteorologi Malaysia Sarawak dan info dengan kita ada berpagi anu 6 anu seti ya. Okey, jelukkan dengan lagu-lagu pilihan kita ada berpagi di ya, mungkin kita ada bagian kucing semerahan dan bau kita mohon tempat kerja kita ada berpagi di serian darurat petagi musuh anu nyendun ya mungkin tempat-tempat kerja kita ditutup barangkali.

Okey, menerima Pro Amin Pemikul Ju berpagi. Terima kasih anda boleh dengar kita ada bersama dan kita ada berpagi ti Alfred Lemet dan bersama dan kita ada berpagi ti Apple Skin dan berpagi ti ya, moga selamat pagi, selamat makan krim khas dengan selamat berpagi naga semua bala pingkaping OFM Bidia dan berpagi ti harap kita semua sihat terasen hujan anu ambil di kawasan terbedu. Anu berbagi ti kawan Paul Rosan Tugal dan berbagi ti pun ada lagi bersama dengan kita Tiang Pako ada lagi jaga jen bersama dengan kita anu berbagi ti Henry Bali, Charlie Chung, Ronald Dennis ada lagi bersama kita anu berbagi ti Hendrita Sujang, Wellington Imai, Semuni Karong, Landi Lambit ada lagi bersama dengan kita anu berbagi ti. Terima kasih dengan semua belakang ini. Ya, berpagi nuna banyak cerita kita lakukan berpagi ti cerita pasal jerebu ya. Ya, nuna bahagian serian dok istihar sebagai darurat kepada yang di Pertuan Agung.

Serian akan kita dah perlu luah nega pasar atau penolong separa min kamu minan penutu undur dengan beba kita. Ada nak kita nyaga pingrasi ada pun dan nyaga pinglamat kita, penyihat kita ya. Bapak kawasan Serian masa itu akan dengar aja indeks kedunia nun 500 mahin mahi indeks. Kedunia nun lalu dog istihar darurat.

Jadi cinta aku dah ada gemunya pembangan. Selamat pagi masa BUNG yang kita ada berpagi ti. Ayo mungkin kita ada tinggal-tinggal kawasan masa ti untuk hanya pemoh. Akan kita hanya pemoh yang permohonan atau penguasa kita. Boleh kita telefon ke ofis kebajikan. Kepada nanti dapat tangan terdah umur kita ataupun negara Jebab. Negara Sarawak Kuata sebagai belah tempat tangan terdah lori tangki. Lega tempat pinggan air kita. Yang sana jaminan dan jugun pada Gapit Premier Dr. Amar Douglas Ugambas dan Unyanun menang berkalan dengan nantun habis timpu semung 2 jam akan terima penyungka mesu hanya 100 lagi kawasan-kawasan dan